0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 7 pagi Duru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Elvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Intan Anggraini, Erika Dwi, dan juga Imalana. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Nariah. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif dari Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung juga hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Yang ada di wilayah Mojokerto, Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto yang ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lokasinya dari Balai Desa Jambuwok Anda bisa ke selatan, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Erika.
1: Hari ini juga ada Son Hork ya di wilayah Jombang. Setelah tadi informasi kami terima dari Ibu Widi, ada karnival di wilayah Kecubung Pace. Di Jombang akan ada Son Hork nanti sekitar jam 12 siang ke atas ya. Karena informasi yang saya terima dari Mas Hatim, harap waspada yang melintas di Pucang Ro, Gudo Jombang, jam 12 ke atas sepertinya arus lalu lintas akan ditutup total karena ada gelaran Son Hork hari ini di wilayah tersebut. Ini tadi dari Mas Hatim melintas di sana menggunakan sepeda motor gitu loh. Jadi bisa nyelip-nyelip di perkampungan, situasi di sana sudah banyak kendaraan Son Hork di lokasi. Jadi mungkin semalam juga dilakukan cek sound ya Alvan. Jadi kendaraan-kendaraan tersebut ini sudah berada di lokasi, sudah terparkir di sana dan siap akan mengikuti gelaran Son Hork yang digelar hari ini. Untuk detail acaranya seperti apa ini belum kami terima, termasuk acaranya dimulai jam berapa gitu ya Alvan ya. Namun untuk rute dari Son Hork tersebut sepertinya hanya di jalur desa saja, jadi tidak mengganggu jalur utama, aman saja gitu ya Alvan ya. Jadi yang perlu waspada Seru Cakra yang melintas di jalur desa wilayah Pucang Ro ya. Pucang Ro, Gudo Jombang.
0: Oh, Gudo masuknya ya.
1: Ya, masih wilayah Gudo Jombang. Jadi harap hati-hati saja nanti yang mengarah ke Pucang Ro, Gudo Jombang. Kalau untuk di jalur utama Gudo Jombang masih aman, terkendali saja karena tidak menggunakan jalur utama ya dari kegiatan tersebut. Namun untuk terkait detailnya coba nanti kami komunikasi juga ya dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Gudo, Polres Jombang, kira-kira detail dari rute tersebut mana saja. Beralih ke informasi lain terkait dengan stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah golongan A 28 kantong darah, B 51 kantong darah, O 26 kantong darah, dan AB ada 16 kantong darah. Jumlahnya hari ini ada 121 kantong darah yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri. Yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke sana, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Yang ingin donor darah bisa langsung saja ke sana juga ya. Seru Cakra buka setiap hari 24 jam. Lalu ke informasi lain, satu lagi disampaikan oleh Bapak Sutomo, ini tadi melintas di awar-awar Wilangan Nganjuk ya. Arus lalu lintas di sana cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi, cuaca pun juga cerah Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Selain di wilayah Jombang, di wilayah Blitar pun juga sama, ini ada Karnaval Son, tepatnya di wilayah Darungan Kademangan Blitar. Kemarin malam itu sudah mulai cek son dan di hari ini juga akan dilaksanakan Karnaval Son di wilayah tersebut, tepatnya pada sekitar pukul jam 1 atau jam 2 siang begitu ya. Nanti pada saat jam 12 siang itu sudah mulai ditutup untuk jalur desa di wilayah Darungan Kademangan Blitar. Jadi buat yang akan melintas di wilayah tersebut, kami imbau untuk melewati jalur alternatif yang lain saja, karena dari jam 12 siang ini untuk wilayah tersebut sudah ditutup total ya, karena ada Karnaval Son. Beralih ke informasi yang lain, dari wilayah Pelosok Klaten Kediri, ini tanggal 20 September besok Alvan akan ada kegiatan Pelosok Klaten Culture Carnival 2026. Dan ini tuh event terkait dengan kegiatan karnival budaya begitu ya, yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pelosok Klaten yang akan digelar di lapangan Desa Pranggang dengan finish di kantor Kecamatan Pelosok Klaten. Untuk jamnya dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Untuk rekayasa arus lalu lintasnya bagaimana, apakah diatur bergantian atau ditutup total, ini kami masih menghubungi dari Wakapolsek Pelosok Klaten Kediri, Ibtu Yahya Ubaid, terkait dengan event tersebut. Nanti kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, di wilayah Ketapang Banyuwangi per dini hari hari ini ya, 19 September 2026, untuk update terkininya ekor antrian ini sudah tidak terlalu panjang, karena kemarin itu bahwasanya dikabarkan sampai 11 km Alvan. Namun untuk saat ini sudah di angka 3,7 km untuk ekor antriannya dari arah tol laut pelabuhan Tanjung Wangi dan juga penyeberangan ASDP. Jadi untuk di dini hari itu ekor antrian di wilayah Ketapang Banyuwangi sudah mulai surut ya, tidak sepanjang siang hingga malam hari. Kalau siang hingga malam hari itu sampai 11 km, namun kalau sudah dini hari itu hanya sampai 3,7 km saja. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Mila, saat ini juga melakukan perjalanan, menginformasikan sudah sampai di wilayah Lengkong, arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Untuk cuaca pun dikabarkan masih cerah di wilayah Lengkong hari ini. Bapak Teguh pun juga ikut menginformasikan hari ini perjalanan menuju ke Patian Rowo, arus lalu lintas sepanjang perjalanan lumayan lengang saja, belum ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga masih cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, akhir pekan tanggal 19 September 2026 ya, Seteru Cakra, yang sudah punya agenda liburan buat besok hari Minggu juga dapat Anda tambahkan ya, untuk tujuannya kemana. Barangkali menjadi rekomendasi juga untuk sedulur cakra yang lain. Yang sudah perjalanan di pagi hari ini tetap hati-hati. Jangan lupa cek kondisi kendaraan ya. Mulai dari bagian pengereman sampai kelistrikan kendaraan, jangan lupa. Ini diperiksa dulu sebelum digunakan untuk perjalanan, terutama yang jarak jauh tentunya. Tetap utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Yang melintas di beberapa titik SPBU juga dapat tambahkan untuk pagi hari ini stoknya bagaimana. Pertalite, solar, dan kawan-kawannya apakah aman atau mungkin ada kekosongan di beberapa titik, dapat Anda bagikan juga. Ya, gatekeeper Erika.
1: Ya, tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Bambang, juga tengah mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Jauh sekali Alvan lokasinya di NTT.
0: Wah, NTT.
1: Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi difotokan jalannya itu seperti jalanan baru di aspal, kemudian baru diberi tanda apa yang biasanya buat di jalan raya itu, Alvan, buat pembatas jalan, marka, betul, marka yang juga baru dicat, jadi cerah gitu loh ya.
0: NTT-nya NTT mana kan?
1: NTT-nya Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
0: Oh, Manggarai Timur.
1: Iya, Manggarai Timur. Di sana cuacanya cerah, bahkan panas sekali untuk pagi hari ini. Mendengarkan melalui streaming ya. Streaming bisa diterima di sana dengan sangat baik.
0: Kalau enggak salah beda 1 atau 2 jam dari sini kah? Cepetan sana jamnya.
1: Oh, 1 jam lebih iya,
0: kan
1: cepat
0: ikut
1: sana ya.
0: Wita sana. Kita kan WIB.
1: Oh, di sana Wita waktu iya. Indonesia Tengah ya. Kita
0: lebih
1: WIB.
0: Cepat sana kalau enggak salah.
1: Nah, berarti di sana itu sudah jam setengah 9.
0: Itu lebih panas di sana.
1: Lebih panas, soalnya cuacanya kok cerah sekali gitu ya. Jadi tadi dikirimkan foto oleh Pak Bambang. Pak Bambang ini warga Nganjuk atau bagaimana ya? Ini dinas keluar kota. Jadi warga Nganjuk kemudian dinas di luar kota.
0: Ada kerjaan di NTT sekarang.
1: Betul. Jadi suasananya di sana itu seperti di rumah walaupun lagi dinas di luar kota. Yeah. Jadi asri sekali di sana ya. Sepertinya ini masih di wilayah-wilayah yang apa ya, Alvan?
0: Perkotaan.
1: Bukan, pegunungan gitu pegunungan loh. Saya lihat malah karena banyak pohon-pohon besar gitu, Alvan. Dan jalanannya seperti kita menuju ke Sedudok, ke area sawahan, dan sama kayak yang dikirim Pak Hajir ya tadi ya. Hutan Cangar gitu, tapi di sini cerah sekali cuacanya ya. Markanya kuning, berarti ini jalur utama,
0: jalur nasional
1: ya,
0: iya.
1: Jalur nasional, jadi cukup ramai ya di sana. Tapi pas di foto tidak ada kendaraan yang melintas. Pas nyeruputnya pagi ini jahe.
0: Oh, jahe.
1: Jahe ya, nyeruput jahe pagi hari ini, jadi pasti tambah hangat ya di badan, tambah hangat sekali. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ini ternyata juga sudah beberapa kali update ya di Cakra Krishna untuk mengobati rindu kali ya. Dari kampung halaman, betul, akhirnya mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna untuk hari ini. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan ini tadi oleh Bapak Sutrisno melintas di Simpang 4 Kertosono. Arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai lancar, cuaca bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat aplikasi streaming Radio Cakra Krishna bisa Anda dengarkan di mana saja dan juga kapan saja, Seteru Cakra. Anda bisa dengarkan lewat aplikasi, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Itu dapat Anda unduh nanti untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dari mana saja. Untuk yang berada jauh di luar jangkauan siar, Anda bisa menyimak lewat aplikasi streamingnya dari Radio Cakra Krishna sendiri.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, dan jangan lupa nanti ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang juga akan berlangsung program Talkshow Hukum Meja Hijau. Untuk kali ini bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah, SMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Untuk kali ini temanya tentang optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Anda bisa bergabung dan bertanya atau berdiskusi lewat telepon ya, 0852 9001061, jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti.

0: Ya, menit ke 33 lepas dari jam 7 pagi Seluruh Cakra, saya cek ke gatekeeper dulu. Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bapak Nugraha mengabarkan untuk aktivitas pagi kali ini perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung melintas di jalur Mojo Kediri diinformasikan. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja untuk di pagi hari ini akhir pekan ya. Lalu lintas masih aman normal, cuaca juga diinformasikan cukup cerah. Kemudian Mbak Duyana mengabarkan posisi berada di jalur Kertosono Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Jadi perlu diwaspadai untuk Seluruh Cakra ketika melintas di jalur utama Kertosono Nganjuk ya, cuaca juga masih aman saja. Kemudian satu hal yang perlu ada waspadai Seluruh Cakra, tadi kita dapati telepon off air ya yang disampaikan oleh Patris Bianto bahwasanya bypass arah Trowulan Mojokerto itu masuknya Brangkal. Jadi setelah jembatan Brangkal ada truk Fuso yang mengalami trouble atau mogok. Posisi berada di tikungan ya Alvan, jadi memang tidak begitu jelas apabila untuk kendaraan melintas di jalur tersebut. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Saya ulangi kembali, bypass arah Trowulan maksudnya wilayah Brangkal. Jadi setelah jembatan Brangkal ada truk Fuso yang mengalami trouble dan informasinya untuk kendaraan tersebut masih berada di lokasi ya untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Narto, ini perjalanan sudah sampai di jalur Guyangan arah Rejoso Nganjuk, lalu lintasnya juga diinformasikan untuk di pagi kali ini masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih aman saja, cukup terik panas. Pak Diki mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, geser ke Ima.
2: Dari perakirawan BMKG Juanda untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur per hari ini ya, Sabtu 19 September 2026 untuk pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik daerah. Untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dini hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara berada di angka 12 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 31 hingga 100%, lalu angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per hertz. Beralih ke informasi berikutnya, dari kawasan wisata Gunung Bromo, ini ternyata kembali dibuka Alvan untuk kunjungan wisata mulai per hari ini, Sabtu 19 September 2026, tepatnya pada pukul jam 12 malam tadi.
0: Sudah dibuka hari ini?
2: Sudah dibuka dari dini hari tadi.
0: Ini pasca kebakaran kan ditutup beberapa hari kemarin?
2: Sejak 10 September untuk tutupnya, namun per hari ini sudah dibuka kembali dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan bahwasanya pembukaan kembali ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspek keselamatan, kondisi, dan juga daya dukung kawasan, dan juga keberlanjutan aktivitas wisata serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Kan kalau tidak dibuka segera kan mobilitas masyarakat pun jadi ikut terganggu kan ya.
0: Terutama yang mengelola wisata di sana mah.
2: Betul, ekonomi masyarakatnya pun jadi ikut tersendat ya kalau Bromo Tengger Semeru ini tidak segera dibuka. Dan dalam pengumuman resminya BBTN-BTS ini menyebut bahwasanya penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo sudah dilakukan secara intensif dan bertahap melalui operasi gabungan yang melibatkan berbagai pihak. Upaya penanganan meliputi pemadaman, penyekatan, pembasahan, pemantauan, patroli, serta pengawasan di lokasi terdampak. Dan BBTN TNBTS juga mengimbau kepada masyarakat, pengunjung, pelaku jasa wisata, dan seluruh pihak yang mungkin akan beraktivitas di kawasan Gunung Bromo per hari ini ya, untuk mematuhi ketentuan kunjungan serta arahan petugas di lapangan. Dan pengunjung juga dilarang untuk melakukan aktivitas yang mungkin dapat memicu kebakaran, ya, yakni membuat api unggun, perapian, membakar sesuatu, atau membuang puntung rokok, korek api, dan benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Jadi untuk pengunjung yang sudah memiliki tiket kunjungan ke Bromo ya, tanggal 19 hingga 30 September 2026, tiket tersebut tetap dapat digunakan sesuai dengan tanggal yang tertera tanpa perlu membeli tiket yang baru. Namun, tiket tidak dapat dijadwalkan ulang maupun dikembalikan dananya. Jadi buat yang sudah tertanggal 19 hingga 30 September, itu tetap sesuai dengan tanggal yang dibeli begitu ya, tidak bisa di-refund kembali karena bahwasanya di tanggal tersebut sudah bisa untuk dikunjungi wilayah Gunung Bromo per hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Ponorogo. Hari ini 19 September 2026 tepatnya pada pukul jam 8 pagi sampai dengan 2 siang itu akan ada pengalihan arus lalu lintas dalam rangka peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Untuk pengalihan arus lalu lintasnya ini, kendaraan dari arah Pasar Pon Ponorogo yang akan melewati Jalan Raya Siman Melara akan dialihkan ke Simpang 4 Jeruk Sing di arah barat dan arah timur. Lalu kendaraan dari arah Trenggalek yang akan melintasi Jalan Raya Jetis Melarak Siman ini akan dialihkan dari Simpang 3 Bibis ke arah Balong dan dari Simpang Panjetis belok ke kiri. Lalu kendaraan dari arah Pasar Pon yang akan menuju ke Jalan Raya Siman Melarak Jetis diarahkan ke Simpang 4 Siman lalu ke arah barat. Dan pihak kepolisian juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk melintasi zona hijau dan patuhi arahan petugas di lapangan selama kegiatan berlangsung demi kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan dan selalu untuk patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Sekali lagi di wilayah Ponorogo ya, tepatnya di wilayah Gontor, untuk jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang itu akan ada rekayasa arus lalu lintas. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Intan sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS hari ini mulai dibuka kembali ya, Saudara Cakra, untuk wisatanya setelah ditutup beberapa pekan terakhir imbas kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Untuk hari ini sudah dibuka, tapi untuk proses pemadaman, pembasahan, dan juga pengawasan ini akan tetap ditingkatkan. Dengan beberapa catatan, dibuka tapi untuk masyarakat benar-benar dihimbau tidak melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan api, seperti membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan, dan juga aktivitas lain yang dinilai dapat memicu atau menjadi sumber kebakaran. Ini akan diperketat, termasuk juga patroli juga akan dilakukan kepada para wisatawan ya, untuk himbauan agar insiden kebakaran di Gunung Bromo tidak kembali terulang. Yang jelas per hari ini wisata sudah dibuka kembali dengan pertimbangan roda ekonomi warga, terutama yang menggantungkan hidup di wisata Gunung Bromo ini agar bisa terus berputar untuk roda perekonomian di sekitaran wisata Gunung Bromo. Sudah dibuka per hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 untuk wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

0: Ya, untuk yang baru bergabung Seluruh Cakra, masih kami tunggu kabar, informasi dan juga kewaspadaan lain. 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Terkait insiden yang ada di wilayah Perak Jombang ya, tepatnya Imbung Miring, Perak Jombang. Tadi sudah kami terima informasi disampaikan oleh Kapolsek Perak, itu M. Suprio. Ternyata untuk kendaraan yang terlibat, ini mobil dan juga kendaraan truk, Alvan. Tidak ada sepeda motor. Jadi hanya melibatkan dua kendaraan saja, mobil Suzuki R3 dengan kendaraan truk. Untuk kejadian sejak jam 5 pagi tadi, dan saat ini kendaraan tersebut ya, kedua kendaraan itu sudah diderek dan dilimpahkan ke Laka Polres Jombang, seperti itu. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa, saya masih terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Laka Polres Jombang ya.
0: Pagi ini kayak itu?
1: Pagi hari ini, jam 5 pagi. Okay. Untuk arus lalu lintas tadi sempat dibuka tutup dan sekarang sudah normal kembali. Yeah. Korban luka-luka dan kemudian tadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Jombang untuk segera dilakukan penanganan medis, Alvan.
0: Iya, oke. Lanjut ke Imah.
2: Wilayah Madiun besok malam itu akan ada Pahlawan Street Center ya, di mana akan berubah jadi lautan cahaya. Jadi banyak sekali lampu-lampu yang dipasang ya di Jalan Pahlawan Street Center. Dan ini tuh kayak, tapi bukan apa namanya ya, bukan karnaval, tapi banyak lampu-lampu yang dipasang gitu loh, Alvan.
0: Ini dalam rangka apa, Ma?
2: Itu dalam rangka ya acaranya Madiun gitu aja sih.
0: Oh, ini nggak permanen tapi nanti dilepas lagi atau?
2: Nggak permanen, cuman besok saja dari jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam. Nah, ini nanti akan ada kumpulan, ada dalam rangka ada kumpulan komunitas car enthusiast. Jadi pecinta mobil itu akan berada di sana, berkumpul lalu bernyanyi bersama, dan ada juga pertunjukan seni musik dan berbagai hiburan lainnya. Dan pastinya di Jalan Pahlawan ini akan ditutup total ya, karena untuk acara tersebut itu seperti CFD gitu loh, Alvan. Jadi akan menutup jalan untuk acara tersebut. Jadi dari jam 6 petang sampai jam 11 malam untuk Jalan Pahlawan di wilayah Kota Madiun tidak dapat dilewati terlebih dahulu ya. Dan mungkin sebelum jam 6 petang ini akan ditutup buat siap-siap ya. Biasanya jam 4 sore, jam 5 sore itu sudah mulai ditutup. Jadi buat Seluruh Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah Kota Madiun bisa menghindari Jalan Pahlawan hari ini ya, berarti hari ini jam 6 petang. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Kota Kediri. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kaliombo Kota Kediri resmi disuspend mulai Jumat kemarin, yang dimana langkah penangguhan operasional ini diambil usai ada 37 siswa dari SDN Kaliombo serta SDN 3 dan 4 Kampung Dalem mengalami keracunan setelah menyantap MBG pada hari Kamis. Keputusan penghentian sementara dilakukan setelah Wali Kota Kediri melakukan tinjauan langsung ke area dapur dan menemukan sejumlah pelanggaran serius. Beberapa temuan mendasar diantaranya adalah masalah buruknya sanitasi dengan masuknya kucing liar ke area dapur. Jadi ada kucing yang masuk ke dapur, Alvan, yang mengakibatkan ada beberapa bakteri yang masuk ke makanan siswa. Petugas yang mengabaikan penggunaan APD, jadi ada beberapa petugas yang tidak menggunakan APD juga, serta adanya proses memasak yang dimulai lebih dari 4 jam lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Jadi di dini hari itu mereka sudah mulai memasak. Jadi ada 3 pelanggaran serius yang dilakukan oleh SPPG Kaliombo Kota Kediri yang mengakibatkan ada 37 siswa dari 3 sekolahan ini mengalami keracunan setelah menyantap MBG.
0: Temuan 3 dugaan tadi setelah proses keracunan itu ya?
2: Betul, kedugaannya tadi ada kucing liar masuk ke dapur, petugas tidak menggunakan APD, dan proses memasaknya ini dimulai pada dini hari, jadi 4 jam lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, begitu untuk informasi yang kami terima. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Rudi yang menginformasikan perjalanan dari wilayah Mrebek menuju ke Nganjuk Kota. Arus lalu lintas di sekitar lampu merah Mrebek lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga masih terpantau cerah di pagi hari ini. Ibu Vina melaporkan juga perjalanan dari Nganjuk menuju ke Wilangan. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya dan cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lewat telepon tersambung dengan Kapolsek Perak Polres Jombang, Ibtu M. Supriyono. Selamat pagi Bapak Supriyono, Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mas Alwan, Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak Supriyono, sehat Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Pak Supriyo, Pak, bukan Pak Supriyono.
0: Oh, Pak Supriyo.
5: Iya, Pak Priyo gitu aja.
0: Oh, Pak Priyo, baik. Siap. Ya, dan ini kami tadi terima informasi di jalur Perak Jombang pagi tadi ada kepadatan, katanya ada kecelakaan mobil dengan truk, benar dan ya?
5: Ya, betul, Mas. Jadi tadi ada sempat ada laka sekitar pukul 5 pagi antara Suzuki R3 dengan Colt Diesel.
0: Oke,
5: saat ini ya sementara tadi sempat mengganggu arus lalu lintas dan sempat kita adakan untuk arus buka tutup karena kedua-duanya ada di tengah jalan. Akhirnya tadi sekitar pukul jam 6 kurang seperempat untuk R3 bisa kita amankan dengan derek, kita bawa ke Jombang, dan tadi pukul sekitar pukul setengah jam 7 sudah selesai semua untuk truk sudah kita angkut untuk kita kirim ke Jombang. Dan saat ini untuk arus sudah normal kembali, Mas Alvan.
0: Baik, tadi kecelakaan dari keterangan saksi mungkin kronologinya seperti apa, Dan?
5: Jadi R3 itu dari arah timur, untuk Colt Diesel dari arah barat. Yang sopir dari R3 itu ngantuk, dari dia ke kanan melebihi bahu tengah itu akhirnya menghantam truk yang dari barat.
0: Wah, tabrak depan berarti ya?
5: Iya, alhamdulillah untuk korban tidak ada yang MD, hanya luka-luka dan kita rujuk ke rumah sakit Jombang.
0: Oke, ini yang terlibat hanya dua kendaraan dan satu truk, satu mobil pribadi.
5: Iya, betul ya, siap.
0: Oke, baik. Untuk identitas pengemudinya dan mungkin sudah diketahui tadi?
5: Bisa nanti kita mungkin bisa kita kirim untuk identitas. Oke. Dan untuk penanganan selanjutnya kita limpahkan ke Laka Polres Jombang, Alvan.
0: Siap, tapi untuk jalur Perak sudah lancar ya berarti sekarang?
5: Alhamdulillah sudah lancar setengah jam yang lalu, saat ini sudah bersih. Dan tadi sempat untuk kita datangkan dari BPBD untuk menghilangkan itu sisa apa? Oli, solar. Oli dan solar akhirnya makanya tadi agak terhambat. Mohon maaf disampaikan ke para pemakai jalan. Tadi kita ada dua proses. Satu proses pertama kita untuk derek untuk membuat si kendaraan bisa minggir dari jalan. Yang kedua sempat kita ada bantuan dari BPBD untuk penyemprotan bekas oli dan solar.
0: Oke, jadi sempat itu ya membahayakan dannya kalau licin soalnya kalau nggak dibersihkan.
5: Nah, kalau membahayakan makanya kita segera kita hubungi BPBD dan alhamdulillah dari pemadam kebakaran tadi datang untuk penyemprotan sisa solar sama olinya itu yang keluar karena ada mesin pecah itu, Mas Alvan.
0: Baik, yang terakhir mungkin Bapak Priyo ada informasi tambahan yang belum tersampaikan atau mungkin himbauan, ini kan juga akhir pekan pastinya agak ramai nanti trafiknya.
5: Ya, siap. Terima kasih. Saya selaku Kapolsek Perak menghimbau untuk para pengemudi apabila capek jangan dipaksakan, dan di situ ada beberapa rest area di daerah Gelagangan sama di pom bensin Perak, dan saat ini memang harus agak ramai kalau menjelang long weekend. Saya mohon untuk tetap berhati-hati. Itu Mas Alvan.
0: Baik, matur suwun Bapak Priyo informasi dan waktunya pagi ini.
5: Siap. Sama-sama, Mas Alvan. Siap.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali Kapolsek Perak Polres Jombang, Ibtu M. Supriyo, terkait kecelakaan di Embong Miring Perak Jombang pagi tadi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

Ya, menjelang jam 8, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk update di wilayah Anda? Apakah per hari ini ada karnaval begitu ya? Karena untuk informasi yang kami terima dari ruang gatekeeper tadi, ada di wilayah Blitar dan di wilayah Jombang hari ini tuh ada karnaval sound begitu, Sudur Cakra. Nah, untuk di wilayah Anda, apakah per hari ini pun juga masih ada karnaval sound ataupun karnaval budaya? Tadi sempat dikabarkan juga di wilayah Pelosok Klaten itu juga ada karnaval budaya yang akan diselenggarakan besok. Nah, buat Sudur Cakra di wilayah Anda, jika ada kegiatan atau event begitu ya di hari ini atau besok, bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja ya datang ke Wiyata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Ya, Sudut Cakra, per hari ini masih banyak ya yang terjadi karhutla begitu ya di beberapa titik di wilayah Jawa Timur. Seperti di Gunung Wilis, Gunung Buta, terus ada di wilayah Blitar itu ya yang via Sirakencong itu banyak sekali karhutla yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk Sudut Cakra, jika melihat kebakaran hutan ataupun lahan di wilayah sekitar Anda, bisa berbagi informasi kepada kami ya, 085291061. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Pak Maskur di wilayah Kandangan. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima dan seluruh sedulur Cakra Krisna dimanapun berada.
0: Selamat pagi, sudah pulang ini jenengan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dari kapan ini Pak Maskur pulangnya?
1: Kita tanggal 10 malam itu sudah ada di rumah.
0: Oh, jadi, tanggal 10 September kemarin ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, baik. Gimana Pak, perjalanan aman saja, Nji?
1: Alhamdulillah, selama perjalanan dan selama di sana, kita semua sehat, walafiat ya. Kita melaksanakan itu dengan baik dan khusyuk, alhamdulillah. Cuma ini kalau pas setelah pulang ini ada penyesuaian suhu, kemudian ini jadi badan agak sedikit meriang kemarin.
0: Oke, alhamdulillah. Yang penting semuanya sudah sampai rumah dengan selamat, aman ya, Pak Maskur.
1: Iya, betul sekali ya. Atas doa sedulur Cakra dimana berada, alhamdulillah, terima kasih atas doanya.
0: Baik, ini Pak Maskur berarti sudah beraktivitas seperti biasanya, Ji?
1: Ya, setelah di rumah ya, kita apa hormat tamu dan lumayan banyak alhamdulillah yang datang. Kita hampir 8 hari di rumah. Kemudian mulai hari ini kita aktivitas kembali mengais rezeki di pasar Kandangan ini.
0: Oke, baik. Untuk harga sembako gimana, Pak Maskur?
1: Ya, harga-harga sembako tampaknya masih stabil ya. Beras di pasar, cuma beras ini kan naik 500 sehingga eceran hari ini Rp16.000. Kemudian untuk telur di harga Rp24.000. Minyak kita Rp20.000, kalau merek lain yang lebih bagus itu Rp23.000. Kemudian gula masih tetap masih stabil Rp18.000. Untuk LPG juga tetapnya masih
0: aman ya.
1: Aman ya, harga eceran itu Rp20.000. Kalau di Pangkalan Rp18.000, masih aman.
0: Oke, berarti tidak ada kelangkaan ya, Pak Maskur?
1: Alhamdulillah, kalau di Kandangan ini tidak ada kelangkaan LPG maupun bahan-bahan pokok yang lain.
0: Oke, baik. Untuk Lombok gimana ini? Cabai rawit, kan kabarnya harganya melejit 50 up. Nah, di Kandangan gimana ini?
1: Iya, ya hampir sama ya. Kalau cabai rawit ya, di atas sekitar 60-an ya. Kalau bawang merah maupun bawang putih itu masih stabil. Kalau bawang merah itu kisaran ya Rp20.000. Kalau bawang putih itu Rp27.000 atau Rp28.000.
0: Oke.
1: Okay, ya memang Lombok ini ya perawatannya memang
0: agak ekstra susah. Ya. Oke, berarti untuk harganya ya masih sama saja ya yang lain. Yang berarti yang melejit itu masih bawang, kok bawang sih? Selombok ya, cabai ya?
1: Iya, lombok.
0: Oke, siap.
1: Kalau sayur mayur ya harganya cukup bagus. Mungkin petani juga cukup lumayan bagus. Cuma ya butuh perawatan ekstra, butuh siram karena airnya agak berkurang nih ya, jadi butuh tenaga ekstra untuk merawat sayurannya.
0: Oke, baik. Untuk pantauan arus lalu lintas gimana, Pak Maskur, di wilayah Kandangan?
1: Untuk arus lalu lintas cukup ramai, ya, yang menuju ke Malang maupun ke Pare dari arah Jombang maupun dari sebaliknya cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi maupun roda dua ini yang melintas di sekitar Pasar Kandangan cukup ramai. Tetap hati-hati waspada melintas di sekitar Pasar Kandangan karena aktivitas pasar yang di pinggir jalan juga masih ada.
0: Oke.
1: Kemudian yang di dalam juga cukup ramai ya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Maskur. Ada lagi yang mau disampaikan, monggo.
1: Ya, mungkin itu saja. Bagi yang melintas di Kandangan, jangan takut kelaparan. Kalau melintas di Kandangan, full ini ada mulai sate, soto, ya, pecel,
0: full. Dan lain-lain. Harganya juga terjangkau ya.
1: Iya. Masuk warung sate, dapat 30 ribu udah tenang.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Maskur untuk informasinya.
1: Tetapkan sehat selalu para guru, para sedulur, jaga manapun berat. Apalagi yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Yang sakit sudah cepat sembuh, sehat kembali. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat tersambung dengan Pak Maskur ya, tadi di wilayah Kandangan Kediri. Untuk pantauan arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali di wilayah Kandangan yang menuju ke arah Malang ataupun yang menuju ke arah Pare, di kedua arahnya lumayan ramai lancar, namun tetap lancar saja, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti begitu ya di wilayah Kandangan. Dan untuk harga kebutuhan bahan pokok sembako ini lumayan stabil saja, namun untuk harga cabai merah ini masih terpantau mahal sekali juga ya di wilayah Kandangan, harganya up to 60 ribuan. Waduh. Nah, di wilayah Anda bagaimana ini Sedulur Cakra? Apakah untuk harga cabai rawit pun juga sama, harganya di atas 60 atau masih di bawah 50 ini Sedulur Cakra? Bisa berbagi informasi ya kepada kami 0852 9001061.

0: Lai Su Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Per pagi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi ya dari para pendengar bahwasanya di wilayah Jalan Raya Banyakan Kediri ini sedang ada pembersihan tumpahan minyak ya di jalan tersebut, dan pembersihan dilakukan oleh petugas damkar ini. Dan untuk Suruh Cakra mungkin yang berada di wilayah tersebut dan melewati Jalan Raya Banyakan Kediri pada hari ini bisa update informasi kepada kami ya, apakah sudah selesai dilakukan pembersihan tumpahan minyak tersebut ataukah masih dalam proses ini ya. Bisa diinformasikan saja di 0852 9001061. Intan, silakan.
1: Pak Yitno ya, ini juga memberikan informasi terkait dengan harga cabai kecil Ima. Itu masih cukup tinggi-tingginya.
0: Berapa ini?
1: 60 sampai 65 ribu per kilogram.
0: Oh, berarti masih sama 60 up ya?
1: Iya betul, mahal loh ini ya untuk harga cabai kecil untuk yang ada di Pasar Pon Jombang ya. Informasi yang disampaikan Pak Yitno. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kediri Kota arah Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat Ima.
0: Terima kasih Intan Anggra, ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait dengan update kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Ini berada di mana Pak? Di kantor ke?
4: Di rumah, libur.
0: Oh iya, oh, iya. Sabtu ya.
4: Betul.
0: Lupa saya sampai anharinya. Gimana Pak untuk update terbaru kondisi kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis pagi hari ini? Monggo.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perkembangan terbaru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, dilaporkan mulai mereda. Meski demikian, upaya pemadaman terhadap titik api ini masih terus dilakukan oleh personil gabungan. Seperti kita ketahui kemarin bahwa pemadaman dilakukan secara serentak oleh Pemda Kabupaten Nganjuk yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Marhen, yang diawali dari apel akbar di Desa Ngliman. Jadi kemarin itu ratusan personil gabungan, sekitar 400 atau berapa personil itu diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari Polres, kemudian Kodim, kemudian BPBD, Damkar, Perhutani, kemudian relawan dan masyarakat sekitar. Sementara ini berdasarkan pantauan pagi ini jam 08.00, untuk titik hotspot hanya terdeteksi 2 titik, yaitu yang berada di Desa Ngliman. Jadi ini jumlah titik hotspot ini turun cukup signifikan dibandingkan yang kemarin itu masih terdeteksi sekitar 11 titik. Jadi cukup signifikan jadi penurunannya. Kemudian pengamatan visual untuk pagi ini dari kantor stasiun Geofisika Nganjuk tidak teramati adanya kepulan asap, karena memang jarak pandang saat pengamatan tadi ini sangat terbatas karena kondisi cuaca di atas itu berkabut. Kemudian untuk cuacanya, suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius, kelembapannya sekitar 85%, angin dari tenggara dan selatan sekitar 6 km per jam kecepatannya, tapi ini bisa terjadi hembusan sesaat atau gust wind ini sekitar 20 km per jam. Jadi meskipun kondisi kebakaran terindikasi semakin mereda, pemantauan dan upaya pemadaman tetap dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk sementara tidak mendekati lokasi kebakaran dulu, dan jika melihat ada api atau kepulan asap kembali segera melapor ke petugas, kemudian mengikuti arahan petugas di lapangan. Mungkin seperti itu update terakhir, Mbak Ima.
0: Baik, untuk arah angin ini apakah berpotensi membawa asap kebakaran itu menuju ke permukiman, Bapak?
4: Kalau untuk saat ini tidak, Mbak Ima. Jadi saat ini kecepatan angin masuk dalam kategori yang tidak kencang, artinya kepulan asap akan naik lurus ke atas. Nah, nanti setelah di lapisan atas baru dia akan terbawa angin yang di lapisan atasnya. Kalau untuk ke pemukiman selama ini belum terdeteksi, Mbak Ima, gitu.
0: Baik, untuk di wilayah Gunung Wilis ini Bapak, apakah ada potensi hujan ini yang dapat membantu penanganan kebakaran gitu untuk beberapa hari ke depan?
4: Untuk potensi di sekitar Gunung Wilis ini potensinya ada yang di sebelah timur, Mbak Ima, jadi di sekitar Ngetos, karena saat ini angin dari tenggara, jadi posisinya ada di timur Gunung Wilis ini yang ada potensi. Karena dalam beberapa hari ini kan di Jawa melintas gangguan atmosfer, yaitu gelombang Kelvin. Hanya saja karena melintasnya saat musim kemarau, kemudian di musim kemarau ini dibarengi dengan fenomena El Nino, yang secara teori harusnya gelombang Kelvin itu bisa merangsang pertumbuhan awan-awan konvektif. Ini bisa berpotensi menyebabkan beberapa wilayah akan turun hujan, walaupun dengan skala lokal. Nah, untuk di Wilis yang di Sawahan Liman, ini memang beberapa hari ini cuacanya didominasi berawan. Awannya memang lumayan tebal, tetapi karena kondisi atmosfernya belum mendukung, jadi hanya awan saja terus habis di tiup angin. Begitu, Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Pak Setiaris. Terakhir, imbauan dari BMKG kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Wilis atau yang akan melintas di wilayah Gunung Wilis, monggo.
4: Imbauan untuk masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kebakaran, khususnya kawasan hutan maupun jalur pendakian di sekitar Gunung Wilis. Kemudian untuk masyarakat apabila melihat api atau kepulan asap, segera melaporkan kepada petugas dan ikuti informasi arahan resmi dari pihak berwenang. Mungkin itu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Setiaris.
4: Oke, sami-sami, Mbak.
0: Moga melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Saudara Cakra, itu tadi informasi terbaru ya langsung dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait dengan perkembangan kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis. Dan dari pantauan BMKG untuk kondisi cuaca dan angin, ini masih terpantau sama saja seperti hari kemarin, dan untuk titik api sudah mulai mereda, namun hingga saat ini pun juga masih ada upaya pemadaman dan juga pembasahan. Untuk hotspot di hari ini, per hari ini ada 2 titik saja di wilayah Desa Ngliman. Ini juga menurun sangat signifikan karena kemarin itu kabarnya hingga 11 titik ini sudah cakra. Namun per hari ini sudah berada di 2 titik ya di wilayah Desa Ngliman. Dan untuk hari ini pun juga sudah tidak ada kepulan asap. Kondisi di wilayah Gunung Wilis hari ini juga berkabut ya. Jadi bagi Sudut Cakra mungkin yang berada di wilayah tersebut atau yang akan melintas di kawasan Desa Ngeliman begitu ya, bisa diinformasikan untuk update cuaca per hari ini bagaimana. Berbagi informasi kepada kami di 0852 9001061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Seluruh Cakra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku mulai Sabtu, hari ini 19 September 2026 pukul 7 pagi, hingga Selasa 22 September 2026 pukul 7 pagi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan, termasuk Laut Jawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Sumbawa, Selat Makassar, Laut Banda, hingga Laut Arafuru. Sementara gelombang yang lebih tinggi, sekitar 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Samudra Hindia, termasuk bagian selatan Jawa Barat. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri, BMKG juga mengingatkan adanya risiko keselamatan pelayaran di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Karena itu, nelayan, operator kapal, dan masyarakat yang melakukan aktivitas di laut diminta untuk memperhatikan kondisi angin dan gelombang sebelum beraktivitas. BMKG mengimbau agar informasi cuaca maritim terus dipantau selama periode peringatan dini ini. Seluruh cakra keselamatan harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang berada di laut ya. Jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dan gelombang tidak mendukung. Serta selalu mengikuti informasi dan peringatan resmi dari BMKG.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Peringatan gelombang tinggi yang sudah disampaikan sebelumnya, ini perlu menjadi perhatian bersama ya, terutama bagi para nelayan, pengguna kapal, ataupun masyarakat mungkin yang akan beraktivitas di wilayah pesisir. Kondisi laut dapat berubah sewaktu-waktu ya, Suri Cakra, sehingga jangan memaksakan diri untuk melaut apabila cuaca dan gelombang tidak memungkinkan. Dan sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di laut, pastikan dulu selalu mengecek informasi cuaca maritim terbaru dari pihak BMKG. Dan perhatikan juga dari arahan petugas di lapangan ya, dan utamakan juga keselamatan daripada memaksakan perjalanan. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Yitno tadi menambahkan untuk di wilayah Jombang harga cabai rawit masih cukup mahal, Ma.
0: Okay.
1: Untuk update akhir pekan ini harganya di 60 sampai 50 ribu rupiah per kilogramnya.
0: Okay.
1: Dan masih tergantung kualitas. Masih lumayan cukup mahal untuk harga cabai rawit.
0: Betul.
1: Di wilayah Jombang, di Pasar Pon tepatnya. Kemudian informasi lain tadi masuk dari Pak Supri. Ini perjalanan dari jalur Jatikalen yang menuju ke arah Kecamatan Gondang. Ini sampai Simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Faisal di Kandangan Kediri menuju ke arah Kota Batu. Ini lewat Pujon lancar untuk dominasi roda 4 muatan sayur yang ke arah Kandangan. Jadi lebih hati-hati saja, cuaca juga dilaporkan cerah berawan sampai menit ke-44 ini. Kemudian dari Bu Titik, ini juga ikut menambahkan dari kawasan Warujayeng ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Pasar Merican lancar, sebelumnya lewat Pabrik Gula Merican kemudian Prambon juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati untuk kawasan Pabrik Gula Merican karena untuk aktivitas produksi berlangsung pagi ini, jadi yang mau lewat bisa tutup kaca helm ataupun juga pakai masker, Ima.
0: Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Ya, ada informasi bahwasanya pemerintah Nganjuk mempercepat perbaikan pasar baru Sukomoro. Setelah persiapan pengerjaan mulai dilakukan, Disperindak Nganjuk juga bersama kontraktor telah menggelar pertemuan untuk persiapan pembangunan pekerjaan fisik ditargetkan pada pekan ketiga September. Ya, perbaikan ini menggunakan anggaran sekitar 507 juta rupiah, yaitu untuk menambah tempat berjualan bagi para pedagang bawang merah, sekaligus untuk memperbaiki fasilitas dan toilet di pasar. Perbaikan pasar di Sukomoro ini diharapkan bisa membuat kondisi pasar lebih tertata. Kemudian ada informasi tadi masuk dari Bu Lucy yang sekarang berada di Jalan Dr. Sutomo yang akan melakukan perjalanan di Nganjuk, tepatnya di Jalan Diponegoro. Untuk cuaca cukup cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup lancar. Kemudian ada Bu Rizka yang saat ini berada di Jalan Mastrip untuk menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Untuk cuaca pun cukup cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup lancar. Kembali, Mama.
0: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sementara itu Suri Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur per hari ini Sabtu 19 September 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan masih berpeluang terjadi secara lokal mulai pagi hingga sore hari ini ya. Pada malam hingga dini hari pun juga sama, sebagian wilayah juga berpotensi mengalami kabut atau asap. Suhu udara di wilayah Jawa Timur hari ini akan diperkirakan berada di kisaran 12 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 31 hingga 100%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 36 km per jam. Dan Seluruh Cakra mungkin yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan perubahan kondisi cuaca ya di wilayah masing-masing Anda. Meskipun secara umum cuaca dikabarkan cerah, peluang hujan ringan ini akan tetap ada. Sehingga bagi yang berpergian bisa menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan seperti jas hujan ataupun payung. Dan tetap pantau terus informasi terbaru dari BMKG agar aktivitas hari ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar.

upacara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi.

itu kan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Saparan semula bertujuan untuk menghormati kesetiaan Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi, kemudian berubah dan dimaksudkan untuk mendapat keselamatan bagi penduduk yang mengambil batu gamping. Semoga terhindar dari bencana. Sebab, pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Menit ke-55, cek informasi dulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silahkan.
1: Ya, informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Rahman. Ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Jombang sampai di flyover Peterongan untuk pagi hari ini masih cukup lancar. Kendaraan arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun masih normal, belum terlalu ramai. Tapi sudah mulai terlihat truk muatan beberapa yang melintas ke arah Surabaya dan juga ke arah Madiun. Kemudian hari ini kita juga terima informasi Gunung Semeru ini juga kembali mengalami erupsi hari Sabtu ini. Laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik disertai dengan suara gemuruh juga terdengar setidaknya 5 kali. Ini periode jam 12 dini hari tadi sampai jam 6 pagi tadi. Gunung Semeru juga terekam mengalami 29 kali letusan di periode yang sama. Selain letusan, tercatat pula 3 kali gempa guguran, 8 kali tremor harmonik, serta 2 kali gempa tektonik jauh. Untuk menanggapi dari aktivitas Gunung Semeru yang masih aktif untuk melakukan erupsi, ini dari petugas juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara Besukobokan dengan jarak 13 km dari puncak Gunung Api Semeru. Untuk saat ini statusnya masih level 3 atau siaga, jadi masyarakat juga diminta dengan potensi adanya awan panas guguran, guguran lava hingga aliran lahar dingin di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, Ima.
0: Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Ya, tadi Mas Nanda mengabarkan saat ini berada di Jalan Barito, tepatnya di depan Gor Bung Karno, untuk kondisi lalu lintas cukup lancar dan cuaca cukup bersahabat. Kemudian ada Bu Ayu, tadi perjalanan dari Jombang menuju Kediri sudah sampai di Diwek. Cuaca pun cukup bersahabat, arus lalu lintas terlihat cukup lancar. Kemudian ada Mas Doni, tadi juga mengabarkan akan melakukan perjalanan dari Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Nganjuk Kota yang dari Kediri. Untuk cuaca pun cukup bersahabat, kemudian arus lalu lintas tidak terlalu padat tapi tetap lancar. Ima.
0: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, per hari ini untuk informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk harga kebutuhan bahan pokok, terutama harga cabai rawit merah, ini harganya masih lumayan mahal sekali ya. Harganya tuh di atas 60-an ribu untuk per kilogramnya. Harganya juga merata ya di beberapa daerah. Nah, untuk di wilayah Sudut Cakra apakah juga sama diinformasikan seperti di wilayah Kandangan, Jombang, harganya 60 ribuan atau masih di bawah 50-an. Ini ya buat yang berada di Malang mungkin ya, di Pujon begitu, bisa diinformasikan kepada kami karena bahwasanya untuk di wilayah tersebut kan wilayah pemasok ya. Apakah harganya pun juga sama untuk per kilogramnya itu di atas 50 ribuan. Nah, bisa diinformasikan saja ya kepada kami 0852 9001061.

Kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.

0: Baik, Sri Cakra, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabarkan kepada kami jika Anda pada hari ini sedang melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Ayo tolak.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi timbangan Guyangan untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Mbak Yusru Cakra, per hari ini Sabtu 19 September 2026 untuk cuaca di wilayah Jawa Timur diprediksi per hari ini secara umum akan diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun meskipun begitu, hujan ringan tetap berpeluang terjadi ya di sejumlah wilayah. Dan dikabarkan juga beberapa hari terakhir itu di wilayah Mojokerto, Sidoarjo, sempat juga di wilayah Kediri itu dikabarkan terjadi hujan ringan. Meskipun intensitasnya sedang dan untuk durasinya pun tidak terlalu lama. Perubahan cuaca juga perlu diperhatikan juga ya, Sudut Cakra, terutama bagi Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah pada hari ini. Dan jika berpergian, tetap siapkan juga untuk perlengkapan menghadapi hujan dan tingkatkan juga kewaspadaan saat berkendara apabila kondisi jalan sudah mulai basah. Karena bahwasanya untuk hujan ini datangnya juga tidak bisa diperkirakan ya. Terlihat untuk awan itu tidak mendung, namun tiba-tiba turun hujan begitu ya. Atau bisa juga jarak pandang berkurang akibat kabut ataupun asap yang akan terjadi di malam hingga dini hari. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi dari Pak Sofian melintas di jalur Gondang Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini melintas di bypass Nganjuk masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Tadi untuk jalur bypass perlu hati-hati karena banyak kendaraan terparkir di kanan dan juga kiri jalan. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian Mbak Rizka melintas di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk, ini lewat jalur Pace rencananya. Baru sampai di Mojokerto masih lancar. Bundaran Taman Sekartaji juga tidak ada hambatan, masih aman, sudah mulai cerah cuacanya. Pak Putra menambahkan untuk jalur Kecamatan Gondang menuju ke arah Peloso Jombang, ini sampai di Kecamatan Jatikalen juga masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Satu lagi Mas Yusril melintas di Patian Rowo ke arah Nganjuk Kota, masuk di kawasan Kertosono masih aman, simpang 3 Kertosono lancar, simpang 4 yang ke arah Nganjuk Kota juga terjadi penumpukan saat lampu merah saja, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sudut Cakra, 3 korban meninggal dunia dari KM Virgo Transport 8 yang ditemukan dari bangkai kapal di bawah laut Jawa kini mulai menjalani proses identifikasi oleh tim SAR Disaster Victim Identification, Polda Kalimantan Selatan. Ketiga jenazah tersebut diterima oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat malam, 18 September 2026. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan kondisi jenazah dengan data pembanding yang dimiliki oleh keluarga korban. Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofian, mengatakan proses identifikasi membutuhkan ketelitian karena jenazah ini telah cukup lama berada di dalam air. Tim DVI akan melakukan pemeriksaan secara hati-hati untuk memastikan identitas masing-masing korban. Sebelumnya, tim DVI juga telah melakukan proses identifikasi terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang ditemukan dalam operasi pencarian dan evakuasi. Data antemortem dari keluarga korban juga dikumpulkan sebagai bahan pembanding dalam proses identifikasi. Perkembangan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian kepada keluarga korban. Setelah KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalimbo, Laut Jawa, proses pencarian, evakuasi dan identifikasi korban juga masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Sri Cakra, proses identifikasi terhadap korban KM Virgo Transport 8 Perhan ini pun juga terus dilakukan ya oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Tiga jenazah yang baru ditemukan telah dievakuasi dan diterima di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan kondisi jenazah dengan data pembanding dari keluarga. Dan kita berharap bersama ya, Sri Cakra, proses identifikasi ini dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan kepastian kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar. Sementara itu, operasi pencarian dan penanganan korban KM Virgo Transport 8 per hari ini pun juga masih terus menjadi perhatian tim gabungan ya. Semoga seluruh proses evakuasi berjalan dengan lancar dan juga aman, dan keluarga yang menanti diberikan kekuatan dan ketabahan.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-22, kita cek informasi dulu ya ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Suratno melintas di Bandar Kedungmulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga ramai sekali. Ramainya dengan kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga ada kendaraan sepeda motor, melajunya lumayan kencang semua. Harap hati-hati saja, cuaca disampaikan. Ini tadi cerah ya, sudah mulai panas, hangat-hangat kuku. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Rizky melintas di Bypass Nganjuk mengarah ke Getol Begadu Nganjuk. Kondisi di pagi hari ini juga tidak ada antrian kendaraan ya di pintu tolnya. Kemudian di Bypass juga lancar, lengang saja. Cuaca disampaikan cerah. Di Jalan Gatot Subroto Nganjuk Kota ada dari Ibu Aisyah. Ini tadi perjalanan Bogor menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Arus lalu lintas sepanjang perjalanan juga ramai lancar di persimpangan baik simpang 4 Guyangan, kemudian juga persimpangan lainnya, gang-gang kecil perkampungan juga tidak ada hambatan, lancar. Banyak kendaraan besar ya tadi di jalan raya Guyangan maupun juga Bogor. Cuaca cerah untuk pagi hari ini. Lalu dari Bapak Huda, ini tadi melintas di wilayah Mayaan Kediri. Kondisi arus lalu lintas di wilayah Mayaan ini tadi juga tidak ada hambatan. Kalau saya lihat videonya ini tadi kok sama yang disampaikan oleh Mas Tio pagi tadi ya, yang ada pembersihan tumpahan minyak. Untuk setengah 10 pagi ini juga kabarnya sudah normal kembali ya, arus lalu lintas di sana lancar juga, cuaca disampaikan cerah. Ima,
0: lanjut ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hendra, ini melintas di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Pak Warji mengirimkan pesan ya Ima, ini kebetulan beliau warga Prambon Nganjuk yang barusan saja pulang merantau dari Kalimantan.
0: Oke.
2: Jadi setelah 3 tahun merantau di sana pulang, nah ini bertanya kira-kira rekomendasi atau mungkin destinasi wilayah Nganjuk yang rekomend apa ya kayak gitu. Soalnya kan setelah 3 tahun tidak mengetahui kira-kira yang lagi viral di Nganjuk apa ya.
0: Ini, mungkin ada yang terbaru gitu ya.
2: Mungkin ada yang terbaru kira-kira apa ya. Ini bertanya karena rencananya hari ini kan kebetulan hari weekend. Sabtu ya, weekend. Nah, ini keluarganya kepinginan begitu
0: jalan-jalan
2: untuk,
0: gitu ya.
2: Untuk holiday berakhir pekan bersama dengan keluarga begitu. Nah, ini saya tanya dulu Pak Warji, jenengan pengennya yang gimana? Vibe seperti apa? Iya kan? Karena kan kalau kita merekomendasikan kepada seseorang kan tergantung beliaunya pengennya yang vibes alam atau pantai atau mungkin yang lainnya.
0: Iya kan? Emang Nganjuk punya pantai?
2: Enggak ada. Ngikut aja pantai selatan nih, Mak. Boleh enggak sih? Punyanya Tulungagung diikutin ya. Okay. Jadi include Nganjuk gitu. Nah, ini Pak Warji bisa ditambahkan ya, kira-kira jenengan ini bertanya vibes-nya yang apa? Kalau yang alam-alam Nganjuk ya
0: punya banyak.
2: Banyak sih sebenarnya. Nanti saya japri saja by WA ya. Nah, saya listkan nanti jenengan
0: tinggal milih.
2: Berkenannya iya, berkenannya yang mana? Kalau untuk Nganjuk itu ya tidak begitu banyak ya. Ima ya, jadi hanya beberapa saja partnya. Jadi tergantung nanti saya listkan jenengan pilih saja ya Pak Warji. Ini kebetulan beliau warga Prambon, tepatnya di Sugihwaras ya. Diinformasikan cuaca juga masih cukup terik panas. Mbak Lena ini juga mengirimkan pesan menginformasikan untuk di Desa Sidoarjo Tanjung Anom Nganjuk. Informasinya ada pembagian sembako ya Ima ya. Nah, untuk pagi hari ini di desanya Sidoharjo, Tanjung Anom, Nganjuk, begitu. Kemudian informasi lain yang disampaikan Pak Sofian, sudah melintas di jalur Papar arah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan Nganjuk arah Magetan, melintas di jalur utama Wilangan Nganjuk masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggra ini. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi. Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru periode Sabtu 19 September 2026 pukul 00 hingga 6 pagi, tercatat sebanyak 29 kali letusan. Aktivitas tersebut juga disertai suara gemuruh yang terdengar sebanyak 5 kali dari kawah aktif. Selain letusan, petugas juga mencatat 3 kali gempa guguran, 8 kali tremor harmonik, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Saat ini, status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak Gunung Semeru. Di luar jarak tersebut, warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan. Petugas juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi awan panas guguran, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru. Wilayah yang perlu diwaspadai antara lain adalah Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta sungai kecil di sekitarnya.

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu? Sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, aktivitas Gunung Semeru per hari ini pun ternyata masih perlu menjadi perhatian ya. Terlebih saat ini statusnya berada pada level 3 atau siaga. Jadi masyarakat maupun wisatawan di sekitar kawasan Semeru diimbau untuk mematuhi batas aman dan arahan dari petugas di lapangan. Jangan sampai untuk mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona bahaya. Terutama wilayah sepanjang Besuk Kobokan dan aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Jadi tetap waspada terhadap potensi awan panasan guguran lava maupun lahar yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Mbak Yusri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Per hari ini bagaimana untuk jalur yang Anda lewati? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda? Bisa hubungi kami di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, materi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Ida di Kertosono Karanganyar Kota. Lewat Pasar Barun masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mas Rizky, ini di jalur dalam Kecamatan Pacenganjuk, untuk informasinya ada kecelakaan tadi, ada korban yang meninggal juga di jalur dalam di wilayah Pace. Ini masih kita teruskan ke teman-teman Polsek Pace, nanti akan kita update kembali untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian dari Pak Sofian juga menanyakan jalur Kediri yang menuju ke arah Blitar. Ini lewat Udanau, bagaimana kondisinya, Ima?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, sebuah kren proyek milik Jasa Marga roboh di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya pada Jumat sore kemarin, 18 September 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul jam 3:30 sore ini berdampak pada arus lalu lintas dan sempat menyebabkan listrik padam setelah kren menimpa tiang listrik di sekitar lokasi. Kren tersebut berada di area pekerjaan perkuatan lereng ruas tol Surabaya Gempol. Akibat robohnya alat berat tersebut, sebagian jalan HR Muhammad tertutup sehingga arus kendaraan sempat hanya dapat melewati satu lajur saja. Petugas kemudian melakukan penanganan dan evakuasi terhadap bagian yang menghambat jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Jasa Marga menyebut pekerjaan saat itu masih dalam tahap persiapan. Sementara penyebab pasti kren sampai terguling masih dalam proses evaluasi. Kondisi area pekerjaan yang relatif sempit dan berada di dekat lereng juga menjadi bagian dari kondisi yang diperhatikan dalam evaluasi. Petugas di lapangan melakukan pengaturan lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintas. Jasa Marga juga mendatangkan alat berat tambahan untuk membantu memindahkan kren ke posisi yang lebih aman. Masyarakat yang melintas di sekitar kawasan tersebut diimbau untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, sudah cakap robohnya kren proyek di Jalan HR Muhammad Surabaya ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan ya dalam setiap aktivitas pekerjaan konstruksi. Terlebih ketika menggunakan alat berat di area yang berdekatan dengan jalan umum dan fasilitas masyarakat. Dan bagi seluruh cakra yang melintas di kawasan Jalan HR Muhammad, tetap hati-hati dan ikuti arahan dari petugas apabila per hari ini masih terdapat pengaturan maupun proses penanganan di sekitar lokasi. Jangan memaksakan melintas jika kondisi belum memungkinkan dan berikan ruang bagi petugas maupun kendaraan proyek untuk melakukan proses evakuasi. Dan bagi seluruh cakra mungkin yang melintas di wilayah tersebut bisa update terus ya informasi kepada kami apakah di Jalan HR Muhammad Surabaya ini sudah selesai evakuasi atau masih dalam proses di 0852 9001061.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, tersebut kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di desa Ngaliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Budi tadi mengirimkan video terkait dengan kecelakaan di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dari kiriman video terlihat satu korban dikabarkan meninggal dunia, maka sudah tertutup oleh daun atau kain begitu. Sudah ada pihak kepolisian di lokasi, tapi korban masih belum berhasil dievakuasi. Kata Pak Budi tadi korban meninggal dunia di lokasi. Kemudian sebelumnya kita juga terima informasi dari Mas Rizky juga mengatakan kalau ada kecelakaan di wilayah Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini kita terima videonya. Terlihat satu sepeda motor yang terlibat. Ini lawan apa belum kita ketahui. Apakah kecelakaan tunggal atau ada lawannya, belum ada informasi lebih lanjut. Yang jelas informasi awal korban disampaikan meninggal dunia tadi. Kita masih teruskan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi, untuk informasi lebih detail. Nanti akan kita sampaikan kembali. Ini untuk kecelakaan, informasinya terjadi pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September. Tapi lebih detailnya masih coba kita komunikasikan lebih dulu. Kemudian informasi lain, traffic tadi masuk disampaikan oleh Pak Yusril, jalur Kertosono menuju ke arah Kecamatan Baron. Ini sampai depan stasiun Kertosono masih lancar, SPBU Kertosono antrian cukup panjang, lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain, Pak Hajar, Jombang Kota untuk seputaran alun-alun kota Jombang juga masih aman, tidak begitu ramai, hanya dominasi roda 2 saja, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amer, Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, sejauh ini untuk informasi yang kami terima dari ruang Catkeeper, ada beberapa wilayah yang akan diadakan Karnaval Zone ya, di wilayah Jombang dan tadi di wilayah Blitar. Nah, bagi Suri Cakra juga di wilayah Anda pun juga sama, ada kewaspadaan karnaval ataupun kewaspadaan yang lain ya, seperti tadi juga dikabarkan di wilayah Brangkal Mojokerto. Ini ada truk Fuso yang mengalami trouble begitu ya di bahu jalan. Jadi buat Anda yang di perjalanan menemui kewaspadaan, bisa hubungi kami di 0852 9001061.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Seluruh Jakra Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menilai penanganan kondisi darurat di kapal jenis Roro masih belum maksimal. Kondisi ini dinilai dapat memperbesar dampak ketika terjadi kecelakaan dan berpotensi menyebabkan banyak korban. Ketua KNKT Surjanto mengatakan bahwasanya latihan penanganan keadaan darurat di kapal ini masih sebatas formalitas dan belum menjadi sebuah keharusan. Padahal latihan diperlukan untuk membiasakan awak kapal menghadapi kondisi darurat serta mengetahui kelemahan dalam prosedur penanganan. Dalam simulasi yang pernah dilakukan oleh KNKT, masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari penggunaan selang hidran saat terjadi kebakaran, penggunaan jaket pelampung, hingga keterbatasan kapal penolong. KNKT menilai latihan tanggap darurat seharusnya bukan sekedar untuk menunjukkan keberhasilan, tetapi juga untuk menemukan kekurangan agar dapat diperbaiki. KNKT juga mencatat dari puluhan kecelakaan kapal Roro yang telah diinvestigasi. Kebakaran dan tenggelam menjadi kejadian yang paling banyak ditemukan. Karena itu peningkatan latihan, pengawasan, dan penerapan aturan keselamatan menjadi bagian penting untuk memperkuat keselamatan pelayaran.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Bayu Suruh Cakra, jangan lewatkan, nanti sekitar kurang lebih jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang akan ada talk show hukum Meja Hijau yang kembali hadir dengan tema optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pendekatan follow the money yang akan dilaksanakan bersama dengan narasumber Dr. Nur Hasanah SH, MH, merupakan pakar hukum dan dosen di Uniska Kediri.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Semangat untuk terus aktivitas di hari ini. Lepas dari jam 10 pagi, saya Rika menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda. Dan setiap hari Sabtu jam 10 pagi kami juga akan menghadirkan talk show hukum Meja Hijau sampai jam 11 siang. Jadi jangan sampai terlewatkan, dengarkan selalu siaran kami hingga nanti ya, melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna maupun juga 106,1 Radio Cakra Krishna. Andai saya bergabung ya, bisa bergabung kemudian juga sharing terkait dengan tema pembahasan kita di pagi hari ini, silahkan sampaikan ke gatekeeper via telepon maupun juga WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Maria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, seru juga untuk Talkshow Hukum Meja Hijau di hari ini akan membahas terkait dengan optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pendekatan follow the money. Dan pastinya kalau kita bicara soal korupsi, biasanya yang pertama terpikir adalah bagaimana pelakunya ditangkap kemudian dihukum. Prosesnya seperti apa? Nanti kita akan bahas tuntas bersama Ibu Nur Hasanah, narasumber kita di hari ini. Beliau merupakan pakar hukum dan dosen dari UNISKA Kediri. Jadi jangan sampai terlewatkan, Anda bisa menyimaknya melalui Radio Cakra Krisna maupun juga melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Sudah hadir di studio Radio Cakra Krisna pagi hari ini ada Ibu Nur Hasanah, langsung saja kita sapa bersama. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Nur, sehat gak?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Untuk pembahasan kita di pagi hari ini terkait optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pendekatan follow the money. Ya. Ini kalau biasanya kita dengar korupsi itu kan pertama kali yang terlintas di pikiran adalah pelakunya ditangkap, dihukum seperti apa, kemudian uang dari hasil korupsi itu nantinya disita, itu nanti akan dikemanakan gitu ya Ibu ya. Pasti banyak pertanyaan dari seluruh cakra yang sedang menyimak di pagi hari ini. Namun sebelum ke pendalaman materi tersebut, mungkin Ibu Nur Hasanah bisa menyampaikan untuk pembukaan terlebih dahulu terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Monggo Ibu.
1: Siap. Ibu sapa semua sedulur cakra dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua sedulur cakra dimanapun penjenengan berada ya. Baik, mungkin pada pagi hari ini sedang beristirahat bersama keluarga maupun sedang bekerja, karena di hari Sabtu mungkin masih ada yang bekerja ya, karena ada yang kerja itu Senin sampai Jumat, ada yang kerja Senin sampai Sabtu, bahkan mungkin ada yang sampai Minggu ya. Jadi seperti itu, selamat pagi, sehat selalu, sukses selalu. Tak lupa juga selamat pagi untuk semua kru cakra yang ada di studio maupun yang ada di luar studio. Kali ini Ibu sengaja ambil tema terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pendekatan follow the money ya. Seperti kita ketahui, di akhir-akhir ini banyak sekali muncul kasus ya, dugaan korupsi ya, dugaan korupsi baik itu yang melibatkan pejabat di daerah maupun pejabat di pusat. Sehingga dengan demikian ini membuat Ibu bersemangat untuk memberikan materi atau bahkan belajar bersama dengan semuanya ya, dengan semua sedulur cakra. Karena apa? Karena biar kita itu tahu ya, apa sih sebenarnya korupsi itu sendiri, kemudian bagaimana penindakannya. Kemudian juga regulasi yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri terkait dengan korupsi ini. Yang jelas ya, yang jelas kalau korupsi itu kan merupakan tindak pidana ya, perbuatan melawan hukum. Di sana tentu adalah menggunakan fasilitas jabatan yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian efeknya adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian ya, perekonomian, sehingga dengan demikian akhirnya kalau perekonomian negara ini dirugikan, keuangan negara rugi kan, penyelenggaraan untuk kepentingan umum ya, fasilitas-fasilitas publik yang seharusnya itu bisa dinikmati ya oleh seluruh rakyat, akhirnya kan menjadi berkurang, jadi seperti itu. Jadi mengurangi kemakmuran dari warga negara semuanya. Jadi seperti itu, makanya korupsi ini menjadikan suatu tindak pidana yang ekstra, istilahnya itu extraordinary crime. Jadi seperti itu. Sehingga di akhir-akhir itu ada beberapa pakar yang mengusulkan ya, bahkan sampai mengusulkan ya, bukan hanya perampasan aset ya yang dimiliki oleh si koruptor itu, tapi juga ada suatu wacana pemiskinan.
0: Dimiskinkan.
1: Ya, jadi kan seperti itu ya, dimiskinkan. Kenapa? Ya karena beliau-beliaunya itu sudah menikmati fasilitas negara ya, menjadi pejabat publik, kemudian menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan organisasi atau kelompoknya. Nah ini kan sudah tidak benar ya. Jadi seharusnya, selayaknya seorang pejabat negara, pejabat publik itu adalah prinsip utama adalah good governance. Jadi ya bersih ya, Seperti kalau kita ketahui di Nganjuk itu kan ada istilah 0%. Ya semoga aja itu terimplementasikan ya. Ya jadi seperti itu. Sehingga dengan demikian rakyat itu bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ada di negara ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semuanya tidak pandang bulu. Iya. Nah, oleh karena itu tadi ya seperti yang Ibu katakan, ada wacana bukan hanya sebatas perampasan aset ya, tetapi juga adalah wacana untuk memiskinan para pelaku koruptor itu. Nah, secara yuridis Mbak, undang-undangnya sebetulnya itu sudah ada ya Mbak, undang-undang yang memagari terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini. Contohnya aja adalah undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri Mbak ya, undang-undang yang di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Mbak. Itu tentang pencucian uang. Jadi ya, pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sana juga sudah ya istilahnya mengisyaratkan. Jadi semacam sebagai apa itu ya, pemagar yuridis ya, untuk perampasan aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor itu tadi. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 atau KUHP kita yang baru, produk asli dari anak negeri. Ya, jadi itu di sana juga sudah disebutkan di dalam pasal 603 dan 604 itu juga terkait dengan korupsi. Jadi banyak sekali Mbak ya, ada beberapa peraturan-peraturan yang itu bisa melandasi dari pemerintah kita untuk bisa mengambil tindakan melakukan perampasan aset. Jadi bukan hanya lah enak kalau misalnya pelaku korupsi itu hanya dipidana saja. Berarti kan karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah selain mengambil uang negara adalah pemanfaatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi finansialnya. Jadi kan enggak mungkin ya uang itu dibiarkan begitu saja. Mesti sudah dialih bentukkan
0: ya, rumah, tanah.
1: Iya, bisa rumah, tanah, mobil. Bahkan yang lebih parah apabila jika uang itu dibuat dalam bentuk saham, ya ditanamkan saham atau dibuat untuk mendirikan suatu perusahaan.
0: Bagaimana itu?
1: Ya kan seperti itu. Ini kan menjadi suatu kendala untuk menelusuri ya Mbak apa itu kasus-kasus korupsi ini, karena uangnya itu sudah istilahnya makanya sudah dilapisi, itu sudah dicuci ya. Jadi tidak seperti dalam bentuk mungkin uang cash dan sebagainya. Makanya kemudian ada emas, ada saham dan sebagainya ya, deposito yang ditemukan itu ya Mbak ya, seperti yang diberita-beritakan ya, itulah gitu. Jadi yang sudah berubah bentuk, tetapi ini tidak menjadikan kendala untuk menindaklanjuti dari kasus-kasus korupsi tersebut. Jadi tetap bisa, makanya Ibu ini pakai judul optimalisasi. Memang harus dioptimalisasi. Jadi hasil dari korupsi itu harus diambil oleh negara. Ya, jadi ini kalau karakteristik dari tindak pidana korupsi itu bukan hanya sebatas ngambil uang, tapi di sana ada finansial ya, ekonominya. Jadi ini sudah pemanfaatan ekonomi, ekonomi. Jadi ini sudah dirubah bentuk, kemudian juga sudah dijadikan saham, bahkan dijadikan usaha. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diproses.
0: Meskipun itu mungkin diatasnamakan orang lain.
1: Bisa, kan harus, makanya ini Ibu pakai melalui pendekatan follow the money. Artinya apa follow the money itu? Artinya adalah mengikuti arusnya, bukan hanya berhenti sebagai pada siapa pelakunya ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana Mbak, tetapi juga dialihkan kemana, seperti itu ya, disamarkan kemana, ditempatkan di mana ya. Kemudian bahkan mungkin
2: ada juga yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
0: Nah, iya.
2: Iya kan? Jadi seperti itu.
0: Untuk mengamankan.
2: Tetapi ya ini memang menjadi istilahnya tugas kita semua, terutama para aparat hukum. Ya terutama aparat hukum, lembaga hukum, ya termasuk polisi, ya jaksa, kemudian jangan lupa kita punya KPK, kita punya PPAT, ya kan, jadi seperti itu. Ini kan semua adalah suatu lembaga-lembaga, institusi-institusi yang memang bertugas mengamankan keuangan negara. Jadi seperti itu, kita istilahnya ada ya baik regulasi maupun lembaganya yang apa itu bertugas ya untuk bisa mengambil kembali apa yang telah diambil oleh para koruptor tersebut. Nah, jadi kalau dulu kalau secara konvensional tindak pidana ya Mbak ya, mungkin pemidanaannya hanya berhenti pada sebatas menemukan siapa sih pelakunya kan gitu ya. Tetapi kalau korupsi tidak hanya sampai di
0: tidak
2: sana.
0: Tidak hanya menghukum, difokuskan di dalam hukum pelakunya.
2: Iya betul, bukan hanya follow the offender atau follow the suspect ya, siapa yang menyebabkan.
0: Siapa
2: ya. Tetapi ini harus dikejar sampai uang ini larinya kemana ya, dipakai apa kan seperti itu. Kalaupun ini apa itu kemudian apa mungkin sudah dijadikan aset-aset, ini tetap bisa ditarik
0: meskipun ya. Sudah di atas namakan orang lain tetap bisa.
2: Bisa
0: ditarik,
2: yang penting kan pembuktiannya toh Mbak ya, jadi pembuktiannya terus transaksi data keuangannya ya, jejak digital semua nanti yang akan menjadikan alat untuk membuktikan bahwa ini ya harta-harta tersebut walaupun itu sudah dipindah tangankan, sudah dipindah yuridiskan ke luar negeri ya, ini tetap bisa tergantung para pemilik kewenangan ya, para APH ya, kemudian bekerja sama dengan jasa-jasa termasuk jasa keuangan seperti itu.
0: Kerja sama itu ya.
2: Iya. Jadi itulah memang di sini ya spesifikasi dari tindak pidana korupsi itu sendiri adalah memang bukan hanya sebatas menemukan pelakunya, tetapi juga sampai mengejar tuh sampai ini aliran dananya itu kemana, dipakai untuk apa. Kalaupun itu dipakai beli aset ya, asetnya itu kan harus di istilahnya dikejar secara detail ya, bukan hanya sampai pada hubungan keluarga saja Mbak, ini bisa saja bahkan orang ketiga. Contoh misalnya seperti ini Mbak ya, si A korupsi ya, taruhlah berapa miliar, 20-30 miliar, kemudian uang ini ditransferkan ke si B. Si B lagi ya, dibuatlah ini sebagai suatu usaha, mendirikan perusahaan ya kan, memang atas namanya dia atau bahkan dengan si C ya, supaya tidak nampak Mbak ya. Jadi seperti itu. Nah, dibuatlah, didirikan suatu badan usaha, kemudian ini ada hasilnya, jadi seperti itu ya. Nah, tapi kan orang nggak tahu ini ternyata pengendalinya adalah si A, pemanfaat hasilnya adalah si A, si B dan si C hanya pada bagian istilahnya kerjanya dia saja. Jadi sebatas itu sudah mau dong kan begitu.
0: Termasuk gitu ya.
2: Iya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dapat istilahnya apa yang dapat dirampas ya, jadi seperti ini, kemudian bagaimana proses perampasan ini menjadi apa hal-hal yang penting ya di dalam pelaksanaan aset perampasan ya, aset hasil tindak pidana korupsi itu Mbak.
0: Oke, jadi aliran dana itu akan ditelusuri sedetail-detailnya.
2: Sedetail mungkin, bahkan kalaupun itu sampai lari ke luar negeri, Mbak, masih bisa. Makanya itu harus ada kerjasama.
0: Ada tim khususnya.
2: Iya betul, kerjasama antara PPATK Indonesia dengan finansial dari luar negeri. Harus ada kerjasama. Kita nggak bisa Mbak, istilahnya langsung saja ya main comot pelakunya ini melarikan diri di luar negeri. Harus ada itu kerjasama.
0: Kerjasamanya itu ya, jangan sampai pelaku ke luar negeri.
2: Jadi seperti itu.
0: Nah ini kalau untuk di Indonesia sendiri sejauh ini implementasinya seperti apa, Ibu Nur, menurut jenengan?
2: Di Indonesia ya, kalau di Indonesia ini memang kita, Ibu tadi sudah nyebutkan ya, kita akan memiliki undang-undang tipikor itu sendiri. Di dalam pasal 18 itu sudah disebutkan bahwa hasil korupsi baik itu berupa barang bergerak atau tidak bergerak itu bisa diambil oleh negara. Ya, jadi, nah untuk selanjutnya ya kalau sudah diambil oleh negara itu dilakukan pemulihan. Ya, artinya pemulihan di sini adalah dikembalikan kepada negara, pengelolaannya bagaimana. Jadi seperti itu implementasinya kalau di Indonesia. Jadi regulasi sudah banyak ya, baik mulai undang-undang tipikor, kemudian undang-undang tindak pidana pencucian uang, kemudian undang-undang kita KUHP, Dikuhap. Jadi seperti itu sudah banyak, Mbak ya. Jadi regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan perampasan aset hasil korupsi itu sendiri.
0: Jadi uang dari perampasan aset itu juga akan dikelola kembali oleh negara.
2: Betul, akan dikelola oleh negara ya. Jadi seperti itu. Nah, dikembalikan. Nah, ini harus ada jelas, Mbak ya, siapa yang berhak untuk menarik aset, kemudian aset ini dikemanakan ya, kepada negara itu kan harus ada ya, kalaupun itu menjadi kas negara atau bagaimana, terus kemudian dikembalikan kepada siapa ya, peruntukannya kan begitu. Jadi ini sudah jelas sekali, makanya Mbak itu ada RUU perampasan aset dari yang ini ya, ini belum bisa disebut sebagai undang-undang, ini masih rancangan ya, yang ini sudah disiapkan dan beritanya Mbak itu di akan deadline-nya ini DPR dipaksa untuk mengesahkan sampai bulan Desember di tahun 2026. Ya, jadi itu. Ini menjadi hal yang urgent sekali ya, harus segera disahkan. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa tindak pidana korupsi ini jangan hanya berhenti sampai pada penemuan pelakunya saja. Kalau hanya seperti itu berarti itu tidak beda jauh dengan tindak pidana yang lain, Mbak ya. Jadi misalnya kayak pembunuhan, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau korupsi ini harus ada tindakan yang lainnya, ya termasuk itu tadi bahwa aset atau harta yang didapat dari korupsi harus dirampas, harus dikembalikan kepada negara, ya kemudian dijadikan istilahnya kas atau bagaimana, karena nah, apalagi sekarang ini kan kita negara lagi efisiensi seperti ini, kita butuh ya, kita butuh kas. Dana ya, tidak hanya berharap pada pajak saja, tapi hasil korupsi itu loh ya, kan begitu ya, hasil korupsi itu kalau dikumpulkan itu kita tidak perlu lagi sampai ngutang-ngutang atau sampai bingung terkait dengan bagaimana membiayai operasional negara ini. Jadi seperti itu.
0: Itu dari perampasan aset kemudian juga yang dikorupsi itu memang harus sinkron untuk dananya.
2: Iya, jelas. Makanya harus ada penelusuran secara detail, makanya diperlukan apa itu tenaga-tenaga yang handal ya, diperlukan apa itu ketangguhan dari aparat hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, jadi atau bahkan ditambah dengan lembaga keuangan, karena ini kan terkait dengan keuangan. Ya, lembaga keuangan itu bisa juga PPATK, mungkin juga OJK, jadi seperti itu. Ini harus dilibatkan semuanya, Mbak. Baik secara nasional maupun internasional, jika memang itu aset-aset itu sudah dipindahkan ke luar negeri.
0: Ke luar negeri, meskipun nanti nominalnya mungkin lebih banyak, itu tetap disita nanti ya.
2: Harus. Lah inilah, Mbak, ada nanti ya, memang ada apakah hartanya yang didapatkan itu harta yang sah atau harta yang tidak sah, kan itu akan nampak, Mbak. Jadi akan nampak harta itu memang hartanya sendiri atau harta yang diperoleh karena tindak pidana korupsi itu tadi. Jadi seperti itu akan nampak. Jadi akan ada buktinya ya, akan ada yang dapat membuktikan bahwa itu memang makanya para pejabat itu kan di awal beliau-beliau menjabat itu kan diminta untuk memberikan laporan apa kekayaan. Ya, LHKSN apa-apa ya kan. Jadi melaporkan kekayaannya tuh berapa. Kemudian nanti kan ada apa itu istilahnya semacam survei atau laporan dari lembaga keuangan setelah menjabat sekian itu berapa yang dia hartanya seberapa kan gitu. Nah, ini kan bisa ditelisik kira-kira itu rasional enggak? Ya kan? Misalnya seorang pejabat kalau hasil formalnya, hasil sahnya satu bulan seberapa kan gitu ya Mbak ya. Makanya jadi seperti itu akan bisa didapatkan, diketahui ya apakah itu memang benar-benar harta kekayaannya sendiri yang didapat secara legal ataukah memang di sana ada unsur melawan hukumnya. Jadi bisa Mbak.
0: Bisa, nanti akan tetap terlacak ya.
2: Iya, iya.
0: Ya, seru Cakra, Anda bisa ikut bergabung ya, sampaikan mungkin ada pertanyaan ke Gatekeeper maupun juga line telepon di 0852 9000 1061.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sri Ujakra, saya langsung ke gatekeeper terlebih dahulu, Alvan.
1: Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini dikirimkan oleh Mas Rizky tadi, perjalanan juga. Ini mengatakan kalau menurut Ibu Nur Khazanah secara pribadi, selain banyak pasal yang menjerat pelaku korupsi, ini apakah masih ada celah yang dapat digunakan terduga pelaku agar dapat diringankan atau bahkan lolos dari jerat hukum kasus korupsi tersebut? Dan bagaimana aparat hukum tetap tegak lurus menegakkan hukum untuk para koruptor agar ada efek jera ke depannya? Kemudian yang kedua, Bu Salma di Kandangan Kediri juga menanyakan, apakah hukuman penjara saja cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati entah oleh pihak keluarga atau pihak dekat lainnya, Erika?
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada dua pertanyaan dari pendengar Radio Cakra Krishna pagi hari ini, Bu Nur. Untuk yang pertama disampaikan oleh Mas Rizky yang ada di wilayah Nganjuk. Ini menurut ibu pribadi, dari sekian banyak pasal yang dapat menjerat pelaku korupsi, masihkah ada celah yang dapat digunakan pelaku agar dapat diringankan atau bahkan lolos dari jerat hukuman kasus korupsi tersebut, dan bagaimana cara aparat tetap tegak lurus ya untuk para koruptor dengan seberat-beratnya? Monggo Ibu Nur.
4: Siap. Terima kasih Mas Rizky Nganjuk. Hari ini ya ada dua pertanyaan yang muncul dari Mas Rizky Nganjuk sama Bu Salma Kediri, Nganjuk dan Kediri. Terima kasih. Yang jelas gini, Ibu, secara normatif dulu ya Mbak ya. Secara normatif, ini pertanyaannya, masih adakah celah yang dapat digunakan pelaku agar dapat diringankan? Ini
0: celah-celah itu kayaknya ya, bukan celah lagi.
4: kalau secara normatif ini ya enggak boleh ya. Secara normatif, secara teoritis enggak boleh dan enggak ada ya. Nanti kalau ada kan mengundang yang lainnya. Nah, kan seperti itu kalau kalau ada. Jadi begitu. Secara normatif, secara teoritis itu enggak ada. Bahkan di sini pertanyaannya dapat meringankan atau bahkan lolos. Nah, itu
0: meloloskan.
4: Ya, ya, jadi seperti itu. Ini adalah sekali lagi Ibu bilang secara normatif dan teoritis, kalau memang ya, kalau memang itu terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi, tentu ya tidak bisa, ya harus dipidana sesuai dengan apa itu perbuatan yang telah dilakukan, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi seperti itu. Jadi jawaban Ibu tegas bahwa tidak ada dan tidak bisa itu secara normatif. Tapi secara empiris tentu semua juga sudah tahu ya Mbak ya. Ada saja yang bisa digunakan ya. Jadi ya mungkin apa ya, pembuktian dan lain sebagainya, atau mungkin pasal-pasal yang dijeratkan. Jadi seperti itu, ini sudah masalah apa, law enforcement ya Mbak ya. Penegakan hukum, kalau penegakan hukum itu kan banyak indikatornya, mulai dari regulasinya itu sendiri bagaimana ya. Bisa saja ya di dalam aturan itu sudah ada, sudah tegas, tapi dalam pelaksanaannya ada celah
0: ya,
4: yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,
0: sehingga kurang maksimal,
4: menjadi lepas, sehingga ini menjadi lepas ya. Ibu tidak akan mengomentari kasus-kasus mana aja ya. Tapi toh semua orang itu juga sudah pinter ya. Semua orang itu sudah pinter dan sudah tahu ya, karena apa, begitu muncul saja ya itu langsung di mana-mana ya. Ya ada satu berita gitu aja, nanti itu sudah muncul di TikTok atau di mana. Kan sekarang tuh mass media banyak dan semua bisa ngunggah ya Mbak ya. Coba ya misalnya mohon maaf ya mungkin pencopotan salah satu pejabat atau apa gitu aja, nanti sudah menimbulkan pro dan kontra tanpa pejabat itu harus membuka ya apa yang terjadi, bagaimana itu nanti masyarakat sudah mereka-reka sendiri. Oh pasti ini karena ini, oh pasti ini karena ini, kan begitu. Ya. Jadi makanya kalau secara normatif atau secara teoritis ya, yang meringankan itu hanya ya Mbak ya, hanya mungkin perilakunya yang sopan, kooperatif hanya seperti sopan. Itu ya. Baru pertama kali mungkin seperti itu ya. Tapi kalau bebas sama sekali ya, kalau unsurnya terpenuhi nggak bisa. Kecuali kalau unsurnya tidak terpenuhi. Jadi unsur ngambil itu menimbulkan kerugian. Nah, tinggal ini nanti kan kejelian para aparat hukum itu bagaimana menindaklanjuti dari regulasi atau aturan yang sudah dijadikan dasar sebagai untuk menuntut. Jadi seperti itu. Unsur terpenuhi enggak? Ngambil uang negara, merugikan keuangan negara, ya melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan jabatannya. Jadi seperti itu. Kalau ini unsur sudah terpenuhi, mustahil akan bisa lepas.
0: Kalau unsur terpenuhi,
4: unsur terpenuhi kan mustahil untuk lepas. Kalau hanya sebatas meringankan, ya mungkin ya seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin bersifat kooperatif dipanggil
0: sopan.
4: Ya, dipanggil memenuhi panggilan tersebut.
0: Kan banyak yang ini ya.
4: Reka-reka nanti dibilang, nanti diadakanlah misalnya sakit, berobat, ke luar negeri, nah. Sampai seperti itu. Ini kan beda perkara lagi ya.
0: Iya.
4: Ya, ya, ya. Jadi kalau sebagai orang yang taat hukum, kalau dipanggil ya kita memenuhi panggilan itu ya. Proses sidang diikuti ya saja. Tapi kalau sudah ada unsur yang lain-lainnya, ini sudah beda lagi ya. Jadi itu mau sampai di meringankan ya mungkin bisa ya, hanya sebatas meringankan saja. Tapi kalau sampai lepas, ini rasanya nggak mungkin gak secara mungkin. Normatif, secara teoris nggak mungkin selama itu unsur yang dituduhkan itu terpenuhi.
0: Terpenuhi.
4: Jadi seperti itu. Kalaupun kalaupun mungkin tadi lagi ada ya misalnya netizen atau yang lainnya menyampaikan, loh itu kok bisa? Ya, ini namanya penegakan hukum. Balik lagi Ibu bilang, penegakan hukum itu kan ada beberapa indikatornya, ada regulasinya, kemudian ada budaya hukum. Jadi masyarakat bagaimana budayanya kita. Kalau di luar negeri mungkin kalau jangankan diproses ketahuan korupsi, belum diproses saja dia merasa diri sudah, wah saya kok melakukan tindak pidana, mundur ya, gak usah nunggu lama, mereka pasti mundur. Bahkan di luar negeri lain ya, di bagian negara yang lain ada, bahkan mungkin sampai mereka melakukan tindakan bunuh diri. Jadi seperti itu kan ada. Itu kompensasi dari apa yang sudah dia lakukan. Itu artinya adalah pertanggungjawabannya. Kan kita melaksanakan tugas itu pertanggungjawaban itu bukan hanya sebatas secara formal ya Mbak ya. Secara istilah, secara moral itu kita punya tanggung jawab. Ya. Jadi inilah ya. Jadi ini yang bisa Ibu sampaikan jawabannya ya. Kalau mungkin hanya meringankan saja mungkin bisa,
0: tapi kalau lepas,
4: kalau lepas bebas ya? Sama sekali, ini yang perlu di istilahnya dikaji ulang ya, dianalisis benar enggak secara normatif, secara teoris ini memang bisa dilepaskan. Nah, kalau memang unsurnya tidak terpenuhi, ya, ya jadi seperti.
0: Tapi kalau unsur-unsurnya terpenuhi, tapi diproses,
4: ya, proses iya, pidana jelas ya, pidana jadi seperti jelas. Itu ya. Jadi memang bagus sekali, ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya, masuk ya di apa itu. Kajian kita di siang hari ini.
0: Di siang hari ini. Mungkin Mas Rizky ini mengikuti perkembangan kasus di Indonesia gitu loh.
4: Makanya
0: penasaran.
4: Makanya
0: pertanyaannya.
4: Bahkan kan begitu ya. Bahkan lolos dari jerat hukum. Bahkan, jadi ya itulah wajah hukum kita. Itulah wajah hukum kita di Indonesia ini. Nah ini menjadi, kalau Ibu ya, bukan hanya sebatas komen, tapi perlu tindak lanjut dari kita semuanya ya. Jadi kita membuktikan kalau memang kita tidak seperti yang disampaikan itu. Jadi kita harus ngasih contoh lah ya, ngasih contoh apa yang memang bukan menjadi hak kita ya, jangan diambil. Jadi kan seperti itu. Nah, ini enggak gampang loh Mbak ya, ini enggak gampang hal yang seperti ini.
0: Sulit,
4: jadi ini butuh proses, butuh pembelajaran juga. Jadi seperti itu.
0: Iya, dan bagaimana cara apa aparat hukum agar tetap lurus menegakkan hukum untuk para koruptor dengan seberat-beratnya.
4: Itu. Ini ke aparatnya ya, bagaimana ya itu dalam penegakan hukum itu kan ada prinsip-prinsip, Mbak ya. Termasuk equality before the law. Semua ya asas ini adalah semua orang itu sama di hadapan hukum. Jadi kalau memang dia telah melakukan tindak pidana, ya diproses, ya dipidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dilakukan. Contoh ya, contoh ibu kasih contoh aja. Di tahun-tahun dulu itu ada seorang yang namanya kita Indonesia, ini kan tidak semuanya tahu hukum, Mbak ya. Apalagi orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, orang-orang yang tinggal di pegunungan, bahkan ada contoh saja. Ini masalah apa itu illegal logging ya, itu pencuri pengambilan kayu ya, ya yang melawan tindak pidana ya, yang melawan hukum ya, ya jadi seperti itu. Ini contohnya ada seorang nenek-nenek yang namanya Mbok Minah, ini terkenal ya, menjadi suatu presiden ya. Jadi hakim di sini menerapkan aturan yang ada. Mbok Minah ini ngambil kayu di hutan. Nah, pada secara undang-undang ngambil kayu di hutan itu kalau tanpa izin kan menjadikan suatu tindak pidana, Mbak ya. Betul. Tapi sebetulnya kayu ini kan tidak dijual. Kayu ini dipakai untuk bakar itu loh, Mbak. Untuk masak.
0: Untuk masak, digunakan pribadi.
4: Digunakan secara pribadi. Jadi hendak banyak ya, hendak banyak. Kemudian ini juga peruntukannya juga secara pribadi, beda dengan kalau yang ngambil banyak dipakai
0: buat
4: untuk
0: bisnis gitu ya,
4: seperti
0: usaha.
4: Itu ini sudah beda lagi ya. Itu kan harus mengikuti regulasi yang ada. Nah, ini hakim ya, ini hakim karena sudah terpaku oleh aturan yang ada, ini tetap memproses ya, memproses kemudian hukum. Nah, hukumannya ini kan bisa beda-beda, Mbak ya. Nah, hukumannya itu kan tidak harus dalam bentuk pidana ya, atau bisa ada yang meringankan, dipakai unsur yang meringankan. Ini sudah sepuh, enggak tahu aturan, terus peruntukannya ini kan ada dasar ya, pertimbangan dari hakim.
0: Pertimbangan.
4: Bahkan hakim itu kemudian memberikan pidana kepada mereka yang ada di ruangan itu ya. Untuk karena ini akhirnya tidak diganti dengan pidana penjara tapi denda. Dendanya itu dibebankan kepada mereka yang hadir di situ semua, Mbak. Jadi termasuk hakimnya itu membantu. Bantu jadi mengeluarkan uang. Nah, uangnya ini kemudian dipakai untuk bayar denda. Bebas sudah. Nah, jadi inilah ya penerapan hukum yang sangat bagus ya. Normatif diikuti tapi juga moralnya itu kan ada ya, ada. Beban moralnya. Jadi ini secara teoritis itu sudah diikuti, dilaksanakan. Kemudian juga kan ini ya seperti yang Ibu bilang tadi, ini kan tidak digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan perekonomian yang banyak, keuntungan yang banyak. Ini oleh pribadi dan orang sudah sepuh kan ya enggak tahu toh, Mbak, ya kan. Lawang yang tahu aja mungkin bisa saja melanggar, ya kan.
0: Apalagi yang tidak tahu.
4: Jadi itulah ya. Jadi bagaimana cara ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan supaya penegakan hukum ini berjalan dengan bagus. Termasuk itu tadi, equality before the law. Ya, termasuk due process law. Jadi harus diproses, diberikan hak-haknya. Ya, hak di sini bisa ya hak misalnya kalau anak-anak ya tetap bersekolah ya kan, di anak-anak di usia sekolah, jadi haknya untuk mendapatkan pendidikan bisa
0: tetap ya.
4: Ya tetap, jadi seperti itu. Hak kesehatan, mungkin kalau sakit ya perlu diperiksa kan, di sana ada timnya juga. Ya, jadi itulah ada beberapa asas yang harus dilaksanakan oleh para APH itu tadi.
0: Sebenarnya kalau aturan-aturan yang ada ini kemudian diterapkan dengan baik, sesuai, sepertinya juga cukup membuat para pelaku jera ya.
4: Jelas, cuma permasalahannya itu tadi yang Ibu katakan ya, itu tadi. Ini kalau kita bicara terkait dengan penegakan hukum, law enforcement ya, itu kan bukan hanya dari sisi regulasinya ya, ada banyak
0: ada
4: ya,
0: banyak
4: ya, ada banyak faktor yang menyebabkan pemahaman masyarakat ya, culture-nya, kemudian aparatnya. Ya, terus kemudian juga sarana dan prasarana, fasilitas ya. Jadi seperti itu, misalnya taruhlah saja kemungkinan, tapi kan sudah akhir-akhir ini pemerintah sudah memberikan tunjangan yang besar ya sama para aparat.
0: Biar cukup.
4: Harapannya gitu ya, harapannya kan begitu. Harapannya ini beliau-beliau mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan seperti itu, tidak akan ada penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, kan seperti itu harapannya. Ya kan seperti itu.
0: Tapi di lapangan ya,
4: ya tahu sendiri ya. Jadi kita nggak akan berkomen-komen. Soalnya masyarakat itu wis pinter, Mbak. Jadi masyarakat itu wis pinter. Kenapa pinter? Ya karena mereka semuanya itu kan tidak gaptek. Mereka teknologi sekarang yang ada sudah demikian gampangnya diserap ya. Apa yang ada bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Sampai mungkin kalau di luar negeri, mungkin di sana ada regulasi yang memberikan kebebasan hak, sehingga mungkin antar apa itu sesama jenis bisa melakukan perkawinan, kan begitu. Akhirnya di sini juga minta tuntutan seperti itu. Ini kan sudah enggak benar lagi ya. Jadi seperti itu, Ibu contohkan ya, Ibu contohkan begitu. Bagaimana teknologi ini menjadi kehidupan kita sehari-hari, tapi belum tentu ini bisa disamakan, langsung bisa diadopsi ya, kita pergunakan. Jadi kita juga tetap harus nyaring. Jadi begitu, Mbak.
0: Pertanyaan yang kedua ya, Ibu Nur. Ya, tadi langsung saja dari Ibu Salma. Apakah penjara saja cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi jika hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga ataupun pihak lain?
4: Oke. Ya, itulah yang seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa spesifikasi tindak pidana korupsi ini kan bukan hanya menemukan siapa dari pelaku korupsi itu sendiri, tetapi juga bahkan jaringan-jaringannya, bahkan pemanfaatan finansialnya. Jadi ini tidak hanya sebatas pidana penjara saja, tapi juga ada pidana tindakan ya, dalam bentuk misalnya perampasan aset. Makanya Ibu sudah bilang tadi, ada wacana untuk memiskinkan para pelaku korupsi itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilahnya pidana saja mereka tidak jera. Harus dikejar dong hasil korupsinya itu kemana?
0: Itu dikejarnya setelah pelaku akhirnya diamankan atau?
4: Ada. Jadi gini, ada dua sistem. Ada di dua-dua sistem, dan itu dikenal di Indonesia, dibolehkan juga ya. Nanti kalau nunggu proses bahwa si A terbukti melakukan korupsi kan lama. Nah, ada suatu sistem ya, atau asas, makanya disebut dengan follow the money. Ini akan mengikuti uang, aliran dana, aliran ini kemana dana. Ya, oleh karena itu ada yang disebut, ada yang sampai menunggu proses korupsi atau ketemu siapa pelakunya, tapi juga bisa tidak harus menunggu ya, tidak harus menunggu ini pelakunya ketemu. Jadi yang disebut ini yang disebut dengan itu non-conviction based asset forfeiture, jadi atau singkatannya dengan NBC. Jadi fokus pada status dan keterkaitan aset dengan tindak pidananya. Ya, jadi tidak sepenuhnya bergantung kepada proses pelaku ini sudah ditemukan, tapi kalau memang terbukti aliran dana itu adalah dari ya tindak pidana yang melawan hukum, ini langsung bisa diambil ya, diproses, jadi dikembalikan kepada negara. Jadi seperti itu. Tidak harus karena lama, Mbak. Ya, karena nanti lama kalau
0: ketemu pelakunya ya.
4: Iya, tapi ini aset. Jadi kan ini ada PPATK, ada lembaga keuangan yang bertugas mengawasi aliran dana, mengawasi aset-aset, misalnya contohlah saja seperti kayak Bundur. Kalau Bundur ya enggak mungkin tahu sampai misalnya punya, kalau hanya sebatas ya sebagai tenaga pengajar kok sampai punya villa mewah ya, kemudian transportasi punya apa itu pesawat dan sebagainya, kan ya enggak mungkin ya. Jadi kecuali kalau ada bisnis, ada yang bisnis lainnya, jadi kan betul. Seperti itu. Jadi ini ada lembaga-lembaga, ada instansi-instansi yang bertugas mengawasi transaksi keuangan, mengawasi harta para warga negara ya, terutama juga adalah para pejabat. Makanya kan kemarin juga dilaporkan ya, ini jabat berapa harta kekayaan kan, seperti itu. Jabat aja ya, sebelum jabat aja sudah memiliki, misalnya karena memang apa, punya bisnis kan, seperti itu. Jadi gitu Mbak.
0: Iya, jadi untuk penelusuran dari aliran dana itu tidak harus menunggu pelakunya ditangkap gitu ya.
4: Menunggu pelakunya bisa apa ditangkap ditangkap atau bahkan juga divonis. Sudah melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Tapi kalau sudah misalnya diduga ini anak hasil, jadi seperti kayak misalnya Mbak ya, ditemukan misalnya ya, ditemukan suatu investasi, suatu usaha atas nama walaupun bukan atas nama dia sendiri, atas nama orang lain, nama apalagi orang kalau keluarkan seperti itu. Contohnya aja dulu aja beberapa tahun yang lalu ada pejabat dari pajak ya misalnya ya, kemudian kok apa keluarganya atau saudaranya atau bahkan nggak ada hubungan, tapi kalau dari riwayat transaksi keuangan, transfer dan yang lain sebagainya itu ada bukti yang menunjukkan korelasi, ini bisa.
0: Oh, jadi sedetail itu nanti iya, juga akan diperiksa semuanya.
4: Ya harus Mbak. Kan memang makanya di situ diperlukan apa ketangguhan dari para aparat-aparat hukum ya. Juga aparat-aparat yang bertugas di bidang keuangan, termasuk PPATK, KPK, itu kan tugasnya di sana. Jadi seperti itu, kalau ditemukan, disinyalir di sana dari misalnya ya harta baik itu bergerak atau tidak bergerak, ini kok dalam tanda tanya besar ya, siapa pemiliknya kan begitu, dari mana ya ini aliran dananya. Nah itu kalau dicurigai ada hal-hal yang ilegal atau melawan hukum, itu sudah bisa diproses. Jadi begitu.
0: Seperti itu. Ini tadi pertanyaan dari Bu Salma nih, ada di Kandangan Kediri. Dari apa namanya, pelaku korupsi jika hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga atau pihak lain.
4: Ya itu ya, jadi itu tetap bisa apa itu diambil alih, makanya diambil alih oleh
0: tidak
4: negara.
0: Tidak akan dibiarkan
4: ya,
0: itu
4: ya,
0: loh.
4: Tidak bisa. Makanya di sini ada, makanya disebut dengan perampasan aset itu, baik yang dikuasai oleh si pelaku sendiri, keluarganya, atau bahkan orang lain. Pihak makanya lain, ibu tadi sudah ibu contohkan ya, si A korupsi, taruhlah 20M, kemudian ini uang diserahkan kepada si B, entah itu si B keluarga atau bahkan orang lain ya, atau bahkan orang lain, kemudian si B ini bekerja sama dengan si C ya, membentuk suatu usaha, dari usaha itu ada hasilnya ya, kemudian ini ternyata B dan C itu hanya sebatas nama saja. Ya, sebatas nama saja, sementara pengendali kegiatan, pemanfaat kegiatan itu tetap berada pada A. B dan C di sini adalah sebatas memang dia membantu melaksanakan bisnis. Jadi enggak banyak, yang banyak ya A itu. Ini tetap bisa. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Salma di Kandangan Kediri, itu tetap bisa. Kenapa? Karena itu tadi akan ditemukan istilahnya bukti yang menunjukkan bahwa memang dia hanya sebatas nama saja. Jadi itu
0: sebatas nama saja
4: untuk kepemilikannya itu. Iya. Ya, memiliki hanya sebatas nama, tetapi pengendali pemanfaat. Ya, pemanfaat terbesar itu tetap adalah si A itu, Mbak.
5: Nah, ini jadi bisa Bu, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ya tentu memang ini diperlukan kesungguhan para aparat hukum kita, para lembaga keuangan ya. Jadi seperti itu, termasuk kita sebagai istilahnya sebagai warga ya, memiliki kewajiban juga untuk melaporkan setiap transaksi, tindakan, kegiatan yang itu disinyalir ya ada unsur melawan hukumnya. Jadi seperti itu.
0: Semoga bisa terjawab Ibu Salma. Kemudian tadi juga ada Mas Rizky di wilayah Nganjuk. Karena sudah hampir masuk di jam 11 siang, Ibu Nur mungkin ada closing statement dari jenengan sebelum kita tutup untuk talk show hukum di edisi kali ini, monggo.
5: Ya. Terima kasih semuanya ya. Istilahnya Ibu senantiasa berharap apa yang sudah kita bahas bersama, jadi bukan Ibu tapi kita bahas bersama, karena apa, apalah artinya Ibu kalau tidak ada beliau-beliau semua, kalau tidak ada guru-guru cakra ini yang siap ya, siap mewadahi dari apa yang ada di dalam pemikiran Ibu ya. Jadi seperti itu, terima kasih semuanya ya. Tapi yang jelas ya tetap ini walaupun istilahnya seberapapun kontribusi kita ya, seberapapun kontribusi kita, baik itu masyarakat, baik itu guru cakra ya, baik itu juga Ibu, tapi itu memberikan sumbangsih yang tidak ternilai bagi pemerintah untuk tindak lanjut dari kasus-kasus atau kasus-kasus korupsi yang ada di negeri ini. Sehingga ya Ibu tetap berharap ya kita semua bersama-sama ya di dalam mengoptimalkan ya, mengoptimalkan apa ini, penegakan kasus-kasus korupsi, baik melalui apa itu perampasan aset kekayaan yang sudah diambil ya, yang sudah dimiliki oleh para koruptor. Dan kita tunggu Mbak ya, kita tunggu di bulan Desember ini nanti bagaimana ya. Kan ini dealnya kan dikasih waktunya, timelinenya sampai bulan Desember. Nah ini RUU ini apakah sudah bisa disahkan, kita tunggu ya. Karena apa, Ibu berharap ini nanti dengan adanya pengesahan RUU perampasan aset hasil korupsi itu nanti bisa menjadikan tambahan ya, tambahan untuk penghasilan negara. Dan itu sudah biar juga mereka-mereka para pelaku ini menjadi jera ya, karena pada prinsipnya mereka melakukan tindak pidana korupsi ini kan untuk memperkaya tapi diri. Kalau sudah ini ditelisik terbukti ini bisa diambil alih oleh negara, dimanfaatkan untuk semua kepentingan warga negara, semoga saja ini akan menjadi jera bagi mereka para pelaku koruptor itu Mbak. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seru jakra, pada akhirnya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap dan menghukum pelakunya. Hal yang tidak kalah penting adalah mencari kemana uang hasil korupsi itu pergi dan memastikan uang atau aset tersebut ini bisa kembali kepada negara. Semoga bisa bermanfaat Seru Cakra untuk pembahasan kita di pagi hari ini, dan pastinya Anda bisa simak talkshow hukum Meja Hijau di edisi

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada ya. Dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alfa Ramar, kemudian Imalana, serta Intan Anggra ini. Kirim foto videonya apabila Anda menemui kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Kristen FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Kristen FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Seru Cakra, kami terima informasi update terkait dengan titik hotspot kebakaran di Puncak Gunung Wilis yang ada di wilayah Nganjuk. Kabarnya untuk saat ini sudah mulai menurun, jadi kondisinya sudah semakin mereda. Jumlah titik panas atau hotspot ini sudah terdeteksi semakin berkurang dari hari sebelum-sebelumnya. Saat ini ada dua titik hotspot yang terdeteksi. Kedua titik itu ada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jika dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, ini masih tercatat 11 titik hotspot di wilayah Ngliman. Berkurangnya jumlah itu menunjukkan aktivitas panas yang terdeteksi satelit semakin menurun, dan kondisi itu juga mengindikasikan kebakaran mulai mereda meski belum dapat memastikan seluruh titik api telah padam. Dari hasil pengamatan jam 8 pagi, BMKG Nganjuk juga tidak melihat adanya kepulan asap di kawasan Puncak Gunung Wilis, namun pemantauan dilakukan dalam kondisi jarak pandang yang terbatas akibat kabut. Saat pengamatan, suhu udara tercatat sekitar 20 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 85 derajat Celcius.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal, ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan
1: bakar-bakar
2: gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di Pusdalpol kami, di Polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di Pusdalpol kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Dek, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seribu ceker. Jadi ini tadi kami terima data dari rekan-rekan BMKG Nganjuk ya, terkait dengan hasil pantauan kebakaran ya atau hotspot di puncak Gunung Wilis hingga hari ini yang kabarnya sudah mulai menurun, namun kita tetap diimbau untuk waspada dan pastinya tidak mendekati ke lokasi kebakaran, karena biasanya kan ada yang penasaran gitu, seribu ceker ya, situasinya seperti apa di sana. Itu jangan sampai punya pemikiran untuk mendatangi langsung ke lokasi, karena itu cukup berbahaya sekali. Jadi diimbau kepada semuanya saja tidak mendekati lokasi kebakaran, terutama di kawasan hutan serta jalur pendakian di sekitar Gunung Wilis. Kita pantau dari sini saja, Seru Jagra. Kira-kira di sana masih ada kepulan asap atau sudah lebih bersih dari sebelum-sebelumnya gitu saja ya. Jadi masyarakat yang kembali melihat api atau kepulan asap ini juga diminta segera melaporkan kepada petugas serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pihak yang berwenang. Meski kondisi kebakaran saat ini semakin mereda, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam. Tetap utamakan keselamatan dan tingkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di kawasan Gunung Wilis untuk saat ini.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah sampai mana Seru Jakra untuk perjalanan Anda di hari ini? Bisa disampaikan ya. Hari ini juga ada pemadaman listrik Seru Jakra di Kecamatan Nganjuk, tepatnya Jalan Yosudarso, Jalan Profesor Gondowardoyo, SMPN 5 Nganjuk, Jalan Diponegoro dan sekitarnya. Kira-kira berdampak atau tidak ya dengan traffic light yang ada di lokasi-lokasi tersebut? Kalau sesuai dengan jadwalnya, pemadaman listrik itu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ini masih di menit ke-32 lepas dari jam 11 siang ya. Baru 1 jam setengah Seru Jakra untuk pemadaman listrik. Apakah mungkin belum padam di wilayah Anda meskipun sudah terjadwal dari jam 10 pagi? Juga bisa Anda sampaikan dengan kami ya. Kadang kan ini tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, baik padamnya maupun juga nyalanya kembali. Nyalanya kembali ini kalau memang lebih cepat berarti perbaikan sudah dilakukan memang lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Bisa Anda sampaikan ya Seru Jakra kepada kami apabila Anda berada di sekitar lokasi 0852 9001061. Saya sampaikan untuk harga sembako di wilayah Nganjuk, Seru Jakra, bahkan di rata-rata wilayah Jawa Timur. Ada beberapa harga komoditas yang naik, yakni minyak goreng, daging, kemudian juga cabai rawit, itu ada kenaikan seperti itu. Nah, dari berdasarkan harga rata-rata sembako di Jawa Timur hari ini, bawang merah itu turun sekitar 250 perak ya. Turunnya memang sedikit-sedikit Seru Jakra. Kemudian naiknya pun juga sedikit. Kalau yang naik itu minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, daging sapi, cabai keriting. Nah itu yang naik. Kalau yang turun itu ada bawang merah, daging ayam kampung, kemudian juga ada cabai besar, itu turun. Kalau di wilayah Anda kira-kira harga yang turun apa dan yang harga naik apa, yang tadi sempat belanja bisa disampaikan ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan harga sembako, mungkin karena permintaan meningkat, karena cuaca, kemudian kebijakan dari pemerintah, kemudian lalu kenaikan harga bahan baku dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa harga itu bisa naik dan kenapa harga itu bisa turun. Jadi bisa Anda sampaikan ya agar jadi referensi untuk Seru Jakra yang ada hajatan butuh barang banyak gitu ya. Itu bisa nanti disamperin ke sana. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini atau tadi sempat belanja, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Akbar.
1: Ya, update terbaru mengenai erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 19 September 2026 pada pukul 11.14 tadi. Erupsi terjadi di ketinggian 21 mm dan durasi sekitar 1 menit 25 detik. Saat ini Gunung Semeru masih berada di status level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai adanya potensi awan panas, kemudian guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai. Kemudian ada informasi masuk tadi dari Pak Yanto yang sekarang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Jembatan Ploso. Untuk cuaca cukup bersahabat dan arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Kembali RK.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang, assalamualaikum Mas Kopeng.
4: Selamat siang, yang panas ini Pak.
0: Di mana sekarang?
4: Ini posisi di Wilangan.
0: Arah kemana Mas? Saradan? Madiun Kota? Rutanya
4: Caruban.
0: Oh, Caruban. Sendiri atau sama Mas Azril?
4: Mas Azril kirim ke Lumajang.
0: Waduh, kok jauh sekali, beda hari ini ya.
4: Iya, giliran Pak.
0: Giliran, ganti-gantian lah ya ini. Sudah beli es teh di Gatsu?
4: Iya tadi Krisna.
0: Tetap beli berapa?
4: Beli satu Mbak.
0: Ya kan saya kira nanti belinya dua buat PP Caruban Jombang. Hilang ya es batunya nanti. Oh nanti beli lagi. Ya harus gitu aja kayaknya. Kalau langsung beli dua kan habis nanti es batunya ya Mas Kopeng. Oh mana sekali. Harus lalu lintas bagaimana ini Mengkreng, terus Baron, Sukomoro.
4: Ramai lancar dari tadi perjalanan pembinaan truk muatan besar.
0: Truk-truk muatan dua arah atau yang arah kemana Mas?
4: Di dua arah sama-sama ramai lancar.
0: Oh di kedua arahnya sama-sama ramai lancar. Tapi traffic light juga di beberapa titik semuanya normal ya?
4: Normal Mbak.
0: Oke, terima kasih Mas Kopeng informasinya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Mas Kopeng ya. Ini tadi mengarah ke wilayah Caruban, Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Maryani Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Kali ini saya sampaikan update untuk para pengunjung Gunung Bromo ya, yang ingin segera mengunjungi Gunung Bromo, karena seperti yang kita tahu, karena adanya karhutla beberapa waktu lalu, kawasan wisata Gunung Bromo belum juga dibuka hingga saat ini. Akhirnya ada ratusan pelaku usaha jasa wisata Gunung Bromo ini mendesak para pengelola dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk segera membuka kembali. Akhirnya desakan dari ratusan pelaku usaha wisata ini akhirnya membuahkan hasil. Balai Besar TNBTS memutuskan untuk membuka kembali seluruh kawasan wisata Gunung Bromo mulai 19 September jam 1 dini hari tadi, usai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tuntas dilakukan. Keputusan ini diambil tidak lama setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 300 warga di pintu masuk TNBTS. Massa yang terdiri dari sopir jeep, tukang ojek hingga pedagang lokal ini mendesak agar kawasan wisata Bromo, khususnya titik penanjakan dan dingklik di wilayah Pasuruan, segera dibuka kembali untuk menyambung mata pencaharian mereka. Aksi menyampaikan aspirasi tersebut berjalan aman dan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, katanya informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, ini di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas sampai di siang hari ini. Pak Effendi menginformasikan ada karnaval di Jatirejo Manyaan Kediri hari ini. Jadi untuk lalu lintas ini ditutup. Untuk alternatifnya sudah disiapkan juga. Ini lewat jalur Pasar Ngringging, kemudian lewat kantor imigrasi menuju ke arah bandara. Ini sudah ramai, dominasi roda 2 dan juga roda 4. Karena untuk karnaval di Jatirejo Manyaan tadi juga menutup beberapa ruas jalur. Kemudian Mas Azril menginformasikan jalan raya Pasuruan Probolinggo ini aman, cuaca juga panas disampaikan sepanjang jalur tadi. Mas Atim menginformasikan untuk penutupan jalan juga di Jalan Pulau Rejo, ini di wilayah Jombang ada informasi untuk penutupan juga, nanti kita baca lebih detail dulu.
0: Okay.
1: Kemudian dari Mbak Anggita menambahkan Kertosono ke arah Nganjuk Kota sampai Sukomoro masih lancar dengan kendaraan pribadi yang juga mendominasi. Kemudian Pak Budi juga menginformasikan jalan raya Kecubung Sukomoro, Kecubung Pace yang ke arah Sukomoro, ini ada karnaval juga, ada penyekatan dan juga pengalian lalu lintas. Untuk lebih lengkapnya kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat dulu kah, nanti akan kita update kembali.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tadi kami juga sempat terima informasi arus lalu lintas dari wilayah Jombang hingga wilayah Wilangan Seru Cakra. Ya, tadi arus lalu lintas cukup ramai, dominasi dengan kendaraan muatan. Jadi harap hati-hati apabila akan mendahului kendaraan tersebut, pastikan cukup ruang dan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, Polymedical Check Up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria. Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, jadi untuk wisatawan sudah bisa kembali mengunjungi kawasan Gunung Bromo, Seru Jakra, setelah ditutup total dari tanggal 12 September 2026 karena ada karhutla ya di area kaldera tanggal 10 September. Kondisi vegetasi yang kering serta juga pekatnya asap ini dinilai berisiko sekali bagi keselamatan wisatawan. Namun setelah tim gabungan berhasil melakukan pemadaman, pembasahan serta evaluasi secara menyeluruh, pihak Balai Besar akhirnya merespon kondisi sosial ekonomi warga yang terdampak penutupan. Jadi mempertimbangkan roda ekonomi warga, kenapa akhirnya wisata Gunung Bromo ini dibuka kembali seperti itu. Dan seiring dibukanya kembali akses wisata, diimbau kepada seluruh pengunjung dan pelaku jasa untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, juga tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu api. Bagi wisatawan yang telah mengantongi tiket kunjungan Bromo periode 19 hingga 30 September, tiket dipastikan tetap berlaku sesuai tanggal yang tertera tanpa perlu melakukan proses pembelian ulang. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sri Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 12 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Tentunya Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak

0: Gus, yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 0852 9001 61. Tentunya untuk Anda ya, siang hari ini masih bisa terus bergabung informasinya ke kami. Saya sapa dulu sudah bergabung Mas Azril. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya Mas? Sehat ya untuk di siang kali ini jenengan?
1: Sehat Mbak, panas tapi.
0: Oke. Lokasi di mana ini kalau boleh tahu, rute yang dituju akhir pekan ya?
1: Iya, ini lepas Pasuruan, Mbak. Lepas. Dari Lumajang tadi.
0: Oh, gitu. Berangkat dari Jombang kapan itu?
1: Dini hari tadi.
0: Oh, dini hari tadi. Oke, baik. Joserus ini sudah arah balik ya tentunya.
1: Sudah. Lepas Pasuruan yang sekitaran Bangil.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan lalu lintasnya bagaimana Mas Hasil sedari dini hari tadi sampai dengan Lumajang kemudian balik lagi. Gimana ini? Jalanan aman ya?
1: Kalau untuk jalanan sih pulang pergi masih aman ya, Mbak. Ada beberapa titik yang lagi perbaikan tadi sekitaran Keraksan ya kalau enggak salah tadi.
0: Keraksaan itu ya?
1: Oh, kok Keraksan? Kelakah.
0: Oh, Kelakah. Oke. Iya. Itu jalur utama.
1: Jalur utama.
0: Oke.
1: Di... Cuma masih aman sih kayaknya.
0: Satu jalur saja Mas Hasil atau gimana?
1: Boten, masih aman juga.
0: Oh, masih aman.
1: Bisa
0: juga.
1: Bisa ambil jalur tengah gitu aja.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke, oke. Kemudian
1: nah, ini yang memprihatinkan ini untuk BBM jenis solar ini, Pak.
0: Agak itu ya, kosong semua apa gimana?
1: Mungkin banyak yang kosong, Mbak ya. Jadi sekali SPBU itu ada, pasti sampai area jalan raya atau di bawah jalan antriannya itu.
0: Oke.
1: Dari mulai Probolinggo sampai Bangil tadi kan banyak yang kosong mungkin ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi waktu SPBU yang masih aman stoknya itu langsung keserbu gitu, Mbak.
0: Oke, jadi antriannya mengular sampai di ya, itu ya, keluar tadi halaman SPBU ya, Mas Azril?
1: Betul. Okay, okay. Ada 4 atau 5 titik tadi yang mengular sampai ke jalan, ke bawah jalan.
0: Oke, baik. Tapi untuk selain biosolar semuanya aman ya?
1: Kayaknya masih aman.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik-baik. Kemudian untuk beberapa titik itu tadi yang mengalami kekosongan, tapi untuk Pertalit sama Pertamak aman ya?
1: Kayaknya kalau untuk Pertalit Pertamak masih aman sih, Mbak. Untuk okay. Bionya ya mungkin, soalnya kan kebanyakan tadi yang antri bahkan sampai mengular itu truk besar-besar juga, all diesel kayak gitu.
0: Oke, oke, oke, baik, siap. Lalu saat ini sudah sampai mana Mas Jenengan, kalau boleh tahu?
1: Bangil, Mbak.
0: Bangilan ya Mas Ian ya. Cuaca berapa?
1: Ini tadi di Bangil aja ngular sampai keluar bau jalan juga.
0: Oh gitu, oke, oke. Panasnya, cuacanya di sana gimana Mas? Berapa derajat itu di Bangil?
1: Panas di 35 derajat Mbak.
0: Luar biasa ya, cukup panas ya.
1: Ya, ini nanti bisa-bisa keluar mobil itu matang Mbak.
0: Waduh lah itu, cukup membahayakan dong tentunya.
1: Gak tahu panasnya kayak gini ya. Apa mungkin hawa yang dari Bromo itu turun nih Mbak?
0: Nah, atau mungkin itu ya, kita juga kurang tahu. Coba diselidiki lah ya nanti kita ya.
1: Iya, panas banget Mbak.
0: Iya, betul sekali. Oke, ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan, monggo.
1: Mungkin cukup sih Mbak, itu aja. Udah sedikit adem ini dengan suara
0: Mbak. Alhamdulillah,
1: Mbak.
0: Aduh jangan gitu toh, meleleh nanti aku ya. Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi nanti Mas Azril ya. Hati-hati di jalan ya.
1: Baik Mbak Intan, terima kasih. Selamat bertugas. Semangat juga buat yang lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya. Posisi sudah sampai di wilayah Bangil Pasuruan. Lalu lintas juga masih aman dan lancar. Tadi perlu diwaspadai juga untuk di wilayah Klakah Lumajang itu ada perbaikan jalan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Nganjuk dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi sejalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
2: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Blitar bahwasanya telah ditemukan jenazah di muara Sungai Pantai Serit pada pagi hari ini ya. Untuk identitasnya saat ini belum diketahui dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwajib. Dan dari peristiwa ini kami pun juga sudah menghubungi dari Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, dan juga Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STME MM. Apakah untuk kronologi seperti apa ataupun identitasnya bagaimana, ini akan kami sampaikan kembali jika sudah ada datanya. Karena ini tadi dari Bapak Aibtu Saiful Muheni, beliau memberikan informasi bahwasannya mohon waktu dulu karena belum dapat untuk data dari penemuan jenazah tersebut. Karena hingga saat ini pun juga masih dilakukan penyelidikan dari peristiwa tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, dari sebaran debu vulkanik gunung api di Indonesia per update hari ini 19 September 2026 pada pukul jam 7 pagi. Itu untuk Gunung Lewotolo tidak terdeteksi untuk sebaran debu vulkaniknya. Lalu untuk Gunung Ibu teramati dari ke arah timur laut. Gunung Dukono tidak terdeteksi juga. Gunung Semeru teramati ke arah timur. Untuk perakiraan cuaca di sekitar Gunung Api yang dipantau umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Kota Kediri, Intan, Jalan PK Bangsa untuk hari ini ditutup sementara ya. Dikarenakan ada giat masyarakat, yakni ada pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Award 2026.
0: Penutupan sampai kapan itu?
1: Dari jam 18.30 sampai dengan jam 10 malam. Jadi hanya satu hari saja di Jalan PK Bangsa. Jadi buat
0: total ya itu ya, PK Bangsa.
1: Betul, total. Karena ada award-awardnya gitu loh, Intan.
0: Kendaraan sepeda motor nggak bisa melintas ya,
1: sepertinya
0: Ima?
1: Sepertinya tidak bisa. Ini ditutup total. Namun kami juga masih menghubungi dari KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto ya, terkait dengan peristiwa tersebut. Adakah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Ataukah untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas begitu? Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Mamat, ini tadi melintas di kawasan Pace. Arus lalu lintasnya lumayan ramai ya, karena bahwasanya hari ini kan juga ada kejubung naik karnival ya kabarnya.
0: Betul. Waduh, laki-laki ini jalan saya ini, jalur utama ini soalnya, Ima.
1: Waduh, berarti nanti ya cepat-cepat pulang aja.
0: Cepat-cepat pulang aja. Tapi untung kita nanti kan pulangnya setengah dua. Betul. Jadi aman ya.
1: Ini tadi juga ada yang bertanya ini,
0: gimana
1: Intan
0: itu?
1: Mana ya tadi? Sebentar saya cari dulu. Beliau itu bertanya jam 3-an. Oh ini Kak Afida, Kak mohon info kecubung night carnival mulai jam berapa ya? Kalau jam 3-an sore mobil masih bisa lewat arah Kediri Sukomoro enggak ya gitu katanya. Terus untuk informasinya ini saya dapatkan bahwasanya untuk kecubung night carnival mulainya masih nanti jam 7 malam ya. Jadi sepertinya kalau jam 3-an sore itu masih bisa melintas. Karena hingga saat ini pun kami masih menghubungi dari Kapolsek Pace terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di wilayah Pace akibat imbas dari kecubung naik karnival, namun belum ada jawabannya. Nanti kalau sudah ada jawabannya akan kami sampaikan kembali. Namun per hari ini pun saya melihat di CCTV masih bisa melintas sih kalau di jam 12.31 ini. Kemungkinan jam 3-an pun juga masih bisa.
0: Masih bisa ya.
1: Karena acaranya masih nanti di jam 7 malam.
0: Jam 7. Itu pasti kalau enggak bisa jam 6-an mungkin itu nanti ya sore ya.
1: Minimal jam 5 lah.
0: Betul.
1: Kalau semisal ditutup totalnya ya untuk kecubung night carnival ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Bambang melintas di wilayah Mengkreng hari ini arah dari Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau aman lancar, belum ada kepadatan yang berarti. Untuk cuaca pun di siang hari ini terpantau terik panas. Selanjutnya ada dari Ibu Ismi, saat ini melakukan perjalanan ke arah Malang, sudah sampai di wilayah Kandangan. Untuk arus lalu lintasnya, beliau mengabarkan panas sekali Mbak di wilayah Kandangan gitu. Untuk arus lalu lintasnya masih aman, lancar saja, belum ada kepadatan yang berarti juga. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini Sabtu ya, di tanggal 19 September 2026. Akhir pekan, seluruh cakra bagaimana? Apakah sudah terlintas agenda untuk nanti malam atau nanti sore kemana? Ini tentunya Anda bisa sampaikan ya, untuk informasi-informasinya ke kami untuk agenda di akhir pekan Anda. Bersama dengan keluarga tercinta atau rekan kerja, ini tentunya Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra, bahwasannya nanti malam jalur utama ke Cubung Pajangan juga akan dilakukan penutupan secara total. Ini nanti karena imbas adanya Night Carnival ya, yang untuk di wilayah Kecubung Pace Nganjuk. Jadi untuk Anda seluruh cakra yang nanti ada agenda yang melintas di jalur tersebut, tentunya harap gunakan jalur alternatif yang lain, karena nanti jam 7 itu akan ada Night Carnival. Dan tentunya nanti untuk jam 5 sudah dilakukan penutupan secara total. Jadi untuk Anda yang punya agenda, nah ini harus mengestimasikan waktu perjalanan Anda.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang AKP Rido Bargowo. Ini terkait dengan pengamanan acara Son Horek di wilayah Pucangro Gudo Jombang. Halo, selamat siang Pak Rido, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Anjenengan? Sehat semangat nggih?
4: Nggih, sehat-sehat alhamdulillah. Semangat ini
0: alhamdulillah
4: untuk pengamanan.
0: Baik. Kita dapat informasi adanya acara kegiatan Son Horek di wilayah Pucangro Gudo Jombang. Nah, ini kira-kira dari teman-teman kepolisian untuk melakukan pengamanannya seperti apa, Pak?
4: Baik, kita jelaskan. Jadi di Desa Pucangro itu kegiatan mulai tadi malam itu check sound sampai 22.30 itu sudah selesai, kemudian dilanjut karnaval. Jadi itu karnaval karnaval dalam rangka memperingati hari PHBN 17 Agustus juga.
0: Okay.
4: Kemudian nanti ini saya masih di Mako, ini persiapan-persiapan, jadi belum mendekat ke sonnya, tapi anggota sudah berada di Balai Desa Pucangro.
0: Okay.
4: Unsur keamanan itu melibatkan dari Polri, Polsek Gudo, dan termasuk Koramil Gudo, Pandan Ramil dan anggota. Kemudian Pak dari Kasih Trantip dan Linmas dan panitia banyak pengamanan di sana itu karena karnaval. Nah, kemudian itu karnaval tidak pakai jalan utama, dan maksudnya jalur yang sering dilewati kendaraan besar tidak.
0: Okay.
4: Itu Pucangro itu ada di selatan, paling selatan ujung perbatasan Kediri dan Jombang, masuk wilayah Gudo.
0: Okay.
4: Nah, nanti di dalam, jadi kalau dari arah Kediri yang Kasemen itu, Kasemen, yeah. Kemudian ke itu tidak ada penutupan, tidak ada apa karena jauh. Kemudian arah utara itu Jombang, kemudian arah selatan itu langsung Blibing. Nah, itu di depan Kecamatan Budo itu arah ke Pucangro. Nah, di situ kan mungkin mobil-mobil kecil atau mobil warga, okay, atau kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu yang lewat situ itu jalur alternatif. Mungkin yang dari arah barat Kasemen itu mau lewat ke mana ya, Malang atau Kediri lagi, itu biasanya lewat situ. Tapi lebih bagusnya langsung tarik ke timur, banyak ke timur kan jalan besar di situ yang ke timur itu. Jadi aman di situ, tapi namun demikian kita melaksanakan pola-pola keamanan, okay, simpang tiga yang menuju Pucangro itu, yang dari arah Semen itu sudah kita kasih rambu-rambu bahwa ada kegiatan masyarakat. Kemudian di perempatan juga ke arah selatan itu kita plotting pengamanan dari Polsek dan Koramil dan Linmas, okay, karena di situ mulai kegiatan di Desa Bugasdur itu kita juga mengarahkan untuk pemakai jalan itu. Terus kemudian yang dari arah Pare kemudian Badas, Jombok, nah itu Jombok, Pulau Rejo Ngoro, lah itu dulu Rejo Ngoro itu di situ ada pertigaan yang pertigaan kalau ke timur itu arah Surabaya, Jombang. Lah kalau ke arah barat itu jalannya tingkat kabupaten gitu. Ya di situ yang pengalian di situ, tapi kalau R2 masih bisa masuk, kalau R4 kita arahkan, tapi banyak yang arah ke timur daripada yang ke barat. Jadi untuk pola-pola keamanan pengalian arus itu ndak begitu. Jadi pemakai jalan bisa, inilah yang tujuan ke Surabaya, ke Malang dan lain sebagainya itu aman, Pak.
0: Aman ya, karena banyak jalur ya, alternatif jadi, ya Pak ya. Ya
4: tapi ya kan jalur yang dipakai karnaval ini kan ya memang jalan raya, cuma di situ kan jalannya enggak besar, cuma ya menuju ke alternatif yang ke desa-desa di situ.
0: Oke, okay, istilahnya itu bukan jalur utama, ngonten
4: ya, Pak. Bukan jalur utama, Pak. Gitu.
0: Baik. Kemudian untuk kegiatan, Pak, itu nanti kan karnaval dan sound system. Kira-kira untuk pelaksanaan karnavalnya dimulai jam berapa, Pak, kalau boleh tahu?
4: Nah, kalau izin yang kita sampaikan itu pukul 13.00 peserta karnaval, memang didominasi banyak son-son di situ. Nah, itu juga ada nanti budayanya karnaval anak-anak kecil itu di depan, okay, itu yang mungkin nanti yang son-son itu di belakang itu ada kurang lebih 12 atau berapa itu yang tadi malam kita ngecek itu.
0: Oke, baik.
4: 12 son itu, okay. Nah, kemudian nanti kita molor nanti itu 13.00 ini saya masih di kantor ini, sudah bertelpon anggota yang di lokasi, sudah mulai berdatangan. Nanti mungkin kita jadwalkan jam 1, mungkin molornya nanti sampai jam 2 itu baru berangkat.
0: Baik, siap. Kalau sesuai rondon, Pak, itu kegiatan selesai jam berapa kalau untuk surat izinnya?
4: Rondonnya itu 20.00.
0: Jam 8 yang malam ya?
4: Iya, jam 8 nanti. Banyak son-son itu molor, tapi saya kalau sudah molor itu sudah molor 1 jam, 2 jam, biasanya tak suruh matikan. Sudah itu jamnya sampai jam molor dimatikan saja gitu. Okay. Ada lambat-lambat itu karena sekarang kita plotting di sana dari TNI, Polri maupun panitia dan Linmas itu ada pendorong untuk son-son itu. Kadang-kadang kalau penampilan itu ora cukup 10-15 menit, dan setengah jam lah itu. Tapi itu kadang-kadang terus tidak terima ini, jumbo ini, dan lain sebagainya, Pak. Okay. Tapi padahal kita rakorkan itu. Rakor itu sampai 3 kali saya itu rakor. Okay. Setiap kegiatan karnaval yang melibatkan ada sonson itu, okay, kita rakorkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang ada, kita terapkan, kita sampaikan, disetujui sama panitia. Namun kadangkala pada dalam pelaksanaan itu banyak sekali yang dilanggar, terus akhirnya ke medsos ini dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak boleh menyempelekan, tidak boleh underestimate, walaupun itu kecil dan besar, tetap saya untuk pengamanan tetap kita laksanakan sesuai dengan hasil, sesuai dengan prosedur dan hasil rakor kepanitiaan baik TNI Polri maupun aparat desa itu. Seperti itu,
0: Pak. Oke, baik. Itu kan dilengkapi dengan 12 sound system. Itu soundnya yang besar-besar itu toh, Pak Rido?
4: Ya, itu sound truk yang
0: truk besar itu ya.
4: Bukan besar ya.
0: Truk
4: itu loh, double, maksudnya bukan tronton, bukan truk, bukan. Ya. Yang truk ban double itu. Kan truk itu ada dua macam, yang engkel ban satu itu, dan ada yang double. Nah, di depan itu ada yang pakai pickup, ada yang pakai engkel. Nah, yang saya hitung itu yang besar itu kurang lebih 12 itu. Itu
0: jadi truk lebih dong ya, Pak, ya itu.
4: Iya, tapi truknya itu bukan truk yang tronton, bukan truk yang dimuat, biasanya muat tebu, muat apa seperti itu.
0: Oke. Baik, siap. Yang terakhir ini, Pak, mungkin ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya, monggo bisa disampaikan.
4: Iya, himbauan ataupun untuk masyarakat pengguna jalan yang biasanya melewati arah Duko Pinggir, Bugasur dan Pucangro, itu kalau dari Semen saya himbau langsung langsung bukan belok ke arah desa Bugasur maupun Pucangro, langsung arah timur kan lebih besar juga jalannya itu. Itu kemudian yang kedua yang dari arah Pare kemudian Badas Jombok yang biasanya mengambil jalur alternatif belok ke barat atau ke kiri itu bisa langsung ke timur nanti. Tapi pengendara saya yakin sudah tahu ya ada kiat langsung mengarah ke arah yang lebih nyaman sebetulnya gitu. Itu kemudian himbauan mungkin bisa didengar kepada para peserta. Nanti di sana kita melakukan pengamanan yang cukup, mohon dipatuhi, termasuk jam-jam untuk keberangkatan maupun nanti di jalan itu ada tim pendorong untuk masuknya biar enggak berhentinya, enggak lama-lama. Itu termasuk performan itu kalau memang harus, waktunya harus mendekat, performanya sambil jalan juga enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, himbau para penonton maupun peserta, terutama penonton, hati-hati untuk barang bawaannya. Jangan sampai nanti terjadi mungkin hilang HP, copet dan lain sebagainya. Kemudian himbauan yang paling penting, penggunaan yang ada miras-miras itu, kita sampaikan terus-menerus bahwa zero miras itu tidak ada yang memakai miras kemudian. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak itu, saya kadang-kadang sampai saya dekati gitu, Bu, tolong dieman anaknya ada son-son seperti ini ya, jangan didekatkan gitu. Saya itu kalau ngepam aja pakai itu, tutup telinga, pakai helm gitu. Seperti itu. Jadi himbauan itu yang perlu saya sampaikan ya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya aman dan lancar, kondusif begitu.
0: Baik, siap, Pak Rido. Sebelumnya terima kasih nggih atas waktu yang telah diluangkan untuk siang kali ini, cukup membantu bagi masyarakat yang mungkin akan melintas di jalur tersebut nggih, Pak Rido.
4: Siap.
0: Oke, baik, selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga untuk acara nanti berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif, nggih, Pak Rido.
4: Iya, siap, matur suwun, mudah-mudahan lancar.
0: Amin. Baik, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang, Agape Rido Bargowo, terkait dengan pengamanan acara Sun Horeg di wilayah Pucangro Gudo Jombang.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di akhir pekan ya, Sabtu hari ini 19 September 2026, banyak sekali ternyata kegiatan masyarakat. Selain di wilayah Kecubung nanti Night Carnival, ternyata nanti juga akan ada kegiatan pelaksanaan yaitu Carnival Plus Sound System. Lokasinya itu berada di wilayah Pucangro, Gudo Jombang. Jadi sempat disampaikan Kapolsek Gudo Polres Jombang AKP Rido Bargowo bahwasanya untuk pelaksanaan kegiatan semestinya di jadwal itu jam 1 siang sudah dimulai. Namun untuk saat ini tadi infonya belum dimulai, semestinya ada kemoloran jadwal ya. Dan nanti juga ada kegiatan Night Carnival yang ada di wilayah Kecubung Pace Nganjuk Seru Cakra. Untuk pelaksanaannya nanti jam 7 malam ya. Tentunya memang ada beberapa titik jalur nanti akan dilakukan penutupan secara total. Jadi untuk Anda yang mungkin akan ada agenda ke sana, ini agar estimasikan ya untuk jadwal perjalanan Anda, karena mengingat jam 7 malam itu nanti akan ada kegiatan Night Carnival yang ada di wilayah Kecubung Pace Nganjuk.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
2: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 1 siang ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira di akhir pekan kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda menjumpai adanya kewaspadaan? Tentunya ini bisa diinformasikan karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya berada di Ruko Merah Bendo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur, kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Jam 1 siang lebih 11 menit Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami terkait dengan kewaspadaan-kewaspadaan yang Anda jumpai untuk di akhir pekan ya, di hari Sabtu siang kali ini. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja, jalur utama ataupun jalur dalam kota? Ini tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Menit ke-12 lepas dari jam 1 siang, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Ya, saya terima informasi disampaikan oleh Pak Muhammad. Tadi sempat beli es krim sama si kecil.
0: Waduh, luar biasa sekali ya.
1: Ini
0: pekan.
1: Apa yang waffle dikasih es krim itu loh.
0: Oh, itu
1: iya.
0: Yang ada itu ya, wafflenya.
1: Es krimnya, ada toppingnya. Toppingnya apa?
0: Oreo ini kayaknya.
1: Oreo gitu ya.
0: Oreo
1: terus
0: sama
1: apa lagi
0: popcorn
1: ya?
0: Gak sih ini?
1: Oh, sama popcorn ya, betul.
0: Mantep ini Erika.
1: Ini siang-siang makan es krim ya.
0: Waduh,
1: enak sekali ya.
0: Enak sekali, apalagi nganjuk. Panas sekali
1: iya.
0: Ya
1: kan? Hot tadi 37 derajat Celcius.
0: Cukup tinggi loh Erika ya.
1: Iya, cukup tinggi sekali untuk suhunya ya di wilayah nganjuk kota. Sepertinya pulang sekolah langsung minta es krim.
0: Waduh, mantep itu.
1: Iya,
0: jadi keinget masa-masa
1: keinget
0: dulu.
1: Keinget masa dulu iya.
0: Tapi enggak gitu saya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gitu.
0: Es krim yang kayak gitu belum ada di masa kita Erika.
1: Oh iya benar sih. Kalau dulu pulang les mintanya roti bakar.
0: Nah
1: gitu,
0: betul.
1: Kan, ya. Martabak. Ya. Itu zaman kita sih.
0: Itu zaman kita. Kalau zaman sekarang kan banyak ya makanan-makanan
1: banyak. Betul,
0: yang viral sekarang.
1: Yang viral sekarang banyak sekali gitu ya. Ya tadi beli es krim siang ini sama si kecil ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh sebentar ini belum ada namanya.
0: Okay.
1: Dari Bapak Yuda melintas di Jalan Wilis Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk pagi untuk siang hari ini ya. Rame lainnya.
0: Oke. Oke, baik dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, ada informasi masuk ini dari mungkin bisa ditambahkan namanya ya. Ini ada rekayasa arus lalu lintas.
0: Okay.
2: Tepatnya di kawasan Pelosok Klaten dalam rangka kegiatan Pelosok Klaten Culture Carnival Festival Baris Kreasi Nusantara 2026. Untuk pengalihan arus sendiri ini dari arah Pare menuju ke Kediri.
0: Okay.
2: Ini yang ke selatan yang melintas di kawasan Jalan Raya Parewates atau tepatnya di Jalan Raya, tepatnya di pertigaan Polsek Pelosok Klaten ini ditutup.
0: Oh gitu, oke. Okay.
2: Jadi yang dari Pare akan ke arah Kediri, ini dialihkan melalui pertigaan Sidorejo, belok ke kanan, lalu di perempatan Sentul belok ke kiri, dan tembus di perempatan Brenggolo bisa ke kanan ke arah Kediri. Begitu pula untuk sebaliknya yang dari arah Kediri menuju Pare akan diarahkan dari perempatan Brenggolo belok ke kiri lalu sampai perempatan Sentul belok ke kanan.
0: Oke.
2: Dan sampai pertigaan Sidorejo bisa belok ke kiri Intan.
0: Oke,
2: lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Aribowo di kawasan Trowulan ada jalur yang dialihkan di kawasan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Tempatnya di Dusun Nglinguk Trowulan yang ke arah timur atau ke kawasan Jatirejo Mojokerto.
0: Oke.
2: Dan beliau juga nanti berkenan on air untuk menjelaskan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas tersebut. Lalu ada informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, mengabarkan perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur pada tanggal 20 September 2026 atau hari Minggu, mulai jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam, dengan kisaran tinggi gelombang 0,8 hingga 1,7 meter. Lalu ada informasi terkait dengan perairan Selat Madura, cuaca cuaca umumnya cerah berawan dengan kondisi angin dari arah timur, kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam, tinggi gelombang juga relatif 0,8 hingga 1,6 meter. Untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dari arah timur, kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam, dengan tinggi gelombang 1,3 hingga 3,2 meter. Lalu tadi ada informasi dari Pak Bowo melintas di kawasan Wates Tanjung Anom atau tepatnya setelah jembatan Baduk ke arah timur. Mohon hati-hati yang melintas di kawasan tersebut karena separuh badan jalan digunakan untuk mengangkut melon, Intan, karena ada panen melon di kawasan tersebut di pinggir jalan raya dan saat ini sedang dalam proses pemindahan melon ke dalam truk. Jadi untuk yang melintas harap hati-hati karena ada pemindahan melon ke truk yang di badan jalan kawasan jalan utama atau jalan ke arah Warjeyeng setelah jembatan Baduk atau tepatnya di Desa Wates, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya hari ini ada dua kegiatan masyarakat ya. Salah satunya di wilayah Kecubung, Pace, Nganjuk nanti akan ada kegiatan Night Carnival. Kemudian untuk saat ini yang akan sedang berlangsung seluruh cakra itu ada kegiatan Karnaval dan Sound System di wilayah Pucangro, Gudo, Jombang. Anda warga setempat di sana tentunya juga bisa menyampaikan ya suasananya di sana seperti apa untuk di wilayah Gudo Jombang. Lalu kalau untuk di wilayah Pace, di Kecubung Pace ya, itu nanti untuk pelaksananya jam 7 malam sehingga memang nanti akan dilakukan penutupan jalur secara total.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan ya, satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya besok di hari Minggu bertepatan di tanggal 20 September 2026 itu nanti akan ada kegiatan Peloso Klaten Kultur Karnival Festival Baris Kreasi Nusantara tahun 2026. Itu nanti kegiatan dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore seluruh cakra. Jadi memang untuk pagi hari besok itu sudah dilakukan penutupan jalur utama secara total. Jadi untuk penutupan arus dari Pare menuju ke Wates atau Blitar nanti akan dialihkan via pertigaan Sidorejo ke Barat. Kemudian kalau untuk arus dari Trisulo yang menuju ke Wates atau Blitar akan dialihkan via perempatan Dermo ke Barat. Kemudian kalau arus dari Kediri seluruh cakra menuju ke Pare atau Malang itu nanti dialihkan via perempatan Brenggolo ke arah utara. Dan yang terakhir arus dari Wates atau Blitar menuju ke Pare atau Malang itu nanti akan dialihkan via perempatan Brenggolo ke utara. Jadi memang nantinya ada beberapa titik yang dilakukan penutupan secara total karena imbas ada kegiatan Peloso Klaten Kultur Karnival Festival Baris Kreasi Nusantara 2026. Dan itu nanti acara kegiatannya besok jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Ima silakan.
1: Terkait dengan kegiatan mecel dan juga ngopi bareng Kang Marhen beberapa waktu pekan itu.
0: Oke.
1: Kan ada sekalian pembagian award begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk penarikan hadiah PBB, PKB dan juga PAD. Nah, okay. Bagi yang belum mengambil hadiahnya ini ya, atau yang belum mengetahui dia dapat hadiah atau tidak. Okay. Nah, ini bisa dicek melalui kanal Instagramnya Bapenda Kabupaten Nganjuk.
0: Oh gitu.
1: Di sana sudah lengkap siapa saja yang mendapatkan hadiah mesin cuci, TV okay. 24 inch. Oh, tinggal dua itu aja ternyata.
0: Oh, tinggal
1: dua.
0: Saya kayaknya Intan gitu.
1: Ini saya cari nama Intan kok enggak ada tuh ya.
0: Ada, mungkin resep itu. Coba dicari lagi, Ima. Ada kayaknya.
1: Coba nanti saya editkan dulu aja ya.
0: Iya, dieditkan dulu ya. Intan Anggraini gitu kayaknya ada deh.
1: Oke, bagi yang mungkin mendapatkan hadiah bisa langsung saja datang ke kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk yang dimana untuk pengambilannya ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang dan okay. batas maksimal pengambilan hadiah 30 November 2026.
0: Jadi
1: kalau enggak diambil
0: langsung dikasihkan Mbak Intan.
1: Iya, langsung gitu. Dikasihkan. Nanti saya editin ada Intan Anggraini.
0: Iya gitu, tolong dieditkan ya Ima ya. Langsung saya cus ke Bapenda nanti.
1: Iya. Oh, ini Mas Koping juga mengabarkan ini aku juga mau gitu.
0: Oh gitu, dieditkan Ima sekalian. Saya dan Mas Koping dua okay. gitu loh Ima.
1: Ini tinggal mesin cuci sama cuma TV 24 inch.
0: Oh, TV.
1: Mas Koping.
0: Gimana Mas Koping bagi
1: pilih
0: buat oh, TV.
1: Mas Koping.
0: Gimana Mas Koping bagi
1: pilih
0: dua
1: ya?
0: Mas Kopeng pilih mana, aku ngikut aja. Oh, Mas Kopeng TV, yaudah aku mesin cucinya Ima.
1: Oke, lumayan loh mesin
0: lumayan
1: cuci.
0: Lumayan loh mesin cuci, masih 2 jutaan soalnya.
1: Dijual lagi berarti?
0: Oh, dijual lagi, enggak dong, dipakai sendiri dong Ima. Oh, kan okay. apresiasi dari Kang Marhen.
1: Betul,
0: saya
1: tapi
0: gunakan.
1: Nanti ini nanti ada pajak sekitar
0: 25% oh, gitu.
1: Untuk
0: katanya
1: hadiahnya.
0: Kalau Mbak Intan 10% gitu.
1: 0% aja sekalian.
0: Iya, betul, itu yang saya mau ya.
1: Aduh, enak dong. Oke, beralih ke informasi berikutnya. Untuk yang akan melintas di wilayah Banyuwangi, update per hari ini ya Intan, tanggal 19 September untuk kawasan Ketapang dan sekitarnya, antrian badan jalan nasional naik turun sekitaran depan stasiun Ketapang.
0: Okay.
1: Terus untuk akhir pekan ini permintaan logistik wilayah Jawa Timur melandai dan akan naik pada Minggu malam. Jadi pada Minggu malam ini akan diperkirakan naik ya untuk ekor antrian di wilayah Ketapang. Jadi okay. bisa diperhatikan dan mengatur waktunya terlebih dahulu sebelum ke wilayah Ketapang. MRLL delaying system juga terus bergulir khusus okay. untuk angkutan logistik. Sendatan juga akan terjadi ketika manuver logistik dari buffer zone menuju ke kantong utama penyeberangan ASDP maupun tol laut Tanjung Wangi. Untuk lintas Pantura masih terpantau ramai lancar, cuaca pun juga cerah berawan. Beralih ke informasi selanjutnya,
0: okay,
1: terkait dengan adanya penemuan jenazah ya Intan yang, okay, berada di muara sungai Pantai Serit Blitar,
0: okay,
1: pada pagi hari tadi. Ini ternyata dari Kasihumas Polres Blitar Aibtu Saiful Muhani, sampai hari ini pun juga masih menyusun redaksinya ya, jadi masih belum ada laporan resminya. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Lalu beralih ke informasi berikutnya di

0: Siang hari ini untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ternyata datang ke Ponorogo, Intan.
1: Waduh, kunjungan ke sana ya.
0: Betul, kunjungan ke sana karena ada resepsi syukuran 100 tahun Gontor. Yang menjadi bagian dari momentum bersejarah satu abad perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi tadi juga sempat saya informasikan juga pagi hari tadi dari jam 8 hingga sekitar pukul jam 2 atau jam 3-an itu wilayah Pondok Modern Darussalam Gontor itu ditutup total. Jadi tidak bisa melewat, harus lewat jalur alternatif yang lain untuk informasi yang saya dapatkan tadi. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Husnul menginformasikan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Kediri lumayan ramai lancar ya, dan untuk arus lalu lintasnya pun juga tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga masih terpantau cerah. Lalu dari Bapak Hasan ini menginformasikan arus lalu lintas di jalan mengarah ke PK Bangsa sudah lumayan ramai Mbak, karena ada yang tadi Karang Taruna Award, jadi lumayan ramai di jalan tersebut, dan juga sudah mulai persiapan begitu dan sudah mulai akan ditutup untuk jalan PK Bangsa pada hari ini, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakrakrisna. Kali ini berganti dengan saya, Isatin, yang akan melanjutkan tugas di siang kali ini. Saya juga bersama dengan Angga Sandi serta Akbar juga ya. Anda yang akan berbagi informasi monggo, kami tunggu di 0852 9001061.

0: Saya update info ke Akbar, silakan.
1: Ya, tadi Pak Nanda mengabarkan perjalanan dari Jombang menuju Kediri sudah sampai Mojoagung, cuaca cukup bersahabat dan arus lalu lintas tergolong cukup lancar. Kemudian Mas Rian, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk sudah sampai di Kandat, cuaca cukup bersahabat, kemudian arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan masih lancar. Kemudian Bu Dewi juga mengabarkan saat ini perjalanan dari Loceret menuju Nganjuk Kota untuk kondisi cuaca juga cukup bersahabat dan arus lalu lintas tergolong cukup lancar.
0: Baik, terima kasih Akbar. Untuk Anda, Suri Cakra akan menambahkan informasi sekitaran Nganjuk, Kediri, Jombang. Monggo ditunggu di 0852-9001061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Polres Trenggalek, Polda Jatim menyalurkan ribuan liter air bersih kepada warga yang terdampak kemarau panjang. Bantuan itu disalurkan melalui program patroli genteng dengan memanfaatkan kendaraan patroli yang telah dimodifikasi untuk mengangkut tandon air. Program ini dilakukan menyusul kondisi sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Kemarau panjang menyebabkan sungai dan sumur warga mengering, sementara akses menuju sumber mata air di beberapa lokasi cukup jauh. Salah satu distribusi dilakukan oleh Polsek Dongko di Desa Petung, Kecamatan Dongko. Petugas membawa tandon berkapasitas 1.100 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak.

106,1 Radio Cakra Krishna. Beberapa kemarin sudah ada yang turun hujan. Kira-kira apakah hari ini juga akan turun hujan, Dulur? Nah, ini kalau semisal sudah mulai ada tanda-tanda akan turun hujan, Anda boleh tambahkan ya di 0852 9010 61. Perkembangan kebakaran di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk menunjukkan kondisi yang semakin mereda. Jadi berdasarkan pemantauan terbaru pada Sabtu 19 September pagi, jumlah titik panas atau hotspot terdeteksi semakin berkurang. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan saat ini hanya terdeteksi 2 titik hotspot. Kedua titik tersebut berada di Desa Ngliman, Sawahan Nganjuk. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan pemantauan sehari sebelumnya yang masih mencatat 11 titik hotspot di wilayah Ngliman. Menurut Setiaris, berkurangnya jumlah hotspot menunjukkan aktivitas panas yang terdeteksi satelit semakin menurun. Kondisi itu mengindikasikan kebakaran mulai mereda, meski belum dapat memastikan seluruh titik api telah padam. Dari hasil pengamatan visual pada pukul 8 pagi, BMKG Nganjuk juga tidak melihat adanya kepulan asap di kawasan puncak Gunung Wilis. Namun, pemantauan dilakukan dalam kondisi jarak pandang yang terbatas akibat kabut. Saat pengamatan, suhu udara tercatat sekitar 20 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 85%. Angin tertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar 6 km per jam, sementara hembusan sesaat dapat mencapai 20 km per jam. BMKG Nganjuk mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kebakaran, terutama kawasan hutan serta jalur pendakian di Gunung Wilis. Masyarakat yang kembali melihat api atau kepulan asap juga diminta segera melaporkan kepada petugas serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pihak berwenang. BMKG menegaskan, meski kondisi kebakaran saat ini semakin mereda, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam. Masyarakat diminta tetap mengutamakan keselamatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di kawasan Gunung Wilis.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Besok juga akan ada kegiatan Ploso Klaten Culture Carnival Festival Baris Kreasi Nusantara 2026. Besok itu akan dimulai di jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi untuk Anda yang akan melintas di Jalan Raya Pariwates yang perlu diwaspadai ya, beberapa titik karena ada yang dialihkan menjadi jalur Ploso Klaten Culture Carnival. Saya ke penelpon dulu. Halo, Pak Tri, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Bapak?
1: Lagi di sawah.
0: Nah, kebetulan ini kok nggak biasanya kayaknya di sawah.
1: Kayak apa, Wang? Mendung ya, tadi-tadi mendung. Tapi aku yakin gak hujan lah, Wang. Banyak manten itu.
0: Yakin pokoknya ya.
1: Ini Wang lihat damkar masih ngisi air, Mbak, di sungai.
0: Ini yang sawah. Untuk kebakaran mana ini?
1: Ini di Desa Blimbing Sari, Mojokerto.
0: Blimbing Sari. Objek apa, Pak Tri?
1: Itu udang sepatu.
0: Loh, itu sudah sejak kemarin tuh, Pak Yo?
1: Bukan, yang kemarin itu Delanggu.
0: Oh iya, kemarin Delanggu. Terus yang ini di Blimbing pabrik juga?
1: Gudang sepatu.
0: Oke. Kalau kemarin pabriknya, kalau ini gudang.
1: Ya beda tempat, jauh nih. Beda Delanggu sama Blimbing jauh. Tadi yang lewat situ masih kita jam 11 tadi lah. 11 lewat, ya nggak ada apa-apa. Terus pulang beri duhur. Balik lagi lah kok itu. Ternyata sekat infonya sih sejak pagi ada orang bakar-bakar.
0: Terus?
1: Itu di pinggir makam gitu loh. Jauh sebenarnya tempatnya itu. Mungkinnya merambat. Terus sampai ke gudang itu.
0: Iya. Gitu. Kebakarannya berarti jadi, sudah pagi tadi?
1: Siang.
0: Bakarnya
1: sampah itu pagi. Jauh pada itu lokasi bakar sama semangat itu jauh. Cuma mereka juga ke gudang itu. Kan lewat pintu makam gitu, ke makam lewat sawah apinya itu. Kan enggak kelihatan siang-siang.
0: Api enggak kelihatan.
1: Nah, terus di situ di jalan utama itu ada orang gak catan, ada manten misan. Akhirnya ya tadi dikawal sama warga lewat jalan sawah-sawah gini. Damkarnya itu.
0: Ketepaan, itu,
1: tiga, Pak. Iya.
0: Okay.
1: Terus selang-selangnya masih di sana, jadi masih kayak sih balik lagi. Masih ngisi air ini. Di mana itu. Di saat irigasi di sawah itu. Masih ngisi.
0: Baik. Berarti memang kebakaran masih terlihat ya, terlihat parah begitu ya, kalau damkar masih terus wirawiri.
1: Masih ada asap-asapnya gitu.
0: Belum,
1: kayaknya sih balik lagi, karena selang juga masih ditinggal, terus petugas juga masih banyak di lokasi. Ini mengisi cuma sopir-sopir aja di sawah ini, tiga damkar.
0: Gitu.
1: Tapi juga masih di lokasi, tak lihat motoris itu.
0: Iya.
1: Cuaca nggak begitu panas ini ya, mendung dari tadi.
0: Mendung Mojokerto.
1: Iya, tapi ya nggak, ya belum hujan. Masih ini awannya kok.
0: Redup.
1: Persiapan gitu aja, sing gendangnya kotor ini yang dibersihkan biasanya itu daun-daun gitu loh. Talang itu.
0: Oke.
1: Waktu itu lanjut dulu.
0: Siap. Matur nuwun Pak Tri nggih.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di Blimbing masuknya Mojokerto ada gudang sepatu ya yang terbakar dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pemadaman. Semoga saja tim dari Damkar Mojokerto bisa segera menyelesaikan dan tidak menambah kerugian yang besar serta tidak ada korban jiwa.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang Surujagra, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Dapat Anda tambahkan ya perkembangan jalur di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah

0: DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya yakni di Wiata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di utara jalan.

0: Jam 2 siang lebih 10 menit, saya update informasi ke Danti Danila.
1: Ada informasi masuk disampaikan Mas Alex. Ini tadi melintas putaran Kertosono Nganjuk Iis dari rumah sakit daerah. Jadi informasinya ramai dan panas sekali.
0: Cerah sekali ya.
1: Iya, panas banget terik sinar mataharinya ya. Aduh, ini banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan mau nyebrang dari rumah sakit daerah Kertosono itu agak susah, Is. Karena itu kan jalur cepat, Jalan Nasional Madiun Surabaya ya. Memang banyak kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan bermuatan itu tetap mendominasi meskipun siang hari. Ada Bapak Hamzah, ini sampai di seputaran daerah Prambon Nganjuk, informasinya juga cerah, anginnya ini kok agak hilang kata beliau. Iya, ungkep sekali, lalu lintasnya masih aman. Ada Bapak Firdaus Mengkreng, arah Kediri, informasinya juga cukup ramai menjelang sore hari ini, cuaca juga masih panas, Iis.
0: Lanjut ke Akbar.
2: Ya, tadi Mas Nanda mengabarkan bahwasannya sekarang berada di Jalan Barito, tepatnya di depan Gor Bung Karno. Untuk saat ini cuaca cukup bersahabat dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan juga masih lancar saja. Kemudian Bu Novi, ini perjalanan menuju Jombang sudah sampai Pare, untuk cuaca juga bersahabat dan arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian ada Pak Teguh juga mengabarkan bahwasannya perjalanan menuju Kediri sudah sampai di Papar, untuk cuaca juga cukup bersahabat dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan cukup lancar kembali.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga, silakan.
3: Baik, ada informasi masuk dari Mas Hidan. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Papar. Arus lalu lintas di kawasan Papar saat ini terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan juga, dan didominasi oleh kendaraan pribadi pada menjelang sore hari ini. Ada Mbak Fiona melaporkan di kawasan exit tol Bandar Gedung Mulia Jombang, saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kepadatan, dan juga belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Dian, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Bagor. Arus lalu lintas di kawasan Bagor, tempatnya di kawasan Ngumpul, arus lalu lintas lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan logistik antar kota. Ada Mas Farizal melaporkan di kawasan Awar-Awar, tepatnya di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan arah ke Madiun, saat ini antrean kendaraan tidak terlalu panjang dan juga arus lalu lintasnya lancar, cuaca masih cukup terik pada menjelang sore hari ini, Is.
0: Baik, terima kasih Angga, Sandi, Akbar, dan juga Danti Danila.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ada kebakaran gudang sepatu Sri Cakra di Blimbing, Mojokerto yang terbakar siang hari ini tadi. Nah, kebakaran itu terjadi diduga akibat bakar-bakar sampah. Awalnya ada tetangga yang bakar sampah pagi harinya sehingga mungkin ditinggal, lalu merembet ke gudang sepatu yang ada di Blimbing, Mojokerto. Terpantau dari Pak Tris Bianto tadi, damkar juga masih isi ulang di kawasan Blimbing, ini di salah satu sungai di sana. Bahkan juga masih ada alat-alat yang ditinggal, kemungkinan besar memang untuk pemadaman belum selesai tuntas ya, sehingga masih membutuhkan banyak sekali air yang harus terus diisi kembali, atau teman-teman damkar yang harus ke sungai terdekat di Blimbing, Mojokerto. Ke Danti.
1: Kita juga terima pesan dari Bapak Yitno yang selalu menunggu sesinya dangdutan.
0: Nah, jam 2 ini Pak
1: jam
0: ya.
1: 2, kesukaan beliau ya. Asik Mbak Ii, redup-redup kata beliau. Wah, ini redup-redup gawe, maksudnya apakah... Oh iya betul, di Jombang Kota sudah redup Is. Untuk menjelang sore hari ini ya, kira-kira beberapa hari terakhir adakah yang sudah hujan? Kayaknya mendung-mendung saja ya, belum ada hujan. Kemudian ada Bapak Ibrahim, ini juga mengabarkan informasi dari wilayah Bagor Nganjuk, cuacanya cukup panas. Beliau mengarah ke barat juga terik sinar mataharinya, lalu lintas aman, ramai namun tetap lancar. Ada Bapak Basuki, Kandangan Kediri dari arah Malang, akhir pekan. Wah, malam minggu. Ini kan Sabtu ya, Iis. Informasinya ramai, jalur wisata arah Malang itu ramai sekali. Harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman. Apalagi kalau ke Malang kan medannya itu agak ekstrim ya. Jadi harus jaga jarak aman, konsentrasi, dan tetap waspada. Ada Mbak Meli, ini menyampaikan info dari wilayah Pare Kediri. Informasinya juga panas sekali menjelang sore, lalu lintas dikabarkan lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Kikiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya, Suruh Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Tadi informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krisna yang di Mojokerto ya, sempat mengetahui adanya insiden kebakaran di Blimbing Mojokerto, gudang sepatu yang terbakar. Hari ini gudang sepatu, kalau kemarin itu pabrik Suruh Cakra, pabrik speker itu yang di Lengkong. Tapi yang sebelumnya juga ada pabrik begitu ya, sampai 2 hari untuk proses pemadaman kawasan Mojokerto juga, yakni di Delango. Nah, ini berlanjut di Blimbing ya. Kalau infonya itu karena bakar sampah yang tidak ditunggu akhirnya merembet. Saya coba cek info dulu ke Angga, silahkan.
1: Baik, Is, tadi kami menerima informasi ada terjadi kecelakaan 2 mobil di Ring Road Banekan pada pagi hari tadi. Namun kami masih gali lebih lanjut untuk terkait dengan kejadian tersebut karena ada beberapa pendengar yang melaporkan melihat ada kejadian tersebut. Namun untuk kronologi kejadian beserta kondisi korban, kami juga masih berkomunikasi dengan Ibda Reno selaku KBU Satlantas Polres Magetan, Iis. Baik. Jadi masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Lalu ada informasi perjalanan masuk dari Mas Gandhi. Perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan Peterongan. Melaporkan tadi ada perbaikan jalan. Dan laporan tersebut juga dilaporkan oleh Mas Asril. Beliau juga mengirimkan video. Ada antrean kendaraan, kepadatan di kawasan Jogoroto kalau dilihat dari videonya. Di depan Samsat Jombang hingga ekornya sampai ke kawasan setelah flyover Peterongan. Jadi untuk pengendara yang dari arah Jombang menuju ke Surabaya, jika melintas di kawasan Peterongan ke timur, mohon hati-hati karena juga terjadi antrean kendaraan karena ada perbaikan jalan atau pengaspalan jalan di depan Samsat Jombang atau di Jogoroto. Dan untuk pengendara, terutama sepeda motor atau mobil pribadi juga bisa melintas di jalur alternatif terdekat ya, Is ya. Bisa betul. Melintas di, kalau di Peterongan sebelumnya flyover, bisa belok ke kiri melintas di kawasan Semobito juga bisa lewat jalur tersebut dan mengikuti petunjuk arah. Lalu ada informasi masuk dari Mas Isan, perjalanan dari Sukomoro mau menuju ke Pace, melintas di kawasan Kecubung. Saat ini untuk Kecubung mau ditutup jalannya.
0: Kenapa ini?
1: Karena ada acara Kecubung Naik Karnival. Jadi ada fashion show, bukan geruk loh ya.
0: Iya
1: ini.
0: Ya, fashion show ya. Nah, Kecubung itu kalau dari jembatan Kecubung arah Kepatian.
1: Nah itu, sebelumnya jembatan kan ada pertigaan belok ke kanan yang arah Sukomoro itu, Is.
0: Oh, di situ.
1: Nah, di situ. Jadi,
0: berarti arah ke utara.
1: Nah, yang arah ke utara. Untuk startnya ada di lapangan Desa Kecubung, finishnya ada di Pasar Kecubung. Jadi cuma jalan lurus sekitar 100 meter, Is.
0: Wah,
1: untuk
0: fashion
1: rutanya.
0: Show, panas-panas ini ya.
1: Betul.
0: Ini berapa sih
1: untuk
0: nanti?
1: Untuk acaranya malam, Is.
0: Malam?
1: Untuk fashion show-nya.
0: Sekarang belum ditutup berarti?
1: Nah, sekarang masih persiapan ditutup,
0: masih persiapan,
1: Is.
0: Okay.
1: Karena untuk persiapan. Jadi kabarnya sekitar jam 3 sore nanti untuk penutupan jalan di kawasan Kecubung.
0: Okay.
1: Untuk pengalihan arusnya juga sudah disiapkan oleh panitia yang akan menunjukkan arah yang jalur alternatif yang bisa dilalui. Jadi di sisi utara sebelum start dan di sisi selatan setelah finish ada panitia yang standby untuk mengarahkan pengendara melintas di jalur yang dialihkan. Lalu ada informasi lagi masuk dari Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Beliau mengabarkan adanya kejadian penemuan mayat laki-laki di Sungai Serit yang beralamat di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotito, Kabupaten Blitar pada hari ini jam 10 pagi tadi. Dan untuk korban saat ini masih belum diketahui identitasnya dan masih dalam penyelidikan tim forensik. Dengan ciri-ciri usia diperkirakan 50 tahun, tinggi badan 170 cm, rambut pendek keriting, memakai celana 3/4 warna coklat, memakai baju koko warna krim, dan memakai baju dalam warna putih, serta ada gelang kawat di tangan kanan warna putih dan merah di tangan kiri warna putih. Lalu dengan kronologi kejadian sekitar jam 5 lewat 30 pagi tadi, ditemukan jasad tersebut di Sungai Serit yang berada di Desa Ngedipuro, Kecamatan Wonotrito, Kabupaten Blitar dengan posisi tengkurap di pinggir Sungai Serit, sebelah barat dekat dengan perahu nelayan. Saksi salah satu warga Serang saat mencari rumput di dekat sungai mengetahui adanya mayat yang mengapung di tepi sungai. Dan saksi langsung meminta bantuan dari warga sekitar Pantai Serit dan kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Wonotirto atas adanya kejadian penemuan Mr. X tersebut. Dan petugas gabungan serta tim identifikasi Satreskrim SPKT dan tim medis mendatangi TKP dan melakukan serangkaian pemeriksaan oleh TKP. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, korban dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan sudah sulit dikenali untuk kondisi wajah korban. Dan juga tidak ditemukan identitas di sekitar TKP. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan petugas kepolisian masih terus melakukan pendalaman, mengumpulkan keterangan saksi, dan bekerja sama dengan tim medis guna mengetahui identitas korban. Dan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni juga mengimbau kepada warga masyarakat apabila warganya ada yang hilang seperti ciri-ciri yang disebutkan tadi bisa menghubungi kepolisian terdekat atau layanan darurat 110 IIS.
0: Terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecubung arah Sukomoro Nganjuk nanti akan ditutup karena ada agenda fashion show begitu ya. Ditutupnya jam 3 sore sampai dengan acara selesai. Anda kalau mau ke Nganjuk Kota bisa lewat Loceret saja ya, atau lewat jalur alternatif yang ada di sekitaran Kecubung Pace Nganjuk.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Willis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Willis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Willis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, tadi gatekeeper itu sudah sempat menyinggung terkait dengan penemuan jenazah yang belum diketahui identitasnya di kawasan Ngandipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar ya. Dan sekarang masih coba akan disambungkan dengan Kasihumas Polres Blitar, yaitu Saiful Muheni. Oke, sudah tersambung. Pak Muheni, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Halo, oke. Selamat siang, Pak Saiful Muheni. Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mohon informasi, Bapak, terkait dengan jenazah yang belum diketahui identitasnya. Ini ditemukan pertama kali di mana, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Baik, kami akan menyampaikan izin pimpinan berkaitan dengan benar adanya kejadian penemuan mayat seorang laki-laki di sebuah sungai Serit yang beralamatkan di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Kejadian pada hari Sabtu, pada tanggal 19 September 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian untuk korban ini belum diketahui, Mbak, untuk identitasnya. Dan ciri-ciri korban laki-laki usia diperkirakan 50 tahun, tinggi badan 170 meter, kemudian rambut pendek, keriting, memakai celana 3/4 warna coklat, memakai baju koko warna krim, memakai baju dalam warna putih, dan memakai gelang kawat di tangan kanan warna putih dan merah, dan tangan kiri warna putih dan merah. Itu untuk ciri-ciri korban, Mbak. Dan kemudian kami sampaikan untuk kronologinya sekitar pagi hari ada salah satu warga masyarakat di Pantai Serit saat itu hendak mencari rumput, kemudian mengetahui adanya korban di tepi sungai di sebelah barat daripada perahu nelayan atau di sebelah dari pantai Serit itu, Mbak, ya, dari aliran sungai sungai Serit itu.
0: Okay.
1: Kemudian mengetahui hal tersebut, warga atau saksi yang hendak merumput kemudian menghubungi warga lainnya dan melaporkan kepada petugas Polsek Wonotirto untuk kaitan dengan adanya penemuan mayat tersebut. Dan kami sampaikan selanjutnya petugas gabungan mendatangi lokasi guna melakukan serangkaian olah TKP. Dan dari hasil pemeriksaan benar diketahui bahwa korban sudah meninggal dan tidak ditemukan identitas pada TKP korban tersebut. Selanjutnya korban dievakuasi di Rumah Sakit Mudiwaluyo Wlingi. Saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan secara medis, ya, Mbak, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mudiwaluyo. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Bapak, kalau boleh tahu, sungai itu sebetulnya berhulu dari mana, Pak?
1: Itu Wonotirto, ya, Mbak, ya. Dari arah Wonotirto. Jadi sesuai dengan informasi, sebelah utara daripada Pantai Serit. Jadi mau menghubung ke Pantai Serit sungai tersebut itu, Mbak. Demikian.
0: Oke. Apakah ada dugaan sementara warga mana atau kira-kira ini terjatuhnya karena apa gitu, Pak?
1: Nah, ini belum diketahui, ya, Mbak. Untuk tim masih berada di TKP dan terus melakukan pendalaman, mengumpulkan saksi-saksi, dan kami sampaikan juga untuk saat ini korban masih dalam pemeriksaan tim rumah sakitnya, Mbak, dari pihak rumah sakit. Dan sesuai dengan keterangan saksi yang di lapangan tadi dari petugas menyampaikan di hari Kamis itu sempat melihat korban itu. Ada beberapa warga itu sempat melihat saksi melihat korban itu sempat mondar-mandir pada hari Kamis 17 September itu sempat mondar-mandir mencari sampah di seputar area pantai itu. Ini kembali lagi, doanya moga-moga petugas diberikan kemudahan segera bisa untuk menemukan identitas daripada korban tersebut ya, Mbak ya.
0: Amin, amin. Gih. Baik. Terima kasih Pak Saiful, mungkin ada informasi tambahan atau mungkin imbauan juga bagi warga sekitar yang barangkali itu adalah keluarganya. Monggo.
1: Iya, betul. Ini perlu juga kami sampaikan bagi warga masyarakat yang kemungkinan ada warganya yang hilang atau belum ditemukan, bisa dengan ciri-ciri yang kami sampaikan di atas bisa menghubungi kepolisian terdekat atau layanan 110. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful Muheni. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga dipermudah dalam bertugas nge.
1: Oke, sami-sami Mbak, makasih.
0: Oke, selamat sore. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Kopeng. Beliau ini melintas di kawasan perlintasan kereta api Baron. Untuk antrean menunggu kereta melintas tidak terlalu panjang dari kedua arah, didominasi oleh kendaraan besar juga dan tidak terlalu padat, ada beberapa kendaraan bermotor, dan berdasarkan dari video yang dikirim oleh beliau, ini sangat tertib sekali untuk pengguna jalan di kawasan Baron. Semuanya, baik anak muda maupun pelajar dan sebagainya, ini memakai helm semua dan tertib lalu lintas semua. Lalu Mas Kopeng saat ini ternyata sudah sampai di kawasan Mengkreng, Is.
0: Okay.
1: Nah, ditinggal satu lagi sudah sampai Mengkreng.
0: Cepet ya.
1: Cepet, ini juga sama. Melaporkan sedang menunggu kereta melintas, Is. Nah, ini karena jam-jam sekitar jam 13 hingga 15 itu jamnya banyak kereta melintas, terutama kereta antar kota ya, Is ya. Ini untuk antrian di Mengkreng juga terpantau lumayan panjang karena juga jam-jam mau pulang kerja dan menuju adanya peningkatan volume kendaraan. Dan untuk cuacanya terpantau dari video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng cukup terik sekali. Ada informasi dari Mas Atim melintas di kawasan. Oh, di Trawulan nih, Is, terjadi hujan.
0: Duh, Trawulan hujan.
1: Nah, Trawulan hujan nih, Is. Ini tepatnya di Jalan Totok Kerot atau di Trawulan terjadi hujan ringan nih, Is.
0: Oke.
1: Nah, ini juga hal tersebut tadi juga disampaikan oleh penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Mas Anadwi. Beliau tadi mengabarkan terdeteksi radar cuaca hujan ringan di sebagian wilayah Jawa Timur meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk, Mojokerto, dan sekitarnya. Nah, ini ternyata hujan beneran, turun beneran ya, Is, ya, di kawasan Trawulan. Untuk hujannya ini hujan ringan berdasarkan video yang dikirim oleh Mas Atim. Semoga hujannya menjadi berkah ya, Is, ya, karena sudah lama tidak turun hujan, dan semoga untuk para petani juga terbantu atas turunnya hujan tersebut, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Akbar.
2: Baik, ada informasi mengenai update harga bawang merah di Jawa Timur. Untuk rata-rata harganya sekitar Rp25.000 dan untuk harga tertinggi berada di Kota Batu yaitu sekitar Rp31.000. Kemudian harga terendah di Jawa Timur itu ada di Kabupaten Nganjuk dan juga Trenggalek itu sekitar Rp21.000. Kemudian ada Mbak Titin melaporkan juga melakukan perjalanan dari Rejoso menuju Nganjuk Kota. Untuk cuaca sekarang cukup berawan dan arus lalu lintas terlihat lancar.
0: Baik, terima kasih Akbar dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda, tambahkan apabila sudah melintas di beberapa titik jalur yang sekarang sudah hujan ya. Ini tadi juga ada info, Trawulan sudah mulai turun hujan, no tipu-tipu. Karena berdasarkan video juga yang dikirimkan ya, real di kawasan Trawulan yang sudah mulai turun hujan. Anda boleh sampaikan juga 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sri Cakra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya Isatin yang masih bertugas untuk menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Tambahkan apabila sudah melintas di beberapa titik jalur yang saat ini ramai atau mungkin sudah turun hujan. Nah, ini boleh ditambahkan ya. 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif

Usama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jumlah hotspot kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis, wilayah Nganjuk mulai menurun. Berdasarkan data pemantauan BMKG Nganjuk, masyarakat tetap diminta waspada karena kondisi cuaca yang masih berpotensi mendukung munculnya titik panas dan kebakaran. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris mengatakan penurunan jumlah hotspot menunjukkan kondisi kebakaran sudah mulai berkurang, namun pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. BMKG mengingatkan masyarakat, terutama yang berada di kawasan Gunung Wilis, agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang putung rokok sembarangan atau membakar material yang mudah terbakar secara sembarangan. Kondisi angin dan cuaca yang relatif kering dapat membuat api lebih mudah menyebar apabila kembali terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kewaspadaan masyarakat dan pemantauan petugas masih diperlukan hingga kondisi kawasan benar-benar aman.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalana. Asosiasi Makanan Bergizi Trenggalek atau AMBT resmi dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pelaku dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Zayan Nisa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Pembentukan asosiasi tersebut dilakukan melalui rapat yang dihadiri perwakilan pelaku dapur di Trenggalek pada 12 September 2026 dengan Imam Waldi dipercaya sebagai ketua umum. Ketua AMBT Imam Waldi menyampaikan asosiasi akan menjadi ruang koordinasi bagi para pengelola dapur, termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala maupun situasional sesuai persoalan yang muncul di lapangan. Data yang disampaikan Imam menyebutkan penerima manfaat MBG di Trenggalek mencapai sekitar 180 ribu siswa dengan asumsi 72 dapur telah beroperasi. AMBT juga berencana memperkuat komunikasi dengan penerima manfaat dan orang tua untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun memperketat pengawasan di sejumlah jalur kereta api yang dinilai rawan kebakaran lahan selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM Madiun.
5: Langkah tersebut dilakukan karena sebagian jalur melintasi area persawahan dan perkebunan dengan material kering yang mudah terbakar. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan aktivitas pembakaran jerami, ilalang maupun sampah di sekitar rel dapat menimbulkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang masinis. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 2 kejadian kebakaran di sekitar jalur KA dilaporkan berpotensi mengganggu perjalanan. Selain patroli di jalur rawan, KAI Daop 7 Madiun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok tani serta menyiagakan peralatan pemadam. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga penyaluran bantuan air bersih terus dilakukan untuk membantu warga yang terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kondisi tersebut mendorong Polres Bojonegoro menyalurkan bantuan sebanyak 30 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami berkurangnya ketersediaan air. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti menyebut bantuan tersebut didistribusikan menggunakan 6 truk tangki. Penyaluran dilakukan antara lain ke Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, serta sejumlah titik di Kecamatan Kasiman yang terdampak kekeringan. Penanganan kekeringan juga menjadi perhatian berbagai pihak di Bojonegoro. Di sisi lain, Polsek Sumberjo juga turut melakukan distribusi air bersih kepada warga desa Sumuragung, sementara jajaran kepolisian di wilayah lain terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak musim kemarau. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Wonosobo dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong generasi muda agar ikut berperan dalam membangun kemandirian daerah, khususnya di sektor pangan. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus Kuarcap dan Kuaren Pramuka se-Kabupaten Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat menyampaikan, arah pengembangan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, tetapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Generasi muda didorong memahami teknologi serta memiliki jiwa kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Peringatan tersebut mengusung tema yang berkaitan dengan penguatan organisasi untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, terus dilakukan dengan melibatkan ratusan personel gabungan. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Sekitar 400 personil gabungan diterjunkan untuk memadamkan api sekaligus membuat penyekatan agar kebakaran tidak meluas. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi memimpin apel gabungan yang digelar di Balai Desa Ngliman pada Jumat 18 September 2026 pagi. Personil yang terlibat berasal dari Polres Nganjuk, BPBD, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta relawan dari berbagai unsur. Penanganan dilakukan dengan pemadaman langsung dan pembuatan ilaran atau penyekatan alur api. Sebelumnya, BPBD Nganjuk juga memetakan beberapa titik api di kawasan Gunung Wilis. Sementara kondisi kemarau dan vegetasi kering membuat upaya pengendalian kebakaran membutuhkan kewaspadaan tinggi. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kondisi kebencanaan menjadi salah satu perhatian aparat di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas Gunung Semeru. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Krishna FM, Lumajang.
9: Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto sebelumnya melakukan kunjungan ke Polres Lumajang untuk meninjau sejumlah aspek keamanan dan penanganan kebencanaan di wilayah tersebut. Selain persoalan karhutla dan aktivitas gunung api, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang menyiapkan strategi pengendalian untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap tanaman hortikultura. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus menjalankan program pelayanan masyarakat di tengah kondisi kemarau. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Sosialisasi menyasar toko kelontong dan warung yang menjual produk tembakau secara eceran. Kegiatan tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Banjarharjo dan Kersana. Petugas memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Pemkab Brebes melalui jajaran terkait juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketelitian pedagang sekaligus mendukung penerimaan negara dari sektor cukai yang sebagian dapat kembali dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Belasan siswa SD Negeri Maitan 01 Kecamatan Tambak Kromo, Kabupaten Pati dilaporkan mengalami gejala pusing dan muntah yang diduga berkaitan dengan konsumsi susu kemasan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
11: Kejadian tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi susu kemasan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dugaan kejadian tersebut kemudian menjadi perhatian setelah muncul video di media sosial yang memperlihatkan warga dan orang tua siswa membuka kemasan susu. Dinas Kesehatan setempat melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa. Kasus tersebut berlangsung ketika Pati masih menghadapi persoalan pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
12: Perumbulok Cabang Malang mulai menyalurkan beras premium untuk merespon kenaikan harga komoditas tersebut di pasaran. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krishna FM Malang.
13: Pada tahap awal, sebanyak 10 ton beras premium dikirim ke Pasar Bunulrejo, Kota Malang. Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansa Rahman menyampaikan, penyaluran akan diperluas hingga jaringan retail modern. Langkah tersebut dilakukan setelah pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga beras premium di pasar. Selain penyaluran awal tersebut, Bulog Malang menyiapkan distribusi lanjutan dalam jumlah lebih besar untuk membantu menjaga pasokan dan meredam tekanan harga. Rizka Apelina, Krishna FM, Malang.
12: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di tengah kondisi musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krishna FM, Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
14: Polsek Loa Kulu mengajak masyarakat Desa Jonggon Jaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau. Babin Kamtibmas, Aibtu Agus Solihin bersama unsur pemerintah desa, TNI, relawan pemadam kebakaran dan tokoh masyarakat memberikan sosialisasi mengenai larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga didorong aktif melakukan pengawasan lingkungan dan membantu relawan apabila terjadi kebakaran. Langkah pencegahan tersebut penting mengingat sebelumnya karhutla juga terjadi di wilayah Loa Kulu Kota dengan luas sekitar 5 hektar. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loa Kulu, Kalimantan Timur.
12: Pemerintah Kota Samarinda menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan akibat memburuknya kualitas udara yang dipengaruhi kabut asap. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Krishna FM, Samarinda.
15: Kebijakan tersebut berlaku pada 17 hingga 19 September 2026 untuk jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP. Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Ibnu Arbi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan serta koordinasi dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan BMKG. Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap pelajar dari paparan asap. Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga menjalankan langkah mitigasi menghadapi kemarau dan kekeringan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan penanganan dilakukan melalui Satgas Terpadu yang melibatkan berbagai instansi, termasuk penyediaan air bersih, waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM, Samarinda.
12: Pemerintah Kabupaten Pacitan tengah mengkaji 3 pilihan akses untuk memperkuat konektivitas daerah menuju wilayah luar, yakni Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan konektivitas kereta api melalui wilayah Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
16: 3 opsi tersebut meliputi Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan konektivitas kereta api melalui wilayah Jawa Tengah. Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Hukum dan Politik, Joko Putro Utomo, menyebut Pelabuhan Gelon memiliki potensi strategis dalam memperkuat konektivitas Pacitan. Akses melalui jalur laut dinilai dapat mendukung posisi Pacitan sebagai salah satu simpul ekonomi di kawasan Selatan Jawa. Kajian konektivitas tersebut berkaitan dengan upaya membuka akses transportasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
12: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Baru saja kita menyimak jaring radio dari Krishna FM Group. Langsung saja kita lanjut untuk berbagi informasi ya. Saya cek dulu yang sudah masuk, Danti, silakan.
1: Wah, ini tadi kan sebelumnya diinformasikan sudah ada hujan ya, Isya.
0: Iya, di Trowulan.
1: Betul, Trowulan Mojokerto. Karena sebelumnya tadi dari rekan-rekan BMKG melalui penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Mas Ana Dwi, ini juga mengirimkan informasi peta cuaca, di mana ternyata hujan ringan sampai dengan sedang skala lokal di Pulau Jawa ini tercatat ya di beberapa daerah. Tadi informasinya ada di wilayah Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk dan juga Mojokerto. Langsung disusul info tadi Trowulan Mojokerto hujan. Betul. Untuk sore hari ini. Ini kita juga sedang hubungi Mas Kopeng ya. Tadi infonya mau on air sama Mbak Iis. Kalau update terakhir tadi Mas Kopeng jalurnya masih belum hujan, Is, tapi langitnya memang kok sedikit berawan ya sore hari ini, agak mendung tidak secara hari-hari sebelumnya. Ada Ibu Sri Ngantang Malang juga hujan deras. Wah, Mbak Iis,
0: alhamdulillah.
1: Arah ke Pujon. Wah, ini harap waspada, hati-hati ya. Ini kalau jalur tersebut hujan biasanya tuh rawan itu jalur jalur yang terkena longsoran material di sekitar lokasi ya. Harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dan jaga konsentrasi. Ada juga ini Bapak Muhammad Joko Suparno, tapi bukan Bapak Joko Suparno yang gondang itu, namanya kebetulan sama. Ini tadi menyampaikan izin melaporkan di timurnya traffic light Sukomoro ada truk yang pecah ban atau bocor ya, ini kata beliau, ban belakang ini, sehingga muatannya harus dipindah muat terlebih dahulu, Is, ini sementara diturunkan ya. Kalau nggak salah ini pantauan beliau menyampaikan muatannya jagung.
0: Muatan berat ini.
1: Iya, muatan berat ya. Jadi beliau juga menghimbau hati-hati bagi pengguna jalan raya yang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, Is.
0: Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau saya lihat truknya ini sepertinya memang overload ya. Jadi muatannya terlalu banyak sehingga mungkin bannya sampai enggak kuat. Bannya meletus begitu. Nah, ini sampai di ganjal begitu dengan apa? Jadi biar nggak doyong gitu ya. Di sisi kiri itu sudah dikasih kayu agar tidak terbalik ini truknya. Sudah diganti muatan, dioper muatan maksud saya di jalur Sukomoro pas di sisi kiri memakan separuh badan jalan. Jadi harus bergantian untuk arus lalu lintas di sana. Hati-hati. Saya sambung dulu dengan penelpon. Halo, Mas Kopeng.
4: Selamat sore, Mbak. Nggih, Mbak.
0: Sore, Mas. Sudah nyampe gudang belum ini?
4: Sampai gudang ini barengan sama Mas Azril.
0: Wah.
4: Dari Lumajang.
0: Lah, Mas Azril tadi dari mana?
4: Lumajang.
0: Kalau ya. Mas Kopeng?
4: Caruban.
0: Oh, beda jalur tapi nyampenya sama.
4: Iya.
0: Gimana Mas, mulai dari Caruban sampai Jombang tiba di gudang?
4: Rame lancar tadi, kejebak kereta terus ya.
0: Dari mulai itu ya, Caruban, Wilangan, terus Bogor.
4: Iya, kejebak kereta. Tapi rame lancar, Mbak.
0: Rame lancar. Akhir pekan loh, Mas, ini tadi kan.
4: Weekend.
0: Lah iya.
4: Ntar ini.
0: Habis ini
4: ntar
0: ya.
4: Ini ada. Iya, acara di Plosongeneng.
0: Plosongeneng. Acara son, apa?
4: Son horek.
0: Plosongeneng itu masuknya mana, Mas?
4: Ploso Geneng itu Denanyar, masuk Denanyar Jombang.
0: Denanyar. Berarti Jackson ya?
4: Jackson besok karena Vale sore.
0: Jackson.
4: Siapa?
0: Mas Popen hadir nanti.
4: Tampil ya.
0: Wah, malah tampil ini. Punya komunitas atau memang bantu dulur yang di sana?
4: Enggak, temen yang ngajak itu, temen-temen.
0: Oh, gitu.
4: Temen.
0: Tapi juga pecinta ya, Mas ya?
4: Iya.
0: Iya. Siap. Habis maghrib atau sorean berangkatnya?
4: Habis maghrib tuh, Jackson. Iya.
0: Oke. Okay.
4: 8 sub.
0: 8 sub. Kalau biasanya yang paling tinggi itu berapa sih, Mas?
4: Paling tinggi ya 24, tapi fuso.
0: Oh, fuso. Kalau yang 8 itu berarti truk truk apa itu ya, Mas, namanya?
4: Truk biasa ya.
0: Truk biasa. Oke, oke. Okay.
4: 12 sub. Rata-rata. Lihat Dek Gampingan Malang itu fuso 24 sub.
0: Wih, tinggi gitu berarti.
4: Iya, tinggi kayak gedung berjalan, Nek.
0: Oke, baik, Mas. Matur nuwun infonya, nggih.
4: Oke, Mbak, siap, Mbak.
0: Hati-hati di jalan, Mas Kopeng.
4: Oke, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Iya, Iis, ini tadi informasinya kan beberapa daerah hujan ya, wilayah Mojokerto, wilayah Malang, itu sudah diguyur hujan. Nah, untuk sedulur Cakra ini juga bisa menambahkan ya, mungkin bisa sambil ngintip video daerah yang diguyur hujan di Facebooknya Cakra Krisna. Nah, bisa ditambahkan di kolom komentar ya, Iis ya. Iya, berbagi. Ini sharing kira-kira daerah mana saja yang hujan, karena memang beberapa orang ini memang sedang mengharapkan mendambakan hujan, khususnya bapak ibu petani dan juga daerah-daerah yang sebelumnya sudah terdampak kekeringan, minim air bersih dan bahkan sudah mendapatkan bantuan dropping air bersih dari rekan-rekan BPBD ya, Is ya. Nganjuk juga ada wilayah Lengkong itu juga sudah mengalami kekeringan. Semoga saja kalau hari ini kebagian hujan ini bisa setidaknya menyuplai air ya bagi daerah-daerah yang sebelumnya terdampak kekeringan, Iis.
0: Terima kasih Denti Danila, saya langsung ke penelpon. Halo, selamat sore Bu Sri.
2: Selamat sore Mbak
0: Sri. Oke.
2: Ya.
0: Oke. Lagi di mana Bu Sri?
2: Ini saya nyampe Pare.
0: Pare. Oh.
2: Ya berhenti ya,
0: sebentar. Oke. Tadi dari Malang.
2: Tadi dari Selorejo. Jadi berangkatnya tadi lewat yang terbesar yang rusak.
0: Oh.
2: Jadi yang di sebelah kiri rusak itu jam berapa ya tadi? Satu. Setengah satuan di situ.
0: Setengah satu. Terus, ini truknya yang arah ke Malang atau arah ke Pare?
2: Arah ke Malang.
0: Oh, truknya arah
2: ke Malang. Terus saya balik dari Selorejo itu ternyata masih, saya sempat shootingnya itu pas baliknya jam setengah tiga. Iya, setengah tiga. Jadi sampai situ.
0: Oke.
2: Terus habis itu berapa kilometer, terus di daerah Ngantang itu hujan deres banget pas belok-belok.
0: Akhirnya kerasa ademnya hujan.
2: Iya, iya, ya. Kamu hujan tadi langsung ambil.
0: G, siap matur nuwun. Berarti yang hujan Ngantang, terus Pujon? Ya.
2: Hujan enggak tadi?
0: Hujan enggak, tapi sudah mendungnya rata ya Bu ya kayaknya.
2: Iya, iya, mendung gelap tadi. Makanya tadi habis dari Selorejo langsung turun ya. Pas sampai Ngantang tadi tadi belum hujan di situ. Terus kita masih terus saja berapa kilometer ya, 2 kilometer kalau enggak salah itu sudah hujan.
0: Di Selorejo ke waduknya atau ke daerahnya saja?
2: Iya, ke waduknya. Waduk. Ya. Asik Mbak makan di sana di pinggir waduk. Kapan-kapan ke sana.
0: Iya, asik sekali. Ini berarti masuk yang ke waduknya ya, bukan yang di pinggir jalan itu ya.
2: Iya, iya, di pinggir waduk itu ya.
0: Oh.
2: Yang masuk lagi yang 3 km bukan yang di atas pinggir jalan bukan.
0: Kan di pinggir-pinggir juga ada kan ya.
2: Ya, ada. Tapi yang asik masuk di dalamnya itu Mbak. Yang turun.
0: Yang turun.
2: Pinggir waduk.
0: Siap-siap. Biasanya itu banyak yang camping Bu di sana. Kira-kira hari ini ramai
2: ya,
0: camping
2: nggak? Yang outbound tadi. Outbound.
0: Oke. Siap. Wah menyenangkan hari ini, apalagi pas pulang udah hujan.
2: Iya.
0: Domisili di mana Bu Sri ini?
2: Saya di Nganjuk Kota.
0: Nganjuk Kota. Oke. Ya. Baik. Masih panjang perjalanannya.
2: Iya. Bentar Mbak, ini masih ngisi BBM.
0: Oh gitu, siap-siap. Monggo.
2: Baik. Terima kasih.
0: Hati-hati di jalan Bu Sri, matur nuwun sudah diupdate.
2: Kami.
0: Monggo, ada Bu Sri ya, Sri Jakra. Dari mulai Ngantang itu sudah turun hujan. Tadi kabarnya dari Selorejo banyak yang outbound. Pernah ke Selorejo, Sri Jakra? Waduk Selorejo. Jadi kalau di waduk itu, wah, itu sudah kelihatan hamparan-hamparan hijau ditambah dengan air waduk yang terlihat hijau luas. Di sana juga banyak kayaknya yang apa sih, kalau di pantai itu kan kayak tambak gitu ya. di sana juga banyak yang cari ikan begitu. Kalau Bu Sri kayaknya lebih suka kulinerannya, kuliner makan di sekitaran Waduk Silorejo. Nah, kalau yang di pinggir jalan juga ada, yang kalau mau ke arah Malang, makan sambil lihat pemandangan juga bisa, tapi kayaknya lebih enak yang di dalam, bukan enak dari segi makanan loh ya, tapi enak dipandang, enak dirasakan suasananya. Tapi kalau terburu-buru dan sudah waktunya makan, ya yang di pinggir itu pun juga sepertinya recommended.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Jerbasuki Mowo Peo. Jerbasuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jerbasuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

Ya, Sri Cakra, jadi ada truk yang terperosok ya. Truknya ini nampaknya pun juga muatan berat ya. Jadi hati-hati Anda yang perjalanan dari arah Pare menuju ke arah Malang. Ini tadi truk terperosok di Kecamatan Ngantang, tepatnya itu Desa Jombok yang arah ke timur atau arah ke Malangnya. Jadi karena jalur tersebut tidak terlalu lebar, jalur mulai dari Kandangan sampai dengan Batu itu kan memang sempit ya, bahkan rawan sekali senggolan. Ini mungkin sebentar lagi akan terjadi kemacetan di sana. Hati-hati, lalu lintas diatur bergantian, tetap waspada, dan jangan lupa untuk berbagi informasi disampaikan ke gatekeeper kami lewat 0852 9000 1061.

0: Nafa Urbak, Hatiku Bagai di Sangkar Emas yang baru saja saya putarkan, dulur ya. Hati-hati juga, ini saya mengimbau Anda yang melintas di jalur Pujon, Ngantang. Di sana kan banyak tanjakan, jalurnya juga berkelok begitu. Saat ini posisi hujan, hujan tadi lumayan deras. Entah kalau sekarang sudah reda atau belum ya, tapi tadi hujannya deras. Termasuk juga kalau Anda melintas di beberapa titik-titik yang memang jalannya itu diakses untuk menuju tempat wisata. Pastikan ramai ya. Boleh diinfokan kembali. Saya coba ke Danti, silahkan.
1: Ibu Sri, ini menambahkan juga Iis. Ini kayaknya bahas hal yang sama seperti yang sudah disampaikan Iis ya. Ternyata kejadian laka yang di wilayah Ngantang ya, di Kecamatan Ngantang, desanya Jombo, ada truk besar yang terperosok itu tadi Iis. Itu sewaktu beliau berangkat ya, kira-kira jam 12:30 siang. Itu lalu lintasnya sempat tersendat, jadi buka tutup jalan ya. Arah waspada sedulur Cakra, untuk sore hari ini update-nya di sana juga diguyur hujan. Jalurnya licin, medannya berkelok, kemudian akhirnya jarak pandang juga sedikit terganggu dengan adanya tetesan air hujan ya. Tetap waspada, semoga Anda semua yang dalam perjalanan

0: Jalanan aman selama sampai tempat tujuan Iis.
1: Baik, terima kasih Danti. Lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Lukman. Melaporkan untuk saat ini kawasan Simpang Mengkreng terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun untuk arus lalu lintas saat ini terpantau masih lancar. Peningkatan volume kendaraan dikarenakan juga sudah memasuki jam-jam pulang kerja dan juga jam pelajar pulang sekolah. Dan dominasi kendaraan, beliau melaporkan untuk saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan terdapat beberapa bus yang sedang melakukan naik turun penumpang. Ada Mas Megantara, perjalanan dari Pare, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Pace, Kabupaten Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Jembatan Papar. Melaporkan untuk Jembatan Papar, saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Dominasi kendaraan yaitu kendaraan pribadi di kawasan Jembatan Papar. Lalu ada informasi masuk dari Bu Kiana, perjalanan dari Kenanten Mojokerto mau menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo atau Jembatan Kayen. Melaporkan untuk kawasan Jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo arus lalu lintas saat ini juga masih lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 2. Lalu ada informasi masuk perjalanan dari Mbak Rizky dari Surabaya menuju ke Magelang via tol saat ini di rest area 678 atau rest area tol Jombang. Saat ini arus lalu lintas di jalan tol juga terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan logistik antar kota. Untuk rest area sendiri saat ini cuacanya terpantau mendung, dan di arah timur rest area beliau mengabarkan untuk mendungnya sudah gelap karena di beberapa wilayah terjadi hujan ya Isi dari ini di Jawa Timur, terutama seperti yang dilaporkan oleh Mas Atim dan juga Ibu Sri di Malang dan juga di Trowulan Mojokerto. Untuk di rest area sendiri anginnya juga bertiup sepoi-sepoi dan juga ada beberapa mobil yang beristirahat di rest area 678 atau rest area tol Jombang. Ada informasi masuk dari Mas Rizky, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Magetan, melintas di kawasan Madiun Kota atau Ring Road Madiun. Saat ini melaporkan arus lalu lintas juga lancar, dominasi kendaraan pribadi juga. Ada informasi perjalanan dari Mas Angga, dari Surabaya mau ke Nganjuk via tol. Saat ini melintas di kilometer 707, arus lalu lintas terpantau untuk ke arah barat atau ke arah Nganjuk saat ini terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Untuk arah sebaliknya terpantau ada peningkatan volume kendaraan atau kendaraan yang menuju ke arah Surabaya, Iis.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila Gitkipara.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Isatin geser dulu ya ke gatekeeper. Nanti akan ada Danti Danila yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Selamat sore, hati-hati di perjalanan.

0: Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini, Sabtu malam minggu ya, menjelang malam minggu. Akhir pekan sudah memasuki jam 4 sore lewat 6 menit bersama saya dan Tidanila. 2 jam ke depan sampai dengan jam 6 petang nanti, saya temani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper ada Iisatin dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan foto, video, informasi, pesan suara, atau bisa langsung telepon melalui nomor 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DF.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Nah, untuk Anda yang berada di kawasan Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan, sisi utara jalan. Sore hari ini ya, menjelang malam minggu, tetap semangat untuk Anda yang kebetulan kebagian kesempatan untuk berlibur bersama keluarga, menikmati akhir pekan. Semoga akhir pekan Anda semuanya juga menyenangkan ya. Kalau tanggalannya yang masih hitam, masih kerja, masih berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi memenuhi tanggung jawab dan juga mencukupi keluarga, semangat untuk Anda semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Kalaupun ada yang sedang kurang enak badan, kurang fit, sedang sakit, kami doakan semoga semuanya lekas pulih sehat kembali. Baik, langsung saja kita cek dulu ya info yang sudah antri di ruang gatekeeper. Silakan Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Pak Wawan. Perjalanan dari Pagu, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Simpang Lima Gumul, saat ini sedang melintas di kawasan Sumberjo, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas ke arah selatan, saat ini ke arah SLG terpantau lancar, dominasi oleh beberapa kendaraan pribadi. Untuk ke arah utara atau ke arah Pagu, saat ini didominasi oleh kendaraan besar atau truk, dan tidak terlalu padat untuk arus lalu lintasnya, dan angin bertiup

0: jangan spoy-spoy. Masih di Kabupaten Kediri ada informasi masuk dari Mas Ferdian. Perjalanan dari Kediri Kota sedang menuju ke Kertosono. Saat ini melintas di kawasan Pamenang, melaporkan arus lalu lintas saat ini juga lancar, tidak ada hambatan juga. Lalu ada informasi dari Mbak Gisel dari Dewek Jombang mau ke Megaluh. Saat ini sedang melintas di kawasan Tembelang, melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar. Ada Bu Maya, perjalanan dari Pesantren Kabupaten Jombang atau Tembelang mau menuju ke kawasan Cangkring Mantu, arus lalu lintas lancar. Sekarang sudah sampai di pertigaan Tugorono, tidak terlalu ada kepadatan dan sedikit peningkatan volume kendaraan, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Mas Dimas, perjalanan di kawasan Sukomoro atau masuk ke bypass, tepatnya di kawasan Peserut, Simpang 3 bypass Sukomoro, melaporkan arus lalu lintas saat ini juga lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Hadad, perjalanan dari Kediri mau ke Trenggalek, sekarang sudah sampai di kawasan Tulungagung atau tempatnya di Jeli, arus lalu lintas lancar jika tidak ada hambatan. Ada lagi informasi masuk mengabarkan Mas Iqbal, ini cuaca di Prambon Nganjuk melihat ke arah timur langitnya gelap, ini juga terjadi hujan ya Donti ya di kawasan Trawulan sama di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Jadi untuk cuacanya terlihat gelap. Beliau juga mengabarkan untuk lalu lintas di Prambon saat ini juga ramai lancar, masih normal, tidak ada kepadatan juga dan tidak ada kewaspadaan. Ada lagi pesan masuk dari Pak Jatmiko, melaporkan perjalanan ini ke arah Kediri via Mengkreng atau belok ke kanan menuju ke Kediri, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dianti.
1: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Iya, sedulur Jagra, sore hari ini ya, tadi jam 2:30 sore, itu informasi kita terima dari Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia yang bersumber dari BMKG menyampaikan bahwa terdeteksi radar cuaca ada hujan ringan sampai dengan sedang di sebagian wilayah meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk, Mojokerto, dan sekitarnya. Tambahan info, hujan intensitas ringan sampai dengan sedang skala lokal di Pulau Jawa saat musim kemarau ini umumnya merupakan hujan orografis karena topografi wilayah di dataran tinggi atau di pegunungan, sehingga terjadi labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif. Jadi, daerah mana saja yang sudah diguyur hujan selain Trowulan Mojokerto dan juga Ngantang Malang? Tadi meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk, dan Mojokerto. Anda ada di mana? Kebagian hujan atau tidak sore hari ini? Tambahkan 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper dari Iis dulu.
1: Iya, nanti itu akan ada Spekta Night Carnival yang digelar malam hari ini di malam nanti di Pahlawan Street Center depannya
0: Madiun.
1: Iya, betul.
0: Asiknya.
1: Spekta Night yang digelar nanti malam di Jalan Pahlawan akan ditutup dari jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam. Sehingga yang mau mengakses ke PSC itu harus menyampaikan ke petugas ya, atau mencari alternatif lain. Lalu di Jawa Timur saat ini menetapkan status darurat kekeringan sebetulnya. Adapun hujan itu juga belum terlalu merata ya Danti, seperti di Ngantang, hanya Ngantang dan juga di kawasan Mojokerto, tapi sekitarnya itu belum ada yang hujan. Kini Gubernur Jawa Timur mengajak warga masyarakat Jawa Timur untuk yang beragama Islam itu sholat istisqo sebagai ikhtiar ya. Jadi sholat meminta untuk hujan ini sebagai ikhtiar. Serta Pemprov Jatim juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ya betul, OMC.
0: OMC kebalik sama ya.
1: OMC untuk memicu terjadinya hujan.
0: Oke, baik.
1: Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah sempat menyampaikan, jadi ada sebanyak 24 kabupaten di kota Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan pada musim kemarau di tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan OMC tersebut untuk membantu memicu turunnya hujan di tengah kondisi kemarau. OMC ini akan dilakukan ketika terdapat deteksi awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Selain itu, Ibu Hovifah juga mengajak masyarakat daerah yang kemungkinan untuk melaksanakan sholat istisqo yang tanpa ada halangan begitu. Sebagai informasi juga, sholat istisqo itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon agar turunkan hujan saat terjadi kemarau panjang atau kekeringan nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya silakan Angga.
2: Baik Danti, saat ini kami juga menerima pesan masuk. Ini dari BPBD Nganjuk dan BMKG Nganjuk. Saat ini mengeluarkan update kewaspadaan terhadap curah hujan tinggi disertai angin kencang yang berlaku pada hari ini mulai jam 3 sore ini hingga jam 6 petang nanti. Dan adapun wilayah di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbet, Kecamatan Locere, dan Kecamatan Pace. Dan bagi seluruh cakra yang beraktivitas atau berada di wilayah tersebut, saat ini diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim. Jadi hari ini terjadi hujan ya di kawasan tersebut. Ini berdasarkan radar WOVI juga terpantau di kawasan Ngetos atau tepatnya di kawasan Kepel, Blongko, dan Kecamatan Locere, tepatnya di kawasan Bajulan. Ini terpantau awan tebal yang melintas di kawasan tersebut nanti. Jadi harap waspada dan pergerakan awannya berdasarkan pantauan WOVI ini mengarah ke utara, mengarah ke kawasan Ngetos, Berbek, dan sekitarnya. Jadi untuk awan hujan ini masih berada di atas puncak Gunung Wilis. Dan semoga dengan datangnya hujan tersebut bisa meminimalisir terjadinya karhutlah di kawasan Gunung Wilis ya Danti, yang saat ini juga terjadi. Lalu ada informasi lain, ini informasi perjalanan disampaikan oleh Mas Bima. Perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri sudah sampai di kawasan Keras, untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mas Bintang, perjalanan dari Tunggorono mau menuju ke Kertosono Nganjuk via arteri saat ini masih lancar, dan juga melaporkan untuk kawasan Mengkreng pada sore hari ini arus lalu lintas terpantau lancar juga, tidak ada hambatan, tidak ada kepadatan, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi masuk dari Pak Marsudi. Perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun melintas di kawasan Bagur Kulon, arus lalu lintas dilaporkan lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada II Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Update terkini sore hari ini, sedulur Cakra, di wilayah Kabupaten Nganjuk ada beberapa kecamatan yang berpotensi diguyur hujannya di tengah musim kemarau kali ini. Berlaku mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 petang nanti, yaitu di wilayah Sawahan, Ngetos, Berbek, Loceret, dan wilayah Pacing Nganjuk. Semoga saja tetap aman, kemudian juga bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk hujan kali ini. Bagi Anda yang tinggal di daerah yang sebelumnya terdampak kekeringan, ini air hujannya bisa ditampung, sedulur Cakra, bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak. Ini mumpung ada hujan ya. Memang intensitasnya tidak terlalu deras dan bersifat lokal saja, khususnya untuk daerah yang topografinya di dataran tinggi atau di area pegunungan. Meskipun demikian, untuk wilayah lainnya, ini boleh ikut menambahkan update-nya, karena kalau wilayah dataran rendah termasuk di Kecamatan Ngeronggot, meski tidak hujan, ini terpantau sudah redup, mendung sore hari ini cuacanya ya. Kalau wilayah lainnya bagaimana? Tadi diinformasikan selain Nganjuk itu wilayah Magetan, itu juga terdeteksi ada hujan di sana ya, info dari rekan-rekan BMKG. Kemudian di wilayah Pacitan, Ngawi, dan Mojokerto, Anda bisa ikut tambahkan, bergabung melalui nomor 0852 9001061.

0: Seperti judulnya yang kita putar sore hari ini, menemani aktivitas dan perjalanan Anda sedulur Jagra. Kira-kira akhir pekan kali ini adakah yang jalan-jalan ke Jogja dengan sejuta cerita, kenangan, atau mungkin juga hal-hal indah lainnya ya? Coba kita cek dulu infonya ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, penanganan karhutla di lereng Gunung Kawi, Blitar. Ini terus diperkuat ya, Danti.
0: Okay.
1: Per Jumat kemarin, helikopter melakukan 16 kali waterbombing untuk memadamkan sekaligus membasahi area yang terbakar agar api tidak cepat merembet. Hasilnya, 14 titik api yang sebelumnya terpantau kini sudah clear atau sudah bersih. Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Jadi untuk saat ini di Gunung Kawi statusnya memang status kebakarannya memang sudah clear ya, atau sudah bersih, tapi tetap dari BPBD dan petugas terkait masih terus melakukan pemantauan di lokasi karena ditakutkan apabila nanti ada titik api yang muncul kembali. Diketahui karena memang saat ini sedang puncak daripada musim kemarau, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Iya Danti, ini ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP. Beliau mengabarkan ada peringatan dini cuaca Jawa Timur pada hari ini Sabtu 19 September 2026. Nah ini yang perlu diwaspadai di kawasan Batu atau Kota Batu, Kota Batu dan Kabupaten Kediri serta Kabupaten Malang. Ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan selain Kota Batu, wilayah yang perlu diperhatikan yaitu ada di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Karena juga terindikasi berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Dan tadi juga dilaporkan oleh beberapa pendengar yang berada di Kabupaten Malang dan juga ada di kawasan Trowulan, tadi juga diguyur hujan. Dan untuk Kabupaten Nganjuk sendiri saat ini juga masuk dalam peringatan dini potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang seperti yang disampaikan oleh BPBD tadi, yaitu di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Locere, dan Kecamatan Pace. Dan hingga saat ini terpantau untuk kondisi cuaca di kawasan Pace saat ini sudah mulai gelap, ditertutup oleh awan hitam dan berpotensi terjadi hujan. Jadi untuk seluruh cakra mohon hati-hati ya jika melintas di kawasan tersebut karena berpotensi hujan, dan siapkan jas hujan jika bepergian. Dan juga pastikan untuk jalur yang Anda lalui aman karena banyak jalur yang berpotensi licin karena terkena air hujan. Ada informasi dari Bapak Aris selaku Kepala Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini melaporkan untuk nanti malam ada Kecubung Night Carnival atau Fashion Show. Yang rutenya yaitu lapangan Desa Kecubung ke selatan hingga sampai Tugu Pasar Kecubung. Untuk kegiatan tersebut dilaksanakan selepas maghrib hingga selesai. Dan juga untuk pengalihan arus lalu lintas bagi pengendara yang akan melintas dari Kecubung menuju ke Sukomoro atau sebaliknya, nanti ada pengalihan arus lalu lintas. Untuk jalurnya juga sudah disiapkan panitia di lokasi dan ada yang mengarahkan di lokasi karnaval. Untuk lalu lintas di kawasan untuk jalur utama Warjaya Nganjuk tidak ada penutupan. Hanya untuk Sukomoro menuju ke Kecubung nanti diarahkan ke jalur Putuk Rejo, bisa belok ke kanan. Kalau untuk yang dari arah Sukomoro bisa menuju ke melintas di kawasan Ganggang Malang ya, Sedulur Cakra. Ini juga ada pengarahan di sana nanti. Lalu ada informasi masuk perjalanan dari Mbak Nina. Perjalanan dari Loceret mau menuju ke Nganjuk Kota saat ini sudah sampai di Nganjuk Kota, Jalan Ayani. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca juga mendung pada hari ini. Untuk angin juga bertiup sepoi-sepoi. Ada Mas Sukta, perjalanan dari Beraan menuju ke Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Sukomoro, melaporkan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar. ada Pak Bobi ini melintas di kawasan Kunjang. Arus lalu lintas dilaporkan cuaca cerah dan juga arus lalu lintas cukup lengang pada sore hari ini. Ada lagi pesan masuk dari Mas Pandu. Perjalanan dari Sambirejo Pare mau menuju ke Kediri Kota, melintas di kawasan Gura. Saat ini Gura arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Banyak yang mengarah ke arah Pare, didominasi oleh kendaraan roda 4. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga. Sandi, sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kapten Rompi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk bis transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alban.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: Lagu yang terputar judulnya Jalan-Jalan. Kalau untuk sedulur cakra, ada yang jalan-jalan atau tidak? Atau hanya di rumah saja beraktivitas? Atau jalan ke tempat kerja ya? Atau menuju ke rumah masing-masing? Tetap semangat, hati-hati di jalan. Mari kita cek dulu infonya di ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk dari Bapak Arianto. Ini tadi melintas di sekitaran Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Aman, tidak ada hambatan. Cuacanya cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Tapi agak gerah juga kata beliau. Lalu tadi ada Bu Nita.
0: Okay.
1: Perjalanan menuju ke arah Kediri. Sudah nyampe di Grogol. Ini arus lalu lintas cenderung ramai dulur. Jadi mohon untuk hati-hati. Cuacanya cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Bapak Muslim menuju ke arah Malang, mohon info sekitaran mana saja yang sudah hujan karena bawa kendaraan roda 2 berangkat dari sekitaran Pare Kediri. Kalau tadi infonya di Ngantang ya. Mungkin kalau saat ini sudah mulai reda, Suruh Jakarta yang lain boleh ditambahkan yang sudah melintas di sana. Danti.
0: Okay, selanjutnya Angga.
2: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Okta, perjalanan dari Ngawi menuju ke Kertosono. Saat ini melintas di kawasan Wilangan, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar terkendali.
0: Oke.
2: Ada Mas Pandu, perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Jombang, sedang melintas di kawasan Balong Bendo, arus lalu lintas terpantau lancar ke arah Mojokerto. Lalu ada Bapak Siswanto mengaporkan di wilayah Pace, saat ini cuacanya mendung sekali. Dan juga untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar. Ada informasi dari Pak Tohir, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Manjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Pasar Ringging. Melaporkan untuk kawasan Ringging saat ini arus lalu lintasnya masih cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Lalu ada informasi masuk dari Bu Umi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, saat ini sudah sampai di kawasan Caruban. Melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dan juga tidak ada halangan. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Mas Fian maksudnya. Nah, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Bojonegoro. Saat ini sedang melintas di kawasan Waduk Semantok. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Waduk Semantok juga lancar, tidak ada kendala. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi sebelumnya Iis Hatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, sebelumnya kita juga terima informasi bahwa musim hujan di Indonesia diperkirakan belum akan kembali secara merata dalam waktu dekat ini. BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Musim hujan kemudian diperkirakan mulai datang secara bertahap di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. BMKG menyebut sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan, masih mengalami kondisi kering akibat pengaruh El Nino yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah tercatat mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari berturut-turut. Meski demikian, hujan tetap berpotensi terjadi di beberapa wilayah akibat dinamika atmosfer, termasuk pengaruh gelombang Rossby dan Kelvin. Masyarakat diminta tetap mewaspadai kondisi cuaca yang dapat berubah di tengah musim kemarau, terutama potensi hujan lokal dan angin kencang di sejumlah wilayah. Sementara memasuki Oktober hingga November, hujan diperkirakan mulai semakin sering secara bertahap di Indonesia.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore, sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini tetap bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 6 petang. Gatekeeper ada Ii Satin dan juga Angga Sandi, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dan toh alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Menjelang petang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ya, nanti ada informasi masuk dari Pak Siswanto melaporkan untuk wilayah Lejaret saat ini arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca juga berawan. Ini beliau sedang berada di kawasan Candirejo Lejaret. Lalu ada Pak Toha perjalanan dari Kediri menuju ke Blitar. Saat ini sudah sampai di kawasan Keras, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada informasi dari Pak Yanto dari Kertosono menuju ke Papar. Saat ini sudah sampai di kawasan Plemak Purwasri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga cuaca masih cukup cerah di kawasan Purwasri. Lalu ada Mbak Wati dari Jatikalen menuju ke Ngandir Kota. Saat ini sudah melintas di kawasan Lengkong, melaporkan untuk arus lalu lintas di Lengkong, tepatnya di perempatan Pasar Lengkong. Arus lalu lintas terpantau lancar dan juga tidak ada hambatan, Danti.
0: Oke, selanjutnya Iis.
2: Pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Eva Hanaya Anwari. Ini beliau perjalanan menuju ke arah Kediri. Sudah melintas di sekitaran Simpang 3 Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas lumayan ramai nanti untuk di sore dan juga akhir pekan kali ini. Mohon untuk hati-hati. Baik. Bapak Suwito sempat menanyakan untuk lapor ke damkar bagaimana ya, karena ada sarang tawon di tempat beliau. Ini posisi ada di Balai Turi Prambon Nganjuk. Nah, bisa dikirimkan untuk detail lokasi lalu juga foto dari sarang tawon tersebut, nanti kita bantu sampaikan ke teman-teman damkar. Atau kalau memang lokasinya dekat sekali dengan posnya damkar, bisa langsung ke pos untuk minta bantuan. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Munir, ada di Pagu Kediri menuju ke arah SLG masih aman, tidak ada hambatan. Lalu lintas memang agak ramai tapi masih berjalan dengan normal saja, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya.

X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna kembali ke ruang gatekeeper Angga. Ada yang tertinggal?
1: Baik Danti, ada yang tertinggal. Tadi ada laporan dari Mas Aditya.
0: Okay.
1: Perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya melaporkan untuk kawasan Balongbendo ternyata tidak hujan. Dan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau masih lancar di sore kali ini karena weekend ya Danti ya. Dan tidak banyak aktivitas mobilitas masyarakat pada sore hari ini. Ada Mas Bayu ini melaporkan perjalanan tadi Kediri menuju ke Nganjuk sudah sampai Pace, arus lalu lintas lancar. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Dimas, perjalanan dari Prambon menuju ke Warujayeng saat ini sudah sampai di kawasan Watu Dandang, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: BMKG menyebut fenomena El Nino kategori sangat kuat masih berdampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Musim kemarau masih mendominasi dengan kondisi atmosfer yang cenderung kering. Bahkan sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari berturut-turut. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat deras masih berpotensi terjadi secara lokal. Pada periode 18 hingga 24 September, potensi hujan terdapat di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua Pegunungan dan Papua, karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer serta adanya pertemuan dan perlambatan angin yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. BMKG juga menyebut bahwa masyarakat diharap tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, termasuk di Jawa Timur yang masuk wilayah dengan potensi peningkatan hujan intensitas sedang pada periode 18 hingga 20 September. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan serta tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan.

0: Menjelang petang hari ini harap tetap waspada, hati-hati, jangan terburu-buru ya. Beberapa jalur sudah mulai redup. Oh iya, kami ingatkan ya, kalau wilayah Nganjuk nanti azan maghrib di menit ke-31. Ini untuk Anda yang persiapan pulang, ingin segera sampai rumah sebelum maghrib. Kalau melakukan perjalanan tetap waspada, jangan buru-buru kejar waktu tapi mengesampingkan keselamatan Anda. Yang utama itu keselamatan Anda ya. Ingat bahwa keluarga terkasih, keluarga tersayang menunggu Anda di rumah. Angga, silakan.
1: Baik, Danti, ada informasi masuk dari Mbak Eka. Perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Grogol, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar dan juga cuaca sudah mulai redup. Lalu ada Mas Fajar, ini berada di Kabupaten Malang, tempatnya di kawasan Sumber Berantas. Melaporkan bahwa tadi juga sempat diguyur hujan di kawasan tersebut, sehingga beliau harus mengenakan mantel terlebih dahulu untuk perjalanan menuju ke Pare. Dan juga ini ada laporan dari Mbak Siska, perjalanan dari Jombang menuju ke Pasuruan melintas di kawasan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saat ini cuaca sudah tidak hujan dan juga arus lalu lintas masih lancar pada petang kali ini. Ada informasi masuk dari Bapak Joko, perjalanan dari Kediri menuju ke Telungagung saat ini melintas di kawasan Lirboyo, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada informasi masuk dari Mbak Kartika, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Locaret. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar saja, tidak ada hambatan. Ada lagi laporan dari Mas Niko, perjalanan dari Bagor Kulon menuju ke Semantok Kerjoso saat ini melintas di kawasan Simpangguyangan arah ke utara. Melaporkan untuk arus lalu lintas juga aman terkendali, lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tommy Setiawan, melaporkan untuk wilayah Kediri, tepatnya di Simpang Lima Gumul, arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Ada beberapa masyarakat yang sedang nyore di kawasan Simpang Lima Gumul pada sore hari ini.
0: Danti. Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: BMKG mengingatkan masyarakat adanya potensi hujan sedang sampai dengan derasnya di sejumlah wilayah Indonesia pada besok hari Minggu 20 September 2026. Berdasarkan peringatan dini BMKG, hujan sedang sampai dengan deras berpotensi terjadi di Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, Riau, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya. Selain hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi bersamaan dengan pertumbuhan awan hujan. Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai meskipun sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim kemarau. BMKG menyebut pengaruh El Nino sangat kuat masih membuat kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia menjadi cenderung kering. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi, serta mengantisipasi dampak hujan deras dan angin kencang seperti pohon tumbang, genangan, dan gangguan aktivitas. Masyarakat juga diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika cuaca mulai memburuk. Waspada apabila jalur yang Anda lalui ternyata kebetulan diguyur hujan, pelankan laju kendaraan Anda demi menghindari selip dan demi keamanan Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kita sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek.
2: Sebelumnya terima kasih. Untuk hari ini sampai update hari ini, Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 42 desa yang terdampak kekeringan dari 12 kecamatan. Iya, dari 42 desa itu yang terbanyak di Kecamatan Panggul. Itu dari 17 desa, satu kecamatan itu sudah 14 desa yang terdampak kekeringan. Selainnya di Kecamatan Dongko itu ada 4 desa. Terus lain-lainnya yang di bawah ada Kampak itu ada 3 desa. Terus di Watulimo ada 5 desa. Dan untuk satu hari perkiraan kemarin-kemarin itu ada 15 truk tangki yang kata itu yang mendistribusikan baik itu di Kecamatan Panggul, Kecamatan Pokok, satu kabupaten, perkiraan satu hari 15 red tangki gitu. Alhamdulillah dengan adanya distribusi itu juga masyarakat sudah terbantu dan mudah-mudahan ya cepat ada solusi, misalnya ada hujan kemarin itu ada sekitar 2 hari itu mendung di Kewalahan Trenggalek dan ada gemis itu, tapi ini 2 hari ini sudah kemarau lagi, terang lagi, Pak. Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan adanya distribusi itu jangan dihambur-hamburkan lah air. Jadi kita manfaatkan air secukupnya dan kita gunakan yang seperlunya saja gitu aja. Prosedurnya dari desa itu mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Setelah itu nanti dari pihak BPBD melakukan asesmen ke lapangan, itu sudah memang membutuhkan apa enggak. Kalau memang membutuhkan ya besoknya atau satu hari dua hari lagi langsung bisa didistribusi gitu prosedurnya.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Islam, wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya. Sudah azan maghrib di menit ke-31 lalu. Kemudian untuk menit ke-50, mari kita cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, sudah jaga, jangan lupa untuk tetap mendengarkan frekuensi 106.1 serta cek juga di media sosial kami ya, dan Tia di media sosial kita terkait dengan informasi-informasi lengkap, karena banyak berita berseliweran di sana, berita hoax-hoax begitu.
0: Iya.
1: Saring dulu sebelum sharing, okay. Jangan mudah percaya dengan hoax. Lalu juga utamakan dialog musyawarah dan persaudaraan, jangan suka kerusuhan. Kemudian tidak mudah terhasut, tidak terprovokasi juga. Lalu kalau beda pendapat itu biasa, rukun itu yang luar biasa ya.
0: Sepakat.
1: Ini ayo podo jogo nganjuk gitu ya. Kemudian informasi masih di traffic Danti, beberapa tadi sudah menyampaikan seperti dari Bapak Ilham, itu tadi sudah nyampe di Kediri, cenderung ramai banget malam ini ya. Ini di sekitaran Gurah Kediri, yang arah ke SLG itu ramai sekali. Lanjut lagi di sekitaran Bung Cino Bagor Nganjuk, ini diinfokan juga lalu lintas masih cenderung ramai lancar. Cuacanya tidak hujan di Bagor, dengar info katanya di Malang, di Mojokerto sudah hujan, kok Nganjuk belum? Kayaknya belum kebagian ya. Kalaupun hujan kami sangat senang karena puncak Gunung Wilis bisa segera padam Danti.
0: Oke, selanjutnya Angga.
2: Baik, Sedulur Cakra, tadi kita juga menerima pesan masuk dari Bapak Setiaris SP selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk. Ini mengabarkan bahwa berdasarkan update peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur per tanggal 19 September 2026 atau pada akhir pekan ini, mulai jam 5 tadi terpantau potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kondisi ini awalnya terpantau pada jam 17:30 tadi di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Raton. Lalu ada di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Beringin dan Kasreman, serta Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Tambakrejo dan sekitarnya. Selain itu, potensi cuaca ekstrim ini juga dapat meluas ke berbagai wilayah di Jawa Timur, meliputi Ponorogo, Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kabupaten Nganjuk, terutama terkonsentrasi di kawasan Sawahan, Ngetos, Berbek, Lojaret, Kecamatan Pace, hingga Wilangan. Dan juga untuk Kabupaten Lamongan, Kota Kediri, dan Kota Pasuruan, dan sekitarnya, ini juga mengalami potensi cuaca yang sama atau hujan sedang hingga intensitas lebat. Lalu untuk kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga jam 20:30 atau jam 8:30 malam nanti. Dan bagi seluruh cakra yang berada di wilayah tersebut diimbau untuk tetap waspada, berhati-hati terhadap potensi angin kencang dan jalan licin akibat hujan, serta menghindari tempat terbuka demi keselamatan bersama. Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Ii Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra.
5: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
3: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dulur Cakra untuk wilayah Nganjuk, informasi dari BMKG melalui BPBD Kabupaten Nganjuk. Ini perakiraan berlaku sampai dengan nanti jam 6 petang. Berarti 4 menit lagi, ini ada wilayah yang berpotensi diguyur hujan ya, yaitu Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Berbel, Loceret, dan Pacing Nganjuk. Harap tetap waspada apabila tempat tinggal Anda, tempat berada Anda, maupun jalur yang Anda lalui sampai petang hari ini diguyur hujan ya. Wah, lama ya gak dengar info malming kelabu, malming hujan. Ini kali ini informasinya wilayah Ngantang Malang, Trowulan Mojokerto. Tadi sore menjelang malam minggu itu hujan informasinya. Kalau sampai dengan petang hari ini, kira-kira daerah Anda apakah juga diguyur hujan atau hanya mendung-mendung saja? Anda bisa berkabar. Hari ini ada saya dan Tidanila, ada Iis dan juga Angga, siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan ya 0852 9001061. Menjelang jam 6 petang, saya dan Tidanila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat petang seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang kali ini? Kami berharap apapun aktivitas yang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan menyenangkan. Pada weekend kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Dandi Danila dan Ii Satin yang siap menerima informasi dari Anda pada petang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal

0: Iya.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ada Nadia C, Gester dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nadia?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, tempatnya utara pom bensin Rahu. Baik, seluruh cakra, langsung saja kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Iis.
1: Ya, Angga, ini tadi ada pesan masuk dari tim damkar Kabupaten Kediri bahwasannya tadi jam 12 siang itu ada laporan kebakaran, yang mana kebakarannya itu sebetulnya lahan kosong begitu. Nah, dari lahan kosong itu bertempat di kawasan Kediri, tepatnya ini di Ngadiluih Kediri. Namun alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan. Kemudian laporan selanjutnya juga masih terkait dengan kebakaran, kegiatan pemadaman kebakaran di Semen Kediri ya. Ini yang terbakar adalah rumpun bambu di Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Nah, ini untuk pemiliknya juga menyampaikan bahwasannya untuk kebakaran itu terjadi diperkirakan karena adanya bakar-bakar sampah begitu. Kemudian, nah, nanti kita juga akan on air dengan teman-teman stasiun meteorologi maritim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya ya. Okay. Tapi mohon waktu dulu, mungkin jeda lagu dulu. Okay, nanti siap. Saya coba hubungkan dengan rekan-rekan stasiun meteorologi. Lanjut juga ada info perjalanan dari Bapak Wihandoko. Beliau menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Kediri, tepatnya ini melewati jembatan Brawijaya Kediri. Lalu lintasnya ramai sekali, cuacanya tidak hujan malam ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, masuk ke akhir pekan ini, masyarakat yang berencana bepergian besok, Minggu 20 September 2026, perlu memperhatikan perkiraan cuaca terutama di wilayah Jawa Timur. Kondisi cuaca diperkirakan didominasi langit cerah hingga berawan di sejumlah daerah. Meskipun demikian, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca secara lokal, terutama bagi yang beraktivitas di kawasan pegunungan maupun perjalanan jarak jauh pada esok hari. Pengaruh musim kemarau dan El Nino yang masih kuat membuat kondisi udara di sejumlah wilayah masih cenderung kering dan panas. BMKG juga mengingatkan bahwa hujan tetap berpotensi serta terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah masih mengalami musim kemarau. Karena itu, masyarakat diimbau memantau informasi cuaca sebelum bepergian serta mewaspadai kemungkinan angin kencang yang terjadi dengan perubahan kondisi atmosfer. Untuk di Jawa Timur ya, seluruh cakra, khususnya untuk cuaca selama sepekan ke depan diperkirakan masih didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan meskipun demikian, ada potensi hujan yang terjadi di sejumlah kawasan, terutama di wilayah pegunungan dan daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan awan hujan. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perubahan cuaca secara lokal, dan kondisi cerah pada pagi hari dan siang hari tidak selalu berarti seluruh wilayah akan terbebas dari hujan, karena cuaca dapat berubah dalam waktu singkat di beberapa daerah. Untuk wilayah Kota Batu dan Kabupaten Sumenep, besok mengalami hujan ringan pada Minggu 20 September. Perkiraan itu, sementara itu untuk sejumlah daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Lumajang, Situbondo hingga Banyuwangi, berpeluang mengalami udara kabur, kabut atau asap pada awal hingga pertengahan.

pekan nanti. Untuk khususnya wilayah Nganjuk, Jombang, dan Madiun, suhu udara dipastikan menjadi salah satu perhatian karena dapat mencapai sekitar 35 hingga titik maksimalnya 36 derajat Celcius. Masyarakat diimbau menjaga kecukupan air minum, menggunakan pelindung dari paparan matahari, serta membatasi aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari. Selain panas dan kondisi udara yang kering, potensi hujan lokal, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan saat ini tetap perlu diwaspadai. Warga diminta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar serta dan update informasi cuaca terbaru dari BMKG. Baik seluruh cakra, jangan lupa kabarkan informasi terbaru dari Anda. Silahkan bisa disampaikan melalui gatekeeper kami di 0852 9001061.

0: Baik seluruh Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Terus update informasi Anda hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui gatekeeper kami di 0852-9001061. Baik seluruh Cakra, ada kabar baik bagi pengguna jalur Pantura Probolinggo dan sekitarnya. Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi atau Porsiwangi, khusus segmen Gending hingga Krakasan, Paiton segera dibuka secara fungsional selama 14 hari tanpa dikenakan tarif. Selama masa pengoperasian tersebut, kendaraan roda 4 hingga truk dan trailer diperbolehkan melintas, namun pengelola akan melakukan penyaringan terhadap kendaraan yang masuk kategori overdimension overload atau ODOL. Kendaraan dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan ruas jalan tol. Meskipun gratis, pengendara tetap wajib membawa dan menempelkan kartu uang elektronik saat masuk maupun keluar gerbang tol. Pengguna jalan juga diminta mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta ketentuan keselamatan selama melintas. Pembukaan ini diperkirakan dapat menarik sekitar 5.000 kendaraan setiap hari dan membantu mengurangi beban jalur Pantura terutama menjelang rehabilitasi jembatan Panjarakan. Untuk jadwal pastinya, pengelola masih menunggu surat resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan setelah masa gratis berakhir, tarif tol akan diterapkan pemerintah dan diumumkan kepada masyarakat. Baik sedulur Cakra, terkait dengan informasi potensi tinggi gelombang di perairan Jawa Timur, kita juga telah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Tanjung Perak Surabaya, Bapak Prasetyo Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Prasetyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas.
0: Baik Bapak, mohon izin Bapak, saat ini apakah masih terpantau adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur Bapak?
1: Iya, baik Mas, dapat kami sampaikan bahwasannya masih terdapat potensi gelombang tinggi untuk wilayah Jawa Timur yang terdiri dari beberapa wilayah, mulai dari perairan Masalembo, kemudian Bawean bagian utara, kemudian Bawean bagian selatan, perairan Tuban, perairan Lamongan, perairan Gresik bagian utara, kemudian perairan utara Bangkalan, utara Sampang, utara Pamekasan, kemudian utara Sumenep bagian utara, Saputi bagian utara, Kangin bagian utara, Kangin bagian timur, Kangin bagian selatan, dan dan Saputi bagian selatan. Di wilayah tersebut, mohon diperhatikan bahwasannya prediksi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu dari 1,3 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi yang di mana wilayah tersebut terdapat di selatan Jawa Timur dalam kategori tinggi, yaitu dari 2,5 hingga 4 meter, Mas.
0: Baik, Bapak. Untuk titik wilayah mana sih Pak yang potensial mengalami ketinggian gelombang yang paling ekstrim terutama untuk pantai selatan Jawa Bapak?
1: Iya, secara umum gelombang yang cukup tinggi potensinya terdapat di selatan Jawa Timur yang saya sebutkan tadi, yaitu di beberapa wilayah ya, mayoritas di selatan Jawa Timur. Mungkin saya ulangi, di perairan Pacitan ya, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Di wilayah tersebut, estimasi ketinggian gelombang berkisar dari 2,5 hingga 4 meter, Mas.
0: Baik, Bapak. Untuk perakiraan kondisi gelombang tinggi ini hingga kapan, Bapak, untuk berlangsungnya?
1: Dapat kami sampaikan, Mas, bahwasannya perakiraan gelombang tinggi mulai dari besok ya, tanggal 20, berlaku mulai besok tanggal 20 jam 7 pagi hingga tanggal 23 September 2026.
0: Baik Bapak, dengan kondisi cuaca dan gelombang yang relatif tinggi saat ini, apakah aktivitas pelayaran khususnya bagi nelayan tradisional masih dinilai aman, Bapak?
1: Iya, dapat kami sampaikan Mas bahwasannya tentu mohon untuk disimak dan dicek informasi dari BMKG terkait tinggi gelombang di sekitar Jawa Timur untuk wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Harap untuk berhati-hati dan terus mengikuti update perkembangan informasi dari kami.
0: Baik Bapak, untuk gambaran umumnya kondisi meteorologi di perairan Jawa Timur atau Laut Jawa bagaimana Bapak?
1: Oke Mas, dapat kami sampaikan bahwasanya secara umum cuaca di wilayah perairan Jawa Timur yaitu cerah hingga berawan dengan ketinggian gelombang untuk Laut Jawa bagian timur berkisar dari 0,8 hingga 1,7 meter. Kemudian di Selat Madura antara 0,8 sampai 1,6 meter dan di perairan selatan Jawa Timur antara 1,3 hingga 32 meter, Mas.
0: Baik, Bapak. Terakhir, Bapak, mungkin ada tambahan serta imbauan khusus dari BMKG untuk masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas laut seperti nelayan, Bapak?
1: Iya, dapat kami sampaikan, Mas, bahwasannya ketika mendapat informasi ketinggian gelombang yang sedang hingga tinggi yang kami infokan, harap berhati-hati bagi pengguna jasa di sekitar wilayah perairan, khususnya di perairan Jawa Timur ya. Mungkin demikian, Mas.
0: Baik Bapak Prasetyo, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasinya, juga sudah bergabung bersama kami Bapak. Selamat melanjutkan tugas, semoga lancar selalu Bapak dan sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Prasetyo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas.
0: Dengan senang hati Bapak.

0: Baik seluruh cakra, tadi kita tergabung dengan Prakirawan Cuaca BMKG Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Prasetyo Umar, terkait dengan potensi tinggi gelombang di perairan Jawa Timur. Bapak Prasetyo mengimbau mengingat adanya potensi peningkatan tinggi gelombang di perairan Jawa Timur khususnya untuk seluruh nelayan, pelaku jasa pelayaran, dan masyarakat pesisir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama sebelum memutuskan untuk turun ke laut. Nelayan sangat disarankan untuk selalu mematuhi pembaruan informasi perakiraan cuaca dini resmi yang dirilis oleh BMKG. Dan apabila kondisi perairan dinilai membahayakan atau masuk dalam kategori rawan, sangat disarankan untuk menunda aktivitas penangkapan ikan untuk sementara waktu. Selain itu, pastikan kapal atau perahu selalu dilengkapi dengan alat keselamatan standar seperti jaket pelampung atau alat komunikasi yang memadai, serta jangan lupa mewaspadai perubahan cuaca ekstrim mendadak seperti kemunculan awan gelap, dan utamakan keselamatan di atas segalanya, karena lebih baik menunda pelayaran daripada mengambil risiko di tengah cuaca buruk. Baik sedulur cakra, bagaimana informasi di sekitar Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna. Dan juga jangan lupa cek portal berita kami di cakrakrisna.com.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Selur Cakra, untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan Tol Waru Juanda, Surabaya, diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya perubahan akses lalu lintas di ruas tersebut. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung pengerjaan dan peningkatan perbaikan infrastruktur jalan tol. Selama pekerjaan berlangsung, pengaturan kendaraan dilakukan dengan sistem buka tutup atau rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan. Pengguna jalan berpotensi mengalami perlambatan perjalanan, terutama pada jam-jam krusial atau jam sibuk dan saat volume kendaraan meningkat, terutama di akhir pekan saat ini. Mulai hari Jumat kemarin jam 8 malam, pengaturan ini berlaku hingga 11 Oktober 2026. Pengguna kendaraan dari maupun menuju Tol Waru Juanda diminta memperhatikan rambu-rambu, petunjuk arah, serta arahan petugas di lapangan. Manajemen Bandara Internasional Juanda menyebut rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung peningkatan fasilitas akses jalan di lingkungan bandara. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan, mengantisipasi perubahan jalur, dan menyediakan waktu perjalanan yang lebih panjang. Dan bagi masyarakat yang hendak menuju Bandara Juanda maupun keluar melalui akses Tol Waru Juanda, pastikan mengikuti informasi terbaru terkait dengan kondisi lalu lintas, tetap utamakan keselamatan, dan jangan memaksakan diri ketika terjadi kepadatan di jalur akses Bandara Juanda.

0: Baik, seluruh cakra, jam 6 petang lewat 33 menit. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Is.
1: Pak Tri Isbianto baru saja telpon off air. Okay. Beliau itu lewat di depannya Balai Kota Mojokerto menemui banyaknya anak muda yang sepertinya kayak demo begitu, Angga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dalam demo tersebut kurang tahu ya kira-kira apa yang disampaikan ke pemerintah Kota Mojokerto. Akan tetapi terlihat anak-anak muda itu membuat galian seperti kuburan, lalu banyak yang berfoto-foto dan seperti mengeluarkan perkataan yang suaranya agak lantang, tapi okay, tidak membawa pengeras suara. Saya masih coba komunikasi dengan KBO Lantas Polres Mojokerto Kota, Ibda Lukman Baswani SH. Kira-kira penanganannya seperti apa? Karena kalau apabila ada demo atau aksi, pasti akan ada teman-teman kepolisian yang menemani, bukan mencegah ya, tapi menemani okay, agar acara berjalan dengan lancar begitu. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkap akan saya sampaikan lagi. Kemudian Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah. Malam ini cuaca hujan ini, Angga.
0: Wah, oh, di ini Jawa Tengah juga hujan ya?
1: Sudah turun hujan, bahkan hujannya lumayan deras sih, karena di depan rumahnya Pak Suprianto ini genangan air sudah banyak. Okay. Apakah sudah mulai ini ya? Sudah turun hujan banyak loh ini di kawasan Malang, lalu di Mojokerto, kemudian di Jawa Tengah juga sudah turun hujan. Semoga nanti merembet ke Nganjuk ya, nular begitu
0: semoga
1: ya.
0: Semoga menular ya.
1: Nah ya, semoga nular. Betul. Mulai jam 5 sore lebih 50 menit sampai dengan jam 6 lebih 15 menit hujannya ini tadi. Okay. Bahkan beliau juga bercerita kemarin di hari Kamis malam Jumat itu juga turun hujan. Tapi malam banget, jam 11 malam. Durasinya hanya 15-an menit. Kemudian dari Bapak Eyan Permadi, salam perkenalan dari Eyang Permadi, alamat Desa Wilangan, Nganjuk. Ini pendengar setianya Radio Cakra Krisna. Salam juga untuk semua pendengar radio. Kemudian juga beliau tadi sempat telpon off air ya, menyampaikan bahwasannya lagu-lagu yang diputarkan oleh Angga ini tadi beliau suka.
0: Okay.
1: Kemudian
0: nostalgia ya.
1: Iya, nostalgia kayaknya Pak Eyang ini. Kemudian satu lagi dari Bapak Jainuri, ini melintas di sekitaran Bogor Nganjuk tidak ada hujan, malah cenderung gerah saja. Okay. Arus lalu lintas arah ke Kota Nganjuk cenderung lebih ramai, Angga.
0: Oke, okay, baik, kita geser ke Danti, silakan.
2: Memang hari ini beberapa wilayah diguyur hujan ya, Angga. Okay. Ini memang sesuai dengan perakiraan cuaca dari rekan-rekan BMKG bahwa di pertengahan musim kemarau wilayah Jawa Timur khususnya itu memang ada potensi hujan meskipun tidak terlalu deras dan sifatnya lokal saja. Okay. Ini juga berdasarkan faktor topografi juga, Angga. Makanya diajukan tadi info dari BPBD yang dihimpun dari rekan-rekan BMKG yang hujan itu wilayah sawahan sekitarnya, dataran tinggi yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Kemudian kalau update terkini dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru, Angga. Okay. Ini kan kita juga terima data setiap hari ya. Kalau untuk hari ini di hari Sabtu 19 September 2026, mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 petang waktu Indonesia Barat, Gunung Api Semeru yang berada di ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur, cuacanya cerah berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, ini dengan suhu udara 21 sampai dengan 26 derajat Celcius. Secara visual gunungnya terlihat jelas, kabut hingga kabut 0 sampai dengan 3 kisarannya. Kemudian untuk asap kawah tidak teramati. Ini teramati 3 kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu, tinggi asap sekitar 400 sampai dengan 500 meter ke arah timur laut. Kemudian setelah itu terdengar 2 kali suara gemuruh, okay, letusan dari kawah aktif. Untuk aktivitas kegempaan, letusan sebanyak 30 kali, guguran 11 kali, embusan 3 kali, tremor harmoniknya 1 kali, dan tektonik jauh ini sejumlah 1 kali. Okay. Untuk tingkat aktivitas, Gunung Semeru ini masih tetap berada di level 3 siaga. rekomendasi tetap sama, ada 3 rekomendasi Angga. Ini khususnya untuk menjauhi area yang ditetapkan sebagai area yang riskan ya bagi warga maupun wisatawan. Okay. Ini untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan diri. Ini khususnya yang perlu diwaspadai adalah sepanjang Besuk Kobokan ya. Ini ada waspada, hati-hati, semoga tetap aman. Nanti kalau ada update terkini akan kami sampaikan kembali, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra di beberapa wilayah terguyur hujan ya seluruh cakra. Ini ada informasi yang masuk tadi seperti di kawasan Blora dan sekitarnya. Lalu ada di kawasan Mojokerto, kawasan Kabupaten Malang juga hujan. Dan juga berdasarkan data BMKG juga di kawasan Bojonegoro, kawasan Lamongan, Nganjuk, Madiun, dan Magetan, Ngawi, serta kawasan Sidoarjo juga terpantau hujan ya pada hari ini seluruh cakra. Dan untuk peringatan dini hujan di beberapa wilayah tersebut terpantau hingga jam 8:30 menit nanti seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra yang sedang dalam perjalanan, harap hati-hati, siapkan jas hujan dan jangan memaksakan berkendara apabila hujan disertai angin dan juga banyak pepohonan. Dan untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali melalui Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Kabarkan informasi di sekitar Anda atau kewaspadaan yang Anda ketahui di 0852 9001061.

0: Baik, Sulur Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 12 angkutan feeder untuk memperkuat layanan Trans Jatim di wilayah Malang. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi layanan Koridor 1 sekaligus persiapan pengembangan transportasi publik di Malang Raya. Angkutan feeder nantinya berfungsi sebagai pengumpan untuk menjangkau kawasan yang tidak secara langsung dilalui rute utama Trans Jatim. Dengan begitu, masyarakat dari kawasan pemukiman maupun titik aktivitas lainnya diharapkan lebih mudah terhubung dengan layanan bus Trans Jatim. Sebanyak 12 armada feeder tersebut merupakan kendaraan baru dengan kapasitas sekitar 6 hingga 8 penumpang. Untuk tahun pertama ini, pembiayaan operasional feeder disiapkan melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya direncanakan dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Malang. Untuk sementara itu, rute masing-masing feeder masih akan disusun oleh Pemerintah Kota Malang, dan kehadiran feeder ini diharapkan dapat memperluas jangkauan transportasi publik sekaligus mendukung integrasi layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Muhlis di jalur dalam kota Kediri. Tepatnya ini di Simpang Alun-Alun Kediri. Lalu lintas cukup ramai ya. Hati-hati yang beraktivitas untuk malam hari ini, karena lalu lintas sangat ramai akhir pekan mungkin ya. Jadi ya, cukup ramai. Lalu dari Pak Indro, tadi juga melintas di Kediri. Tepatnya ini Merican. Simpang 4 Merican dari arah Nganjuk atau dari arah barat itu antrian cukup panjang ya. Kebanyakan kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2, kalau truk muatan barang hanya beberapa saja atau sesekali melintas begitu, yang mendominasi tetap kendaraan roda 2. Antrian cukup panjang juga di traffic light Simpang 4 Merican Kediri. Pak Indro juga mengimbau untuk Sulur Cakra yang lewat di sampingnya PG Merican, karena aktivitas pabrik juga masih berjalan ya, sehingga perlu waspada apalagi yang tidak membawa helm atau tidak pakai kacamata saat melintas di sana. Debu serta sampah atau sepah dari tebu ini berterbangan begitu. Ini bersamaan dengan adanya pengolahan gula di PG Merican Kediri. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Ibu Aminah, ini tadi melintas di sekitaran jalur Semen Kediri, depannya Terminal Tamanan Semen, ini juga ramai antriannya panjang.
0: Oke.
1: Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Danti Danila, silakan.
2: Ini banyak yang menanyakan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Simpang 4 Pacingan Juk, kata beberapa sedulur Cakra ya, Angga. Ini kita terima data dari Kanigaku Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izuddin STRIK. Ternyata kejadiannya itu tadi pagi, hari Sabtu 19 September 2026 sekitar jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lokasinya itu Simpang 4 Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Angga tahu tidak lokasinya?
0: Oke, itu juga dekat rumah sih.
2: Oh, dekat rumah juga.
0: Iya,
2: sehari-hari
0: betul.
2: Lewat nggak kalau pulang sama berangkat kerja?
0: Enggak sih, karena saya kan Pace bagian timur. Kalau itu
2: gitu.
0: Pace bagian selatan.
2: Oh iya, meskipun namanya Pace Kulon tapi bagian selatan.
0: Nah,
2: ya,
0: luas
2: ya,
0: untuk wilayah Pace sendiri.
2: Oke, baik. Dan yang terlibat adalah pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Opel B6171ZGE dengan inisial EFC, 20 tahun ya, warga desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Untuk kronologinya, Angga, ini ternyata awalnya sepeda motor Honda Vario tadi yang dikendarai oleh E ini sebelumnya melaju dari arah timur ke barat. Nah, sesampainya di TKP, diduga karena kurang konsentrasi menabrak bagian belakang sepeda motor yang tidak dikenal. Iya, setelah itu sepeda motor Honda Vario tadi terpelanting ke arah utara, terjatuh dan menghantam pohon yang ada di pinggir jalan, yang ada di sisi utara. Akhirnya korban ini mengalami luka yang cukup serius hingga tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sejauh ini kalau dari dokumentasi yang kita terima ya Angga, ini kalau diamati dokumentasinya ini menunjukkan untuk TKP yang sudah bersih dan juga ada beberapa warga yang mungkin dimintai keterangan ya sebagai saksi. Kemudian kalau untuk kendaraan, nah ini Vario yang model baru atau gimana ya Angga, yang sepeda motor yang
0: sepertinya untuk sepeda motor tersebut ini Vario yang model baru.
2: Okay.
0: Ini sepertinya karena juga dilihat dari bodinya juga masih kelihatan masih baru.
2: Iya
0: ya,
2: betul. Ini sepertinya pada bagian depannya sepeda motor itu ada stiker foto ya. Apakah foto dari korban ya Angga ya? Itu dari dokumentasi Kanigakum Salantas Polres Nganjuk. Angga juga bisa sambil lihat ya. Ini dua foto yang terakhir.
0: Itu ada stiker juga.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, ada stikernya ya. Kalau inisialnya tadi EFC gitu. 20 tahun, masih muda sekali,
0: masih
2: ya
0: muda
2: korbannya
0: sekali ya.
2: Iya. Dan bahkan kalau untuk foto yang terakhir itu terlihat korban sewaktu masih tergeletak di pinggir jalan.
0: Okay.
2: Iya, ini banyak warga masyarakat juga ya yang ikut berkerumun di lokasi. Sedulur Cakra, kita imbau untuk Anda yang melintas jalurnya banyak persimpangan, itu harap pelankan laju kendaraan sewaktu melintas di persimpangan dan jangan lupa klaksonnya.
0: Okay.
2: Iya, klaksonnya itu dimanfaatkan ya. Ini semua demi mencegah terjadinya kecelakaan. Ini semua juga demi keamanan dan keselamatan diri Anda, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Danti Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, dimanapun Anda berada, harap hati-hati ya jika melintas di perjalanan. Meskipun melintas di kawasan jalan desa atau gang, harap tetap berhati-hati karena banyak persimpangan dan banyak kendaraan yang berlalu-lalang dan juga tiba-tiba muncul dari persimpangan. Jadi jangan lupa pelankan laju kendaraan ketika melintasi di persimpangan, entah itu jalan utama atau jalan desa. Dan selalu bunyikan klakson ketika melintas di persimpangan jalan desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya seluruh cakra. Baik seluruh cakra, untuk informasi di ruang gatekeeper sejauh ini pada malam minggu ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda, silakan hubungi 0852 9000 1061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru

Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik seluruh cakra, pada malam hari ini masih bersama saya Angga yang menemani Anda pada 1 jam ke depan. Ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan Isatin yang siap menerima informasi dari Anda pada malam hari ini seluruh cakra. Seluruh cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung, tempatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Baik seluruh cakra, layanan Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya segera beroperasi dan menghubungkan Terminal Arjosari Kota Malang dengan Terminal Talang Agung di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rute ini memiliki panjang sekitar 49 km untuk perjalanan dari Talang Agung menuju ke Arjosari dengan estimasi waktu tempuh sekitar

0: Selain bus utama, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menyiapkan 12 armada feeder untuk mendukung keterhubungan masyarakat dengan layanan TransJatim. Feeder tersebut memiliki kapasitas sekitar 6-8 penumpang dan rutenya akan ditentukan oleh pemerintah Kota Malang. Baik seluruh cakra, jam 7:07, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Yi Satin.
1: Ya Pak Chandra Budi, tadi sempat mengirimkan sebuah video adanya mobil pemadam kebakaran ya. Jadi kalau kabar dari beliau itu ada insiden kebakaran, lalu ada truk miliknya damkar yang melintas di Tiripan. Tapi saya kurang tahu kebakarannya apa, sepertinya gudang ya. Tadi sudah selesai dipadamkan. Kini kita masih coba menunggu info dari teman-teman damkar untuk lebih lengkapnya ini seperti apa. Itu gudang apa begitu yang terbakar. Kemudian ada pesan masuk disampaikan oleh Bu Fitri, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Hari ini ramai sekali jalur dalam Angga, yakni di jalur Pace Nganjuk yang menuju ke arah kota. Tadi beliau juga menginformasikan Kecubung arah ke Sukomoro ditutup ya tadi ya.
0: Iya betul, nah, karena ini ada Kecubung naik karnival
1: itu
0: ya.
1: Itu sebenarnya ada sound horrornya nggak sih Angga?
0: Kalau berdasarkan informasi tidak ada, itu tidak ada, lebih ya ke fashion show. Cuma ada yang membawa sound namun bukan sound horror.
1: Oh iya ya, berarti bukan yang dari biasanya kan nanti kalau ada acara per RT ngeluarin sound gitu ya.
0: Nah, itu enggak betul, ya. Itu enggak. Mungkin itu lebih ke fashion show. Fashion show dan sound-sound kecil saja.
1: Baik. Suruh Cakra yang lain kalau mau mengakses jalur tersebut, jalur Kecubung yang arah ke Sukomoro, itu nanti bisa cari alternatif lain. Memang agak jauh sih kalau harus muter ya, kayak harus lewat Nganjuk Kota dulu kalau menghindari itu, atau mungkin yang biasanya mau menuju ke Nganjuk Kota, simpang 3 arah ke Nganjuk Kota itu, itu juga banyak yang lewat jalur tersebut, mungkin bisa cari alternatif lain dulu. Okay. Kemudian dari Bapak Umar, ini sudah melintas di sekitaran Papar Kediri, arah ke Pelemahan, lalu lintas juga rame, mohon untuk hati-hati, pengendara roda 2 maupun roda 4, banyak sekali yang melintas. Lalu kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, ini menyisakan duka bagi keluarga Agus Ribut Setia Budi 48 tahun, warga Pakisaji, ini warga Pakisaji Malang, yang tercatat sebagai penumpang kapal motor Virgo, namun hingga kemarin keberadaannya juga belum diketahui atau belum teridentifikasi di mana. Okay. Seperti diberitakan, KM Virgo Transport 8 itu mengalami kecelakaan rute Surabaya-Banjarmasin di hari Minggu lalu, tanggal 13, berarti terhitung kalau sampai dengan hari ini, sudah 6 hari ya. Kapal itu membawa 243 orang, terdiri atas penumpang dan awak kapal. Hingga kemarin 6 orang telah ditemukan meninggal dunia, 108 orang selamat dan 129 lainnya masih dalam pencarian. Agus diketahui bekerja sebagai sopir truk ekspedisi. Dia ini baru bekerja sekitar sebulan. Okay. Jadi masih pegawai baru begitu ya di salah satu perusahaan yang ditempatinya. Nah, ketika berangkat membawa truk ekspedisinya menuju ke Banjarmasin, namun nahas musibah besar ternyata terjadi hingga menyebabkan Agus ini belum ditemukan sampai dengan hari ke-7. Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, ada kabar baik ya untuk seluruh cakra besok yang ingin berwisata, terutama untuk ke kawasan Gunung Bromo. Gunung Bromo sudah dibuka mulai hari ini sejak jam 12 malam tadi. Dan pembukaan ini dilakukan setelah kawasan Bromo dinyatakan aman pasca kebakaran yang sebelumnya menyebabkan seluruh aktivitas wisata ditutup. Keputusan pembukaan kembali diambil setelah TNBTS melakukan peninjauan terhadap sejumlah aspek, mulai dari keselamatan wisatawan, daya dukung kawasan, hingga keberlangsungan perekonomian masyarakat sekitar. Sebelumnya, seluruh akses wisata Bromo dari Jemplang Malang,

Semoro Lawang Probolinggo, Prono Kriti Pasuruan, dan Senduro Lumajang sempat ditutup total untuk mempercepat penanganan kebakaran. Bagi wisatawan yang sudah memiliki tiket kunjungan untuk periode hari ini sampai 30 September 2026, tiket tersebut tetap bisa digunakan sesuai tanggal kunjungan yang tercantum. Dan wisatawan tidak perlu membeli tiket kembali. Namun tiket tersebut juga tidak dapat dijadwalkan ulang maupun dikembalikan. Kuota kunjungan harian Bromo saat ini sendiri sudah mencapai 2.752 orang. TNBTS mengingatkan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuat perapian maupun membuang puntung rokok sembarangan. Jika menemukan asap, bara, titik api, atau kondisi lain yang berpotensi memicu kebakaran, wisatawan diminta segera melaporkannya kepada petugas. Dan tetap jaga keselamatan, ikuti seluruh ketentuan selama berwisata di kawasan Gunung Bromo pada weekend kali ini ya, seluruh cakra.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru Anda pada akhir pekan kali ini. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Cek informasi ke Danti Danila, silakan.
1: Wah, malam hari ini ada yang masih nyamil ya, malam minggu, Angga.
0: Siapa itu?
1: Bapak Chandra.
0: Okay.
1: Ini beliau kalau nggak nasi padang, ini sebutannya nyamil, bukan makan.
0: Wah, ini harusnya makan nggak sih?
1: Iya, makan malam kalau kita nyebutnya. Tapi beliau ini nyamil saja, okay. SGPCGJ.
0: Di mana ini?
1: Sego Pecel Godong Jati, Tiripan.
0: Oh, di Tiripan.
1: Iya,
0: Kecamatan Tiripan Berbeg. Berbeg. Ya?
1: Betul, okay. Berbeg Nganjuk yang arah Pengkol itu loh.
0: Okay.
1: Angga, nah di sana masih ada nasi pecel yang bungkusnya, alasnya itu masih pakai daun jati. Dan selain ada rempeyeknya, ini masih ada lempengnya juga.
0: Okay.
1: Iya, ini wah, sangat amat menggoda ya kalau diamati foto dari Bapak Chandra ini.
0: Betul.
1: Iya.
0: Apalagi godong jati itu sudah jarang sekali loh nasi pecel yang bungkusnya godong jati.
1: Di sini susah sekali. Betul. Mencari. Dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat ada kayaknya wilayah Warujaya nggak enggak, tapi sekarang kok sudah nggak terlihat lagi ya.
0: Sudah langka sekarang Danti untuk nasi pecel yang bungkus daun jati ini.
1: Apakah ini bisa jadi salah satu peluang usaha? Wah, ini boleh dicoba ya, rekan-rekan yang suka bergelut atau terjun di dunia kuliner ya. Info lainnya ada Mbak Sari tadi dari wilayah Loceret Nganjuk sampai wilayah Kota Kediri. Informasinya ramai, malam minggu dipastikan ramai sekali ya. Lalu lintasnya aman, meskipun ramai itu tetap lancar Angga. Dan kondisi cuaca mendukung, malming tidak hujan. Ada juga Bapak Barudin, ini sudah sampai wilayah Kertosono Nganjuk. Informasinya juga tidak hujan, agak sumuk ungkep malam hari ini ya untuk suhunya. Ini di rumah saja, info dari beliau ya, berkumpul bersama keluarga, quality time. Ini mumpung besok libur, ini mau itu melekan bareng keluarga. Iya, camilannya jangan lupa ya Bapak, nanti kita temani kalau ngobrol itu sampai jam 9 malam. Nanti setelah itu disambung dengan alunan musik-musik ya Angga.
0: Nah, betul.
1: Sampai dengan besok pagi boleh disambung lagi infonya Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita juga tersambung dengan BMKG Tanjung Perak Surabaya, ada Bapak Prasetyo Umar. Tadi BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah perairan Jawa Timur pada periode 19 hingga 22 September 2026. Untuk ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, bahkan ada yang 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah tertentu. Gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Masalembo, Bawean, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, Bangkalan dan sekitarnya, serta sejumlah wilayah di Kepulauan Madura. Sementara gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi dan sekitarnya. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya juga mengatakan angin di perairan Jawa Timur secara umum berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 26 knot. Kondisi cuaca secara umumnya cerah berawan, namun masyarakat dan pelaku pelayaran tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi. Dan beliau juga mengingatkan perahu nelayan perlu mewaspadai kondisi ketika angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang sudah mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang perlu waspada pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Sedangkan untuk kapal feri perlu mewaspadai angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Masyarakat diminta selalu berhati-hati terhadap kondisi gelombang tinggi, terutama untuk para nelayan di sekitar pesisir dan juga untuk warga yang beraktivitas di sekitar pesisir pantai, khususnya di pantai selatan Jawa Timur.

0: Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Bagaimana arus lalu lintas di wilayah Anda atau kondisi cuaca di wilayah Anda atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda bisa dikabarkan kepada kami ya seluruh cakra. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik seluruh cakra, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Jadi besok itu ada FKIP Run di Kertosono. Saya sempat komunikasi dengan Pak Joni selaku Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk terkait dengan pengaturan lalu lintas seperti apa, apakah nanti akan dialihkan atau ditutup begitu. Dan kita diarahkan untuk bisa komunikasi langsung bersama dengan panitianya. Kayaknya kemarin juga sempat jalan ke radio ya panitianya, okay. Sempat kesini juga. Nanti seperti apa akan coba saya sambung dulu dengan beliau. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwita, perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di jalur Mojoroto Kediri. Untuk informasi arus lalu lintas ramai lancar saja, cuacanya juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Ibu Towilatun, nah ini malmingnya di wisata Terop katanya.
0: Wisata Terop itu mana ini?
1: Ini wisata Terop maksud dari Bu Towil adalah lihat manten.
0: Oh begitu, ini juga musimnya manten ya?
1: Iya, pada musim nikahan ini.
0: Nah betul.
1: Jadi malam minggunya di bawahnya Terop yang katanya tuh makan soto mahal.
0: Oke, soto mahal ya ini
1: istilahnya. Betul kan ya, soto mahal kan?
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Kemudian informasi masuk dari Pak Hari, ini tadi di kawasan Gondang Legi Prambon, nyampaikan saja untuk lalu lintas ramai, cuacanya juga tidak hujan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra.
4: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Baik seluruh cakra, seperti biasa di momen akhir pekan, pantauan arus lalu lintas di malam ini sudah mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan ya seluruh cakra. Dan bagi Anda yang saat ini berada di wilayah Nganjuk, tingginya intensitas pergerakan kendaraan juga sudah terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Kawasan ini memang selalu menjadi magnet utama sekaligus pusat keramaian warga yang antusias menghabiskan waktu malam minggunya di tengah kota. Untuk sementara itu, konsentrasi pengemudi yang prima sangat dibutuhkan bagi Anda yang malam ini melintasi di kawasan Simpang Mengkreng. Sebagai urat nadi jalur utama dan titik pertemuan arus dari tiga kabupaten, Simpang Mengkreng ini telah menampung volume kendaraan yang sangat masif seiring tingginya mobilitas masyarakat antar wilayah pada malam minggu kali ini. Dan untuk di kawasan Kota Kediri, dinamika lalu lintas yang sangat tinggi juga sangat terasa, dan besarnya antusiasme masyarakat yang keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan dan menikmati suasana akhir pekan membuat sejumlah ruas jalan protokol diwarnai oleh pergerakan kendaraan yang terus mengalir baik roda 2 maupun roda 4. Oleh karena itu, bagi seluruh cakra yang sedang berada di balik kemudi malam ini, kami terus mengimbau agar Anda selalu mengutamakan keselamatan, jaga ritme laju kendaraan Anda, tetap pertahankan jarak aman, dan pastikan Anda terus memantau informasi kami hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda ke gatekeeper kami di 0852 9001061.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan meskipun ada peningkatan volume kendaraan di weekend kali ini karena mobilitas masyarakat yang cukup tinggi menikmati akhir pekan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat dikabarkan di 0852-9001061. Seluruh cakra, kemacetan panjang di jalur Ketapang Gilimanuk Banyuwangi saat ini masih menjadi perhatian setelah antrean kendaraan dalam sebulan terakhir sempat mencapai sekitar 10 km. Pengamat transportasi Ali Rusi menyebut salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan kapal yang sudah tersedia, bukan hanya menambah kapal berukuran besar. Menurut beliau, jumlah perjalanan kapal bisa ditingkatkan hingga 9 trip per kapal dalam satu hari. Selain itu, waktu bongkar muat juga perlu dipangkas dari sekitar 8 menit menjadi 6-7 menit di dermaga MB serta 10-11 menit menjadi lebih singkat di lembaga LCM. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan jumlah perjalanan kapal tanpa menambah kepadatan baru di alur pelayaran. Beliau juga menyoroti penggunaan kapal berkapasitas besar seperti Portling dan Jatra. Menurutnya, penambahan kapal besar perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah trip. Karena kapal berukuran besar berpotensi membutuhkan waktu sandar dan ruang alur yang lebih banyak. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru mengurangi frekuensi perjalanan kapal kecil dan sedang. Selain persoalan pada kapal, pengerjaan revitalisasi dermaga yang berlangsung bersamaan dengan pembangunan dermaga baru juga dinilai menjadi salah satu titik penyumbatan. Beliau menyarankan pengerjaan fasilitas dilakukan dengan skala prioritas agar kapasitas standar tidak turun terlalu tajam. Dengan pengaturan waktu kapal, percepatan bongkar muat, dan pengelolaan dermaga yang lebih optimal, antrean kendaraan di jalur Ketapang Gilimanuk dapat segera terurai. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Danti.
1: Kita juga diinformasikan tadi ya, ada Mas Taufi, kalau okay. Beliau ini ada di wilayah Kabupaten Ngawi, Mas Angga. Okay. Infonya boten Jawa, dalu menika wonten ing Ngawi.
0: Aduh. Tidak hujan ya di Ngawi.
1: Iya, tidak hujan wilayah Ngawi ya. Malam minggu kali ini suhunya 29 derajat Celcius, Angga. Cukup panas kalau malam hari ya.
0: Iya. Padahal malam hari lah ini.
1: Betul, ini ada videonya juga ya. Malam minggu Mas Taufi sejauh ini masih di rumah dengerin Cakra Krisna. Kemudian ini juga dikirimkan video di area teras rumahnya beliau yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi ya. Terima kasih informasinya. Ada Bapak Iswanto, ini juga kirim informasi. Ada di seputaran daerah Baron Nganjuk, cuacanya tidak hujan, malming saja lihat suasana di luar, kata beliau. Ada info lain, Ibu Muslimah ini ada di daerah Tanjungan Om Nganjuk, titip jajan apa?
0: Wah,
1: ditawari atau gimana? Diiming-iming
0: ditawarin
1: kita.
0: Atau gimana ya ini konsepnya?
1: Malming ya, ini hanya muter-muter seputaran rumah saja, tidak hujan, ramai, banyak muda-mudi boncengan, banyak yang tidak pakai helm, banyak yang kenceng-kenceng. Waduh. Ya, rapas pada dan hati-hati ya, khususnya kalau mau nyebrang jalan, pastikan dahulu baik dari arah berlawanan maupun searah di belakang kita benar-benar aman, Angga.
0: Oke, lanjut ke Ii Satin, silakan.
2: Ya, ini ada Pak Karman di Tunjungan Blora, Jawa Tengah ya.
0: Oke.
2: Di tempat saya, hajatan manten itu saya hitung satu minggu itu berturut-turut. Selesai jarak satu minggu, berturut-turut lagi satu minggu. Jadi dalam tujuh hari itu ada aja gitu ya. Di tempatnya Pak Karman, hari ini juga hujan di Blora, jadi masih sama dengan Pak siapa tadi sebentar, sampai lupa. Pak Supri ya, Pak Supri dan Pak Karman yang sama-sama di Blora, saat ini turun hujan juga. Dengan adanya acara hajatan mantenan atau buhan itu, ya mau gimana lagi kalau kata Pak Karman ya, karena kan kita itu hidup bermasyarakat, jadi harus saling membantu gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi Utomo, perjalanan juga menuju ke arah Tulungagung ini sudah nyampe di Mojokediri, arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar. Pak Irfan turut hadir dalam acara festival yang ada di Kecubung Pace. Ini tadi acara sudah dimulai, awalnya dibuka oleh Bapak Kepala Desa memberikan sambutan. Di sana juga ada pihak kepolisian dari Bapak Kapolsek serta jajarannya begitu. Kalau untuk acara ini memang baru saja dimulai begitu. Jadi seluruh cakra yang mau melintas di sekitaran jalur Kecubung Pace bisa cari alternatif lainnya saja, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Hisatin di ruang gatekeeper. Sebelumnya juga ada Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebuah kran proyek milik Jasa Marga roboh di Jalan HR Muhammad Surabaya pada hari Jumat 18 September 2026 sekitar jam 3.30 menit waktu Indonesia Barat. Kran tersebut menimpa tiang listrik dan sebagian materialnya menutup badan jalan, sehingga untuk lalu lintas sempat tersendat dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kran tersebut diketahui digunakan dalam pekerjaan penguatan lereng tol Surabaya Gempol dan saat kejadian pekerjaan masih dalam tahap persiapan dan belum masuk pada proses pemasangan tiang. Jasa Marga menyebut penyebab pasti kran terguling masih dalam proses evaluasi sehingga belum dapat disimpulkan apakah berkaitan dengan kondisi tanah atau faktor yang lainnya. Dampak kejadian juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi harus direkayasa dari sebelumnya 3 lajur, sementara hanya bisa melintas melalui 2 lajur. Petugas kemudian melakukan evakuasi tiang listrik yang roboh dan menyiapkan alat berat tambahan untuk memindahkan kran ke posisi yang lebih aman. Setelah penanganan, arus lalu lintas juga sudah kembali lancar.

0: Baik, Sulur Cakra, pemerintah Kabupaten Kediri kembali melanjutkan pembangunan akses jalan menuju Kawah Gunung Kelut pada 2026. Pembangunan ini merupakan lanjutan pekerjaan yang sudah dilakukan pada tahun 2025 kemarin dengan pelaksanaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Pembangunan dilakukan menggunakan struktur cor beton atau rigid pavement dan jalan utama yang dibangun memiliki lebar 6 meter dengan panjang 243 meter dan pengerjaannya dilakukan secara bertahap hingga titik akhir depan area parkir ojek motor. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri mengatakan pekerjaan sudah dimulai dengan penambahan jalan utama selebar 6 meter dengan panjang 243 meter. Pembangunan akses tersebut ditunjukkan untuk mendukung sektor pariwisata di kawasan Gunung Kelut. Selain itu, akses jalan yang lebih baik diharapkan memudahkan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dalam melakukan pemantauan rutin aktivitas Gunung Kelut. Sementara itu, berdasarkan pemantauan pos pengamatan Gunung Api Kelut pada 9 September 2026 yang lalu, status aktivitas Kelut masih aman, berada pada level 1 atau normal, dan masyarakat atau wisatawan diimbau mematuhi ketentuan keselamatan, termasuk tidak mendekati kawah dalam radius 1 km.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan Iis.
3: Iya, ini tadi ada Bapak Rahman Darmawan ya, melintas depannya kantor BPJS Kota Kediri. Aduh, ramai sekali angga ini.
0: Okay.
3: Dari video yang beliau kirimkan, jadi beliau ini bawa kendaraan roda 4, antrian-antrian itu panjang sekali. Nah, di sana kan tidak diperbolehkan untuk parkir di tepi jalan ya, karena
0: betul,
3: memang banyak instansi di sana. Tidak ada pertokoan, tapi instansi itu banyak. Jadi untuk Sudut Cakra ini yang melintas di jalur-jalur yang dilarang parkir ya, harap dipatuhi. Karena pas kalau malam minggu seperti ini, takutnya nanti malah menjadi kemacetan panjang atau menyebabkan kemacetan.
0: Okay.
3: Seputaran jalur dalam Kota Kediri Angga yang terpantau memang ramai sekali. Tadi karena Bu Nisa itu juga menyampaikan di Simpang Patkawi, Kota Kediri, itu yang arah ke Jalan Penanggungan, ramai juga. Antrian cukup panjang di traffic light-nya. Lalu yang arah ke Alun-Alun, itu juga sama ramainya. Kemudian yang arah ke Barat, itu juga sama ramainya. Kemudian, hati-hati juga Seru Cakra yang saat ini melintas di Jalan Ayani, Kota Kediri. Saya pantau dari CCTV di Sub Kota Kediri melalui pantauan live streaming-nya. Itu antrian juga cukup panjang yang menuju ke arah Stadion Brawijaya itu ya enggak. Lalu kalau untuk sebaliknya Jalan Ayani yang arah ke Tepus itu juga ramai sekali. Banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4, banyak yang lagi malam mingguan, lagi have fun semuanya. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan di beberapa titik jalan ramai.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, seluruh cakra, masuki jam 8 malam, dinamika mobilitas warga di malam akhir pekan ini masih terus menunjukkan intensitas yang sangat tinggi. Kawasan Jalan Ahmad Yani, informasi yang masuk di Gatekeeper, Jalan Ayani Kediri malam ini juga terpantau sangat ramai seiring tingginya volume pergerakan masyarakat di pusat kota. Sementara itu juga diingatkan yang melintas di kawasan Simang Mengkreng, sebagai titik temu arus dari tiga kabupaten, volume kendaraan di persimpangan utama ini juga terus mengalami peningkatan. Mengingat masifnya pergerakan di kedua lokasi tersebut, kami mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman dan mengutamakan keselamatan bersama. Tak terasa waktu sudah merapat hampir di jam 8 malam, saya Airlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang Gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sudut Jakra. Saya Isatin yang melanjutkan tugas di ruang siar untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda. Tambahkan apabila menemui beberapa titik hambatan ya, termasuk di Jalan Raya Kota Kediri, tadi di Simpang Tosaren bagaimana rame ya. Kemudian di Water Torrent itu juga terlihat ada penutupan oleh Dishub. Kira-kira ada agenda atau acara apa? Karena ini akhir pekan, nanti boleh diinfokan kembali. Termasuk juga yang lewat di Kecubung arah Sukomoro atau menuju ke Nganjuk Kota, bisa lewat jalur utama saja. Hindari dulu untuk jalur dalam karena sedang ada kegiatan. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul di sisi timur jalan.

0: Dulur, silahkan dibagikan infonya lewat WA Gatekeeper kami ya, baik voice note atau mungkin pesan teks Anda boleh sampaikan, tapi jangan lupa kirimkan juga dokumentasi agar lebih afdol begitu. Dan sesaat lagi kita akan gabung dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Perkembangan kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis wilayah Kabupaten Nganjuk mulai menunjukkan kondisi yang semakin mereda. Berdasarkan pemantauan BMKG Nganjuk pada hari Sabtu 19 September 2026 pagi, jumlah titik panas atau hotspot terdeteksi tinggal 2 titik saja. Seluruhnya berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jumlah ini menurun dibanding sehari sebelumnya yang masih mencapai 11 titik hotspot. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, menyebut berkurangnya hotspot menunjukkan anomali panas yang terdeteksi satelit semakin menurun. Dari pengamatan visual sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, BMKG juga tidak melihat adanya kepulan asap di kawasan puncak Gunung Wilis. Namun, pemantauan dilakukan dalam kondisi jarak pandang terbatas akibat kabut. Suhu udara sekitar 20 derajat Celcius dengan kelembapan 85%. Sementara angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan sekitar 6 km per jam dengan embusan sesaat mencapai 20 km per jam. Meski jumlah hotspot menurun, BMKG mengingatkan kondisi tersebut belum memastikan bahwa seluruh titik api telah padam. Masyarakat diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kebakaran.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalena. Asosiasi Makanan Bergizi Trenggale atau AMBT resmi dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pelaku dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Trenggale. Selengkapnya disampaikan oleh Zayan Nisa, Krishna FM, Trenggale.
2: Pembentukan asosiasi tersebut dilakukan melalui rapat yang dihadiri perwakilan pelaku dapur di Trenggale pada 12 September 2026 dengan Imam Waldi dipercaya sebagai ketua umum. Ketua AMBT Imam Waldi menyampaikan asosiasi akan menjadi ruang koordinasi bagi para pengelola dapur, termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala maupun situasional sesuai persoalan yang muncul di lapangan. Data yang disampaikan Imam menyebutkan penerima manfaat MBG di Trenggale mencapai sekitar 180 ribu siswa dengan asumsi 72 dapur telah beroperasi. AMBT juga berencana memperkuat komunikasi dengan penerima manfaat dan orang tua untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggale.
1: PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun memperketat pengawasan di sejumlah jalur kereta api yang dinilai rawan kebakaran lahan selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM Madiun.
3: Langkah tersebut dilakukan karena sebagian jalur melintasi area persawahan dan perkebunan dengan material kering yang mudah terbakar. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan aktivitas pembakaran jerami, ilalang maupun sampah di sekitar rel dapat menimbulkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang masinis. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 2 kejadian kebakaran di sekitar jalur KA dilaporkan berpotensi mengganggu perjalanan. Selain patroli di jalur rawan, KAI Daop 7 Madiun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok tani serta menyiagakan peralatan pemadam. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga penyaluran bantuan air bersih terus dilakukan untuk membantu warga yang terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM Bojonegoro.
4: Kondisi tersebut mendorong Polres Bojonegoro menyalurkan bantuan sebanyak 30 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami berkurangnya ketersediaan air. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti menyebut bantuan tersebut didistribusikan menggunakan 6 truk tangki. Penyaluran dilakukan antara lain ke Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, serta sejumlah titik di Kecamatan Kasiman yang terdampak kekeringan. Penanganan kekeringan juga menjadi perhatian berbagai pihak di Bojonegoro. Di sisi lain, Polsek Sumberjo juga turut melakukan distribusi air bersih kepada warga Desa Sumuragung, sementara jajaran kepolisian di wilayah lain terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak musim kemarau. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Wonosobo dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong generasi muda agar ikut berperan dalam membangun kemandirian daerah, khususnya di sektor pangan. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
5: Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus Kuarcap dan Kuaren Pramuka se-Kabupaten Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat, menyampaikan arah pengembangan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, tetapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Generasi muda didorong memahami teknologi serta memiliki jiwa kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Peringatan tersebut mengusung tema yang berkaitan dengan penguatan organisasi untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Saya Nisa Riani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, terus dilakukan dengan melibatkan ratusan personel gabungan. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Krisna FM, Nganjuk.
6: Sekitar 400 personil gabungan diterjunkan untuk memadamkan api sekaligus membuat penyekatan agar kebakaran tidak meluas. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi memimpin apel gabungan yang digelar di Balai Desa Ngliman pada Jumat 18 September 2026 pagi. Personil yang terlibat berasal dari Polres Nganjuk, BPBD, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta relawan dari berbagai unsur. Penanganan dilakukan dengan pemadaman langsung dan pembuatan ilaran atau penyekatan alur api. Sebelumnya, BPBD Nganjuk juga memetakan beberapa titik api di kawasan Gunung Wilis. Sementara kondisi kemarau dan vegetasi kering membuat upaya pengendalian kebakaran membutuhkan kewaspadaan tinggi. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Kondisi kebencanaan menjadi salah satu perhatian aparat di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas Gunung Semeru. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Krisna FM, Lumajang.
7: Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto sebelumnya melakukan kunjungan ke Polres Lumajang untuk meninjau sejumlah aspek keamanan dan penanganan kebencanaan di wilayah tersebut. Selain persoalan karhutla dan aktivitas gunung api, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang menyiapkan strategi pengendalian untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap tanaman hortikultura. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus menjalankan program pelayanan masyarakat di tengah kondisi kemarau. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Pemerintah Kabupaten Brebes meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
8: Sosialisasi menyasar toko kelontong dan warung yang menjual produk tembakau secara eceran. Kegiatan tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Banjarharjo dan Kersana. Petugas memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Pemkab Brebes melalui jajaran terkait juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketelitian pedagang sekaligus mendukung penerimaan negara dari sektor cukai yang sebagian dapat kembali dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Belasan siswa SD Negeri Maitan 01 Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati dilaporkan mengalami gejala pusing dan muntah yang diduga berkaitan dengan konsumsi susu kemasan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Krisna FM, Pati.
9: Kejadian tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi susu kemasan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dugaan kejadian tersebut kemudian menjadi perhatian setelah muncul video di media sosial yang memperlihatkan warga dan orang tua siswa membuka kemasan susu. Dinas Kesehatan setempat melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa. Kasus tersebut berlangsung ketika Pati masih menghadapi persoalan pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
1: Perumbulok Cabang Malang mulai menyalurkan beras premium untuk merespon kenaikan harga komoditas tersebut di pasaran. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krisna FM Malang.
10: Pada tahap awal, sebanyak 10 ton beras premium dikirim ke Pasar Bunulrejo, Kota Malang. Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansa Rahman menyampaikan, penyaluran akan diperluas hingga jaringan retail modern. Langkah tersebut dilakukan setelah pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga beras premium di pasar. Selain penyaluran awal tersebut, Bulog Malang menyiapkan distribusi lanjutan dalam jumlah lebih besar untuk membantu menjaga pasokan dan meredam tekanan harga. Rizka Apelina, Krisna FM, Malang.
1: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di tengah kondisi musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krisna FM Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
11: Polsek Loa Kulu mengajak masyarakat Desa Jonggon Jaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau. Babin Kamtibmas, Aibtu Agus Solihin bersama unsur pemerintah desa, TNI, relawan pemadam kebakaran dan tokoh masyarakat memberikan sosialisasi mengenai larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga didorong aktif melakukan pengawasan lingkungan dan membantu relawan apabila terjadi kebakaran. Langkah pencegahan tersebut penting mengingat sebelumnya karhutla juga terjadi di wilayah Loa Kulu Kota dengan luas sekitar 5 hektar. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loa Kulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan akibat memburuknya kualitas udara yang dipengaruhi kabut asap. Selengkapnya disampaikan oleh Nona Krisna FM Samarinda.
12: Kebijakan tersebut berlaku pada 17 hingga 19 September 2026 untuk jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP. Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Ibnu Arbi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan serta koordinasi dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan BMKG. Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap pelajar dari paparan asap. Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga menjalankan langkah mitigasi menghadapi kemarau dan kekeringan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan penanganan dilakukan melalui Satgas Terpadu yang melibatkan berbagai instansi, termasuk penyediaan air bersih, waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Pemerintah Kabupaten Pacitan tengah mengkaji 3 pilihan akses untuk memperkuat konektivitas daerah menuju wilayah luar, yakni Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan konektivitas kereta api melalui wilayah Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: 3 opsi tersebut meliputi Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan konektivitas kereta api melalui wilayah Jawa Tengah. Staf ahli Bupati Pacitan, Bidang Hukum dan Politik, Joko Putro Utomo, menyebut Pelabuhan Gelon memiliki potensi strategis dalam memperkuat konektivitas Pacitan. Akses melalui jalur laut dinilai dapat mendukung posisi Pacitan sebagai salah satu simpul ekonomi di kawasan Selatan Jawa. Kajian konektivitas tersebut berkaitan dengan upaya membuka akses transportasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loa Kulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya update info ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Muhammad Gunawan, anggota Pos Damkar Pace Nganjuk. Mm-hmm. Ini ada kebakaran lahan tebu tempatnya di kawasan Ronggot Asri nomor 6 Dusun Tempel, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Nah, ini dengan kronologi Bu Mariana berniat membersihkan lingkungan dengan mengumpulkan sampah tersebut, mm-hmm. kemudian ditumbuk di area dekat perbatasan lahan tebu milik Bu Mariana dan mulai dibakar. Kondisi angin kencang membuat kobaran api dari tempat pembakaran sampah merambat ke lahan tebu. Karena api sudah membesar, salah satu warga melapor ke anggota damkar dan diteruskan ke pos bantu Tanjung Anom. Kemudian personil sudah merapat di lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun kondisi material dalam kejadian ini, dan selesai pemadaman pada jam 8 lewat 10 menit tadi atau sekitar 20 menit yang lalu. Lalu ada juga giat pemadaman dilaporkan oleh Damkarmat Kabupaten Nganjuk, yaitu kejadian kebakaran kandang ternak milik Ibu Juwariah di Dusun Tiripan, Desa Tiripan, RT 2 RW 2 Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Dan kebakaran ini terjadi pada sekitar jam 5 lewat 27 menit dengan kronologi sore hari Bu Juwariah bakar-bakar sampah di dekat kandang dan ditinggal ke dalam rumah untuk memasak. Lalu ada salah satu warga yang melintas dan melihat ada kandang yang berisi tumpukan jerami sudah terbakar dikarenakan rambatan api, dan lalu warga tersebut menghampiri beliau dan memberitahukan bahwa kandangnya sudah terbakar. Lalu Ibu Juwariah meminta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api, dan ada salah satu warga yang melapor ke perangkat desa telah terjadi kebakaran dan diteruskan ke Damkar Kabupaten Nganjuk untuk meminta bantuan. Dan api berhasil dipadamkan pada sekitar jam 7 lewat 30 menit tadi dengan kerugian materi kurang lebih 1 juta rupiah. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Putri melaporkan untuk lalu lintas di kawasan Mengkreng pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Ada Mas Riki di tol kilometer 706 Mojokerto untuk arah ke barat saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, dan untuk arah ke timur ada peningkatan volume kendaraan dominasi oleh kendaraan logistik. Ada Mbak Vika melaporkan sedang ngopi di kawasan Warujaya Nganjuk, melaporkan untuk cuaca pada malam hari ini cerah dan juga angin bertiup sepoi-sepoi. Untuk lalu lintasnya di kawasan Warujaya juga ramai lancar, didominasi oleh mobilitas masyarakat yang menikmati akhir pekan. Ada Mas Wahyu, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, melintas di kawasan Caruban, melaporkan arus lalu lintas saat ini juga dalam kondisi lancar. Ada Mas Yoga melaporkan di kawasan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Saat ini cuaca juga bersahabat, tidak terlalu dingin, angin juga tidak terlalu kencang. Ada Mas Zainal melaporkan perjalanan dari kawasan Perak Jombang mau menuju ke Kertosono, namun masih belum berangkat beliau ini. Dan melaporkan untuk lalu lintasnya di kawasan Perak saat ini lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi, didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

106,1 Radio Cakra Krishna, sekarang jam 8 malam lebih 35 menit ya. Sudah Cakra Karhutla di Kalimantan Selatan. Ini mengancam habitat bekantan dalam jangka panjang ya. Kebakaran hutan itu di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan tidak hanya meninggalkan lahan yang terbakar, dampak lainnya habitat bekantan dalam jangka panjang terancam, terutama karena rusaknya vegetasi tepian sungai yang menjadi tempat mencari makan, berlindung hingga berpindah. Amalia Rezeki, founder Sahabat Bekantan Indonesia sekaligus akademisi Universitas Lampung, Lambung Mangkurat ULM, bidang biologi konservasi mengatakan, bekantan memiliki ketergantungan kuat terhadap kawasan lahan basah dan vegetasi di sekitaran sungai. Ketika karhutla terjadi, ancaman pertama datang dari asap yang menurunkan kualitas udara. Kondisi itu berpotensi mempengaruhi kesehatan sekaligus perilaku dari satwa. Meski begitu, Amalia menegaskan tingkat gangguan kesehatan pada bekantan di setiap lokasi tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dan pemantauan di lapangan. Asap dapat menurunkan kualitas udara dan berpotensi mengganggu sistem pernafasan manusia serta satwa. Kita juga perlu memperhatikan kemungkinan perubahan perilaku ya, misalnya aktivitas makan, beristirahat atau pergerakan kelompok ketika kondisi lingkungan sedang terganggu. Ancaman tidak berhenti pada asap saja. Api yang membakar vegetasi tepian sungai itu juga dapat menghilangkan sebagian sumber pakan dan tempat berlindung bekantan. Ketika habitatnya rusak, kelompok bekantan bisa terdorong berpindah mencari kawasan lain yang masih menyediakan makanan dan perlindungan. Perpindahan atau migrasi ini tentu perlu kita pantau karena bisa saja mereka memasuki habitat yang kualitasnya kurang baik atau menghadapi gangguan dari aktivitas manusia. Kondisi itu membuat dampak karhutla terhadap bekantan tidak otomatis selesai ketika api berhasil dipadamkan. Vegetasi yang terbakar membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali, sedangkan kebutuhan satwa terhadap makanan dan tempat berlindung berlangsung setiap hari.

0: Update informasi ke Angga.
1: Baik Iis, ada informasi masuk dari Mas Teguh. Ini mengirimkan video, videonya dari persawahan Dusun Karang Tengah, Desa Blosarjo. Ini ada titik api, sepertinya kalau dilihat dari video dan informasi dari beliau. Ini ada kebakaran rumpun bambu, ini dari kejauhan. Untuk rumpun bambu tersebut, titik apinya ada di kawasan Getas, Kecamatan Tanjung Anom. Dan untuk kebakaran tersebut kami juga sudah meneruskan ke Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Bapak Dedi Prasetyo, untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya indikasi kebakaran di kawasan Getas Tanjung Anom tersebut, Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi ke penelpon. Halo Pak Tamin.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Iis, panjenengan ugi sehat to?
0: Alhamdulillah sehat semua ini Pak, teman-teman.
2: Amin.
0: Okay. Lagi repot apa ini Pak?
2: Pak menempatkan jagung yang sore tadi besok pagi dibawa ke pasar induk.
0: Jagung manis ya Pak ya?
2: Betul sekali.
0: Pak
2: Iki.
0: Oke. Laku berapa Pak sekarang?
2: Katanya, ayo katanya misalnya enggak bisa ke pasar. 6.000 berapa itu loh Mbak?
0: Oh, per kilo.
2: Ah, betul.
0: Nggih. Wah, ini juga masih ada harga Pak, masih lumayan ini.
2: Iya, lumayan. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak turun dan tidak turun drastis gitu loh.
0: Nah, nggih, betul Pak.
2: Ya gitu loh Mbak Iis. Gantinya pupuk, pengerjaan gitu aja cukup Mbak Iis.
0: Siap. Hujan atau tidak Pak di kandangan tadi?
2: Sama sekali nggak ada hujan, panas pol. Airan sawah lancar, aman, terkendali juga.
0: Alhamdulillah, lancar nggih.
2: Amin, ye, baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak informasinya. Mohon tambahan.
2: Sama-sama, ndak ada Mbak I. Salam saja kepada kru Cakra Kresna. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Matur nuwun, selamat malam. Ada Pak Tamin di kandangan Kediri.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Musik. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007, menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Angga, silakan.
1: Baik, ini untuk kebakaran yang di kawasan Getas Tanjung Anom. Untuk saat ini informasi yang masuk, untuk api sudah berhasil dipadamkan di kebakaran rumpun bambu tersebut dan sudah dipadamkan oleh anggota Pos Damkar Pace. Tadi kita juga sudah meneruskan ke Pos Damkar Tanjung Anom, namun sudah ditangani oleh Pos Damkar Pace. Informasi yang masuk dari telepon off air barusan is. Lalu ada informasi dari perjalanan dari Mbak Nisa, ini perjalanan dari Terungagung menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Rican, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Budi, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Jombang, melintas di kawasan Letter S Kabuh, melaporkan di kawasan tersebut saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, harap hati-hati yang melintas di kawasan tersebut karena juga sudah mulai gelap untuk lalu lintasnya karena juga minim penerangan ya untuk alas Kabuh ke utara itu. Lalu ada Pak Chandra, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Trenggalek, sekarang melintas di kawasan Gondang, Tulungagung, arus lalu lintas terpantau lancar juga malam hari ini. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Tembelang, saat ini sudah sampai di kawasan Denanyar, melaporkan arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan IIS.
0: Terima kasih Angga Sandi di Gatekeepera.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, informasi yang kami terima untuk pencarian KM Virgo 8 yang dilaksanakan dari mulai hari Minggu lalu ya, Basarnas ini bersama dengan TNI sudah mengerahkan 46 penyelam juga untuk membantu pencarian 126 korban KM Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan di Laut Jawa. Iputu Sudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator, mengatakan puluhan penyelam itu berasal dari Basarnas Special Group Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia hingga TNI AL. Dari unsur tersebut, TNI AL mengerahkan 20 penyelam, terdiri dari 10 personel komando pasukan, 10 personel dinas penyelamatan bawah air, dengan tambahan 6 personel POSSI. Total kekuatan yang disiapkan yakni mencapai 46 personel. Putu mengatakan tambahan tim penyelam dijadwalkan bergerak menuju lokasi kecelakaan pada hari Sabtu sore. Jika perjalanan berlangsung sesuai rencana, operasi penyelaman untuk mencari korban akan dilanjutkan di hari Minggu besok. Hingga jam 1 waktu Indonesia Tengah, berdasarkan Basarnas mencatat 117 korban telah ditemukan. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8.

Terima kasih Sri Cakra untuk Anda yang sudah mengikuti siaran 106,1 Radio Cakra Krishna. Karena waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 9 malam, kita harus geser dulu ya dari ruang dengar Anda. Anda boleh lanjut untuk berbagi informasi besok di jam 6 pagi, namun untuk frekuensi akan tetap on ya. Jadi dimanapun Anda berada akan terus bisa mendengarkan frekuensi 106,1. Saya Iis, Danti dan juga Angga yang bertugas di shift siang kali ini pamit geser dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah.

0: Bunga Stumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya, saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo,

Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan

paham tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

0: dewasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena

sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia.

0: Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolalak saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ngerti?
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprem.

digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap manusia pasti akan menempuh fase alam kubur setelah nyawa dicabut. Tahukah kita bagaimana suasana di alam kubur? Bagaimana keadaan orang beriman dan orang yang banyak maksiat? Dalam video ini, mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang gambaran suasana di alam kubur, lengkap dengan pesan penting agar kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tonton sampai akhir, semoga jadi pengingat untuk terus memperbaiki iman dan amal. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak saudara kita yang semakin sadar akan pentingnya bekal kematian.
1: Ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak bangun pak, bangun pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istrinya, pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini, kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi pa, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jama' dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fa'asaddaqu aku minasolihin. Ya, kalau Rabbi rji'uni, Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya, terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyah. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Ruhnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan, alam dunia. Kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang, tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, enggak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat kesini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat kesini. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kyai Haji Maimun Zubair Bahmud, termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga, karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama enggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, gitu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapati. Wangi. Sampai saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Enggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu enggak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah, kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya dua pendamping dua, kemudian satu sahabat kami Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai, wafat punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul. 2 terkabul. Yang satu diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya enggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya enggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Raya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah, itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang, kok bisa guru ngaji enggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh. Makam utuh biasa, jasad utuh coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin enggak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya, tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Ini yang ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah, karena itu enggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini yang, kalau enggak percaya, ikutin aja dulu. Enggak ada ruginya atau meninggal juga. Enggak ada ruginya kan? Atau meninggal juga. Dan kegiatan kita enggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya, kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama, belajar di tempat yang sama, ujian dengan soal yang sama. Enggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden, yang bupati tetap bupati, yang pebisnis tetap pebisnis. Enggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang enggak punya harapan. Enggak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Enggak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang gak punya harapan diikutin. Orang gak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman, kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup, kalau pengen seperti itu, jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kalla, jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir, baru nyadar setelah di kuburan. Fasaddaqu wa akum minas solihin. Ya, qala rabbirji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan malaikat kan santai aja kan. Telat. Gak bisa balik lagi. Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta, Enggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid, ya setanah kusir. Enggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla, ya? Anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya, pakai untuk umrah, pakai untuk haji, lihat saudara-saudara di samping, setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada pertanyaannya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa, tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum untuk akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran, apa bab ibadah lewat harta, tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung, nanti begitu meninggal baru sadar, mau balik lagi gak bisa. Antum sekarang punya kedudukan, satu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan, bagaimana menaati Allah lewat kedudukan, bikin kebijakan yang baik sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang, taati Allah lewat ilmu, bagaimana cara belajar yang benar sebelum meninggal. Inilah hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan, takatsur itu gemar mengumpul-ngumpulkan, ngoleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat, kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaqumut takatsur, ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustaz ngajar ngumpulkan jamaah, cuman pengen jamaahnya banyak, cuman pengen terkumpul popularitas, sekarang mengumpulkan subscriber. Ustaz pun gak bebas itu, gak bebas, hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja, ya? Ada yang ngumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya, sampai lupa tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pula. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat, apa nanti enggak malu dan enggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan anda tutup-tutupi saat di dunia, tapi kalau enggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat, dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih enggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu mukaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya, biasanya nanti ada nih, ada, kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya, terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Qarun kan? Ya, tokoh tertingginya siapa? Qarun. Nanti ada ayat di Quran, banyak sekali, banyak. Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran itu banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Firaun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tempakkan kemungkaran, berbuat maksiat karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Nah, itu dua tipe seperti itu, turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap satu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwaw wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab. Ya, dicontohkan langsung Fir'aun dan koleganya. Kolega Fir'aun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya, pengusaha yang zalim, ya. Itu namanya Qarun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, nah itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya. Nah, ini dikisahkannya dengan Korun yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja supaya ini jalan, orientasinya dunia. Ya. Siapa? Haman, sekaligus jenderalnya juga, Haman. Kisah Ba'lam berbeda nanti. Nah, ini disebut dengan koleganya Al-Ala Firaun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini. Kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka di antara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu. Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang membela, menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang, ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada buzzer. Zaman Nabi. Ya, yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Ali Imran ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Ada ha yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Awas, mereka punya rasa punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di-backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya di antara mereka ada yang mengaku muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Nah, kalau enggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu mesti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku muslim, ya, bahkan yang non-muslimnya jadi minta berpikir, ha antum haula'i. Ya, tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Hey, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela. Bukan sibuk mencela, bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk saleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu. Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan, tunjukkan jalan yang benar, setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qur'annya demikian. Quran surah ke-4 ayat 140. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama. Jadi kalau ada orang usil, menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar, atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka enggak tobat, kita kasih tahu, ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan nanti aja setelah kekubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudhuwan wa 'ashiya. Ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang. Jadi setiap waktu cuma neraka aja tampak. Pernah dengar enggak kalimat ini? Enggak ada tuh siksa kubur, yang ada cuma tidur aja. Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan gak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang jeleknya na'udzubillah, terus teriak-teriak di depan muka kamu, kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk bangun atau tidur terus? Bangun itu karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih kecuali saat orang, maaf, berada di alam kuburnya tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksa? Jadi gak usah bicara tentang man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Gampangnya ente kalau tidur mimpinya ketemu neraka jahanam terus dari pagi sampai terus dan gak bisa bangun-bangun, tersiksa gak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi maaf orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka gak mau sadar, mesti hati-hati ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan. Quran surah Al-Infitar ayat keempat, ketiga, kan delapan ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun enggak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, enggak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberikan nikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja, Pak, Bu. Insyaallah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja. Mukadimah saja, diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam, ya. Itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thira. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah, ayat ini Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh, berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan enggak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya, Cepi. Cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Terus Quran surah Abasa. Ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan, Quran surah 80 ayat 21. Tsumma amatahu fa aqbara. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini. CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita.

0: Hah?
1: Min apa?
0: Ashabil
1: kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesamaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan ke hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa'akbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya itu. Ya. Ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali maaf menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur enggak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. "Hei, kamu ini sadar enggak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun dia enggak pengen ikut." Kadang-kadang diabaikan. Coba lihat. Ya, ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membekingi kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja enggak bertanggung jawab. Dengan imannya saja dia enggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja enggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin apalagi kamu kan. Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya. Ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli. Temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, "Hey, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, enggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu enggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu," kata Allah, "dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya." Ibu, maaf. Kalau ada anak misalnya ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang maksiat? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung mau enggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah, Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini. Karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau enggak sayang enggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal,

0: sakaratul mautnya. Kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir, At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini, ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu taati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya? Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita gak akan bebas dari dua bisikan itu, baik atau buruk. Nah, ini kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali. Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu, maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap gak bekalnya, lihat temannya, selamat gak keluarganya. Ya, maaf, izin, maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya saleh luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan bangunnya agak terlambat, alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 misal. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang, cepat bangun, Pak. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun, Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih gak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena gak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih gak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu dan anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Enggak boleh anda sembarangan ini kufur, ini togut, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya, enggak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak anda, ini togut. Ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. jangan disolatkan. Biarinnya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi, hati-hati. Jangan sampai menyolatkan itu sama munafik, sama pembuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala taqum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham?
1: Subhanallah, sungguh nasihat yang menggugah hati. Semoga penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi membuat kita semakin sadar bahwa kematian pasti datang dan alam kubur menanti dengan suasana sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal, memperbanyak taubat, dan memohon ampunan agar Allah memberikan kita husnul khatimah dan ketenangan di alam kubur. Silakan tulis tanggapan atau pengalaman Anda di kolom komentar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan dan siap mempersiapkan diri menuju kematian dengan bekal terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Jakra. Apa kabarnya? Bagaimana sehat ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Seru Jakra, hari ini di hari Minggu 20 September 2026, saya Isatin yang akan bertugas untuk menemani serta mengawal aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Monggo Anda boleh sampaikan untuk informasi perkembangan jalur, lalu juga suasana di sekitar Anda. Dan poin plusnya, di hari Minggu boleh request lagu sesuka Anda, kira-kira lagu apa yang ingin diputarkan, yang penting cocok dan bisa diputar di frekuensi 106,1, akan saya putarkan satu persatu ya. Sampaikan di 0852-9010-61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Wates Kediri. Untuk alamatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

Pagi yang cerah, suruh cakra di jam 6 pagi ini matahari sudah bersinar. Jadi sudah mulai cahayanya itu menyinari Nganjuk serta sekitarnya. Kayaknya juga sudah mulai terasa hangat ya di jam 6 pagi ini. Ada beberapa aktivitas mungkin yang sudah dilaksanakan untuk pagi ini, seperti Car Free Day di Nganjuk Kota, lalu juga di Waruturi. Waruturi ini juga salah satu tempat yang cocok untuk olahraga. Nah, makanya di sana itu juga ada Car Free Day mulai tahun-tahun ini ya, tahun 2026 ini. Kemudian di Kediri Kota, di Jalan Doho. Jalan Doho ini juga ramai banget kalau pas hari Minggu. Selanjutnya selain Jalan Doho, di SLG Simpang 5 Gumul Kediri itu juga ada Car Free Day. Kemarin malam kita itu sempat dapat iming-iming turun hujan dari kawasan Blora, kemudian dari Malang dan juga dari Mojokerto. Tapi ternyata di Nganjuk dan sekitarnya memang belum rezeki ya, belum turun hujan sama sekali. Semoga nanti kalau turun hujan pun juga hujan membawa berkah para

0: Nganjuk. Namun yang Nganjuk itu hanya di wilayah Sawahan dan sekitarnya. Karena memang informasi dari rekan-rekan BMKG untuk potensi hujan lokal di musim kemarau itu juga dipengaruhi oleh topografi wilayah.
1: Oke.
0: Iya, jadi hujannya kebanyakan di area pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian update lainnya pagi hari ini terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, Iis. Ini kabarnya telah terjadi erupsi Gunung Semeru hari ini Minggu 20 September 2026 jam 3 dini hari lewat 49 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak atau kurang lebih 3.976 meter. Di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 2 menit. Untuk letusan disertai suara gemuruh atau letusan. Ini kalau informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Sementara itu untuk status ini masih level 3 atau siaga, Iis, dengan beberapa rekomendasi. Ini kalau diambil intinya, ini diimbau untuk menjauhi area Besuk Kobokan demi keamanan dan keselamatan diri, Iis.
1: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Informasi kami terima dari Pak Tri Isbianto yang berada di Soko Mojokerto. Pagi-pagi beliau sudah pengajian rutin Ahad pagi gitu.
1: Wah, siap-siap.
2: Di Masjid Agung Darussalam Gemean Soko Mojokerto. Ini memang Pak Tri Isbianto itu setiap hari Minggu pagi itu selalu rutin ngaji ya. Ini kayaknya patut dicontoh ini, Is ya. Jam 5 pagi ngaji, jam 6 kita kerja gitu ya.
1: Baru aktivitas ya.
2: Enggak kayak kita jam 6 baru bangun.
1: Waduh. Ini buka kasus ini ya.
2: Beralih ke informasi berikutnya dari Kabak Protokol Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini beliau mengirimkan sebuah video perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono. Kira-kira ada apa ya ini? Karena kabarnya di wilayah Kertosono itu nanti ada fun run, Iis.
1: Oh iya, pagi ini.
2: Iya, pagi ini. Apakah Kang Marhen ini membuka acara tersebut atau bagaimana? Coba nanti kita tanyakan terlebih dahulu apakah ada agenda begitu ya di wilayah Kertosono. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Lili di wilayah Nganjuk Kota. Untuk cuacanya hari ini di wilayah Nganjuk Kota dikabarkan cerah, lalu lintasnya sepi sekali. Dan beliau juga minta lagu Anggur Merah itu katanya. Terima kasih Mbak Iis gitu. Oke, terima kasih juga Ibu Lili sudah bergabung memberikan informasi kepada kami ya. Beralih ke informasi berikutnya dari Mas Aditya. Untuk saat ini pun beliau juga mengabarkan posisi di Balong Bendo. Arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, belum ada peningkatan volume kendaraan yang berarti. Cuaca pun masih cerah di pagi hari ini. Bapak Bayu pun juga sama, ini menginformasikan cuacanya pun juga cerah saja. Dan arus lalu lintasnya pun belum ada kepadatan yang berarti di wilayah Pace. Satu lagi dari Ibu Citra, saat ini sudah sampai di exit tol Jombang, mulai ada peningkatan volume kendaraan yang ini, namun belum ada pergerakan kemacetan yang berarti, untuk cuaca pun juga masih terpantau cerah, Iis.
1: Baik, terima kasih Ima Lana dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan

dengarkan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: FKIP RAN itu digelar hari ini ya di Kertosono. Kayaknya sih 5 km ya. Untuk rutenya mana, teman-teman masih cari informasi lebih lengkapnya. Dulur Jakra, mungkin bisa ditambahkan juga, barangkali Anda sudah melintas di sekitaran Simpang 4 Kertosono, arah ke pasar maupun arah ke Patian Rowo. Saya cek info dulu ke Danti.
1: Ada tambahan informasi tadi dari Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Iis. Mm-hmm. Ini beliau menuju Kertosono, menghadiri Fun Run.
0: Oh, ini kalau ada Pak Samsudin, kemungkinan ada Pak
1: Kang Marhen.
0: Pak Marhen,
1: betul. Coba kita mintakan bantuan on air ya. Kira-kira ini di sana bagaimana kemeriahannya kalau sudah sampai di lokasi, atau mungkin ada beberapa info yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat mengenai Fun Run Kertosono ini ya, Is ya. Yeah. Nanti bisa disampaikan langsung di udara. Mas Hari, ngawi cerah ceria Mbak Iis. Pagi-pagi sudah 35 derajat.
0: Wah, kok sudah panas, Pak?
1: Panas di sana. Yeah, yeah. Ya Mas Heri, ini kata beliau selama liburan akhir pekan dan selalu bersyukur mau request Padi Ben Beri Aku Arti. Oke. Ini mohon ditunggu ya, nanti akan diputarkan satu per satu. Sementara itu info dari BMKG jam 6:16 tadi sempat ada gempa bumi. Magnitudonya kecil, 1,4 saja. Lokasinya itu ada di 10 km timur lautnya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 149 km. Sampai dengan menit ke-27, sejauh ini masih aman ya, mengingat magnitudonya juga kecil, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Perkiraan cuaca okay. Di wilayah Jawa Timur pada
0: aduh, masih
2: hari
0: pagi ini ya.
2: Betul, Iis, mohon maaf ya. Perkiraan cuaca pada hari ini tanggal 20 September 2026 pada pagi hari akan diperkirakan cerah berpeluang terjadi kabut ataupun asap.
0: Siap.
2: Untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dan malam hari sama diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi atau kabut asap, dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dan kami mengimbau kepada seluruh pendengar bahwasanya ini dari pihak BMKG untuk yang di malam hari hingga dini hari ada di beberapa titik daerah yang akan terjadi hujan ringan, hujan lokal begitu ya, dengan intensitas sedang. Untuk durasinya pun juga tidak terlalu lama. Jadi kami mengimbau jika akan berpergian keluar rumah, diharap untuk selalu membawa mantel ataupun payung ya, sedia payung sebelum hujan, karena kira-kira ini juga sudah sering ya terjadi banyaknya hujan lokal di beberapa daerah, tidak hanya di wilayah Sidoarjo ataupun Mojokerto saja. Kemarin juga sempat terjadi di wilayah Kediri, di wilayah Tulungagung, di wilayah Blitar pun juga sudah sempat terjadi hujan lokal. Jadi kita tidak tahu untuk cuaca di luar itu bagaimana, karena akhir-akhir ini memang cuacanya itu sering berganti-ganti gitu ya, Iis. Mm-hmm. Kadang siangnya itu panas sekali, namun malam hari ada hujan gerimis. Nah, jadi bisa dipersiapkan ya sebelum keluar rumah. Untuk suhu udara berkisar di antara 12 hingga 35 derajat Celcius. Untuk yang paling panas ini akan berada di wilayah Madiun dan juga Ngawi. Tadi juga sempat dikabarkan oleh Mas Hari ya, pagi-pagi juga sudah di angka 30-an derajat ya tadi untuk suhunya. Karena dari pihak BMKG pun juga memperkirakan untuk suhu yang paling tinggi di wilayah tersebut. Lalu untuk kelembapan udara 37 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per hertz. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi terkait dengan adanya laka adu banteng yang dimana melibatkan motor dan juga truk yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia di tempat. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kami masih menghubungi Aibda Syaiful, salah satu anggota Lantas Polsek Balong Bendo Sidoarjo, untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian tersebut. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Lalu beralih ke informasi berikutnya untuk update karhutla Gunung Wilis, yang dimana penanganan dan pemantauan karhutla di wilayah Desa Ngliman ya, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk ini dari pihak pemerintah pun juga terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan. Pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul jam 12 siang, untuk hasil pemantauan menunjukkan masih ada 2 titik api di kawasan hutan sekitar air terjun Sri Gunting dan Omben Manu yang berada di petak 24 dan petak 18. Untuk vegetasi yang terdampak meliputi ilalang, cemara, eukaliptus, dan rimba campur. Lalu sebagai langkah penanganan dan antisipasi, tim pelaksanaan pemantauan visual dari lokasi terluar permukiman warga serta pemantauan udara menggunakan drone. Pukul 2 siang, kondisi Gunung Wilis di wilayah Desa Ngliman terpantau diguyur gerimis dan didominasi oleh kabut. Pada waktu tertentu, titik api juga masih dapat terlihat melalui pemantauan lapangan maupun udara. Sementara itu, untuk BPBD Kabupaten Nganjuk juga tetap melaksanakan pemantauan dari wilayah Balai Desa Ngliman. Untuk rencana waterbombing, pelaksanaannya akan dikonfirmasi berdasarkan perkembangan hotspot ya, dalam pemantauan 1x24 jam dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan. Jadi hingga saat ini untuk di wilayah Karhutla Gunung Wilis belum ada untuk penanganan menggunakan waterbombing ya, karena bahwasanya untuk titik hotspotnya pun juga alhamdulillah terus berkurang. Yang kemarin ada 11 titik, sekarang sudah 2 titik hotspot di wilayah Karhutla Gunung Wilis. Iis,
0: terima kasih Imalana dan Danti Danila ya sebelumnya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh diinfokan kembali, termasuk juga kabar penanganan Gunung Wilis yang ada di Ngliman, Sawahan, Nganjuk.

Ya, sudah jarak di hari Minggu ini dalam hitungan tetap tepat satu minggu dalam kejadian kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik saat berlayar rute Surabaya-Banjarmasin. Saat ini Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan terhadap 126 korban KM Virgo yang masih belum ditemukan hingga 7 hari ke depan. Laksamana Pertama TNI Yuda Bramantio Nur Sasongko, Direktur Operasi Basarnas, mengatakan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan seluruh unsur yang mendukung operasi SAR, serta tim Selvek yang menangani bangkai kapal. Pada hari Sabtu kemarin, sebetulnya sudah masuki hari ke-6 menuju ke-7, dinyatakan bahwa operasi itu akan diperpanjang ya. Perpanjangan dilakukan sambil menunggu hasil pembahasan dua tim Selvek yang telah tiba pada hari Sabtu. Tim itu masih berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di perairan Masalim, Pulau Jawa. Yudi mengatakan operasi Selvek diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga belum dapat dipastikan ya kapan proses selesainya. Kemarin dari tim Basarnas, TNI dan juga Polri sudah menurunkan tim untuk menyelam ya, Sri Cakra. Namun dari tim yang sudah diturunkan tersebut ternyata juga belum menghasilkan informan terkait dengan ditemukannya tambahan jenazah atau tambahan korban. Karena dari 124 orang ini masih belum ditemukan. Kemungkinan besar korban-korban itu masih berada di dalam kapal yang terbalik tersebut. Nah, besar harapan daripada keluarga untuk keluarga yang mungkin dalam korban tersebut atau dalam manifest korban tersebut bisa ditemukan dalam kondisi apapun ya, entah hidup ataupun entah meninggal. Namun dari Basarnas sendiri juga sangat berhati-hati untuk melakukan proses pencarian. Mereka tentunya tidak akan membahayakan nyawa dari timnya untuk mencari nyawa-nyawa lain. Sementara itu, sudut cakra pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan belum menemukan korban baru. Hingga hari Sabtu kemarin di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat 117 dari 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Sebanyak 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin di hari Sabtu. Kapal dilaporkan terkena cuaca buruk dan hilang kontak pada hari Minggu sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah pagi. Kapal kemudian ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa.

0: Update informasi ke Ima, silakan.
1: Iis, hari ini sekitar jam 8 pagi akan ada kegiatan Pelosok Klaten Culture Carnival yang akan diselenggarakan di wilayah Pelosok Klaten Kediri. Mm-hmm. Untuk jalurnya itu nanti dari lapangan Pranggang lalu finishnya di kantor Kecamatan Pelosok Klaten. Untuk arus lalu lintas yang ditutup ya, ini adalah Jalan Raya Parewates. Ini tidak bisa dilewati oleh jalur roda 4 ataupun lebih. Jadi untuk kendaraan roda 2 ini sepertinya masih bisa lewat, namun harus pelan-pelan dan juga bergantian ya. Lalu untuk jalur alternatifnya, arus dari Pare menuju ke Wates atau Blitar dialihkan ke via pertigaan Sidorejo ke Barat. Arus dari arah Trisulo menuju ke Wates atau Blitar dialihkan ke via perempatan Dermo ke Barat. Arus dari Kediri menuju ke Pare atau Malang dialihkan via perempatan Brenggolo ke Utara. Arus dari Wates atau Blitar menuju ke Pare atau Malang dialihkan via perempatan Brenggolo ke Utara. Mulai jam 7 pagi sudah diberlakukan untuk penutupan jalurnya ya. Jadi buat pengendara bisa menggunakan jalur alternatif yang disiapkan oleh petugas di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi di WhatsApp ini dari Kak Linda. Mm-hmm. Di wilayah Gondang, beliau mau request Negoro Angin gitu. Ah, Kak okay. Iis. Mm-hmm. Oke, ditunggu ya Kak Linda untuk Negoro Anginnya.
0: Dari Deni atau dari siapa ini?
1: Oke, ini bisa ditambahkan ya Kak Linda, ini mau yang versi siapa nanti biar diputarkan sama Mbak Iis. Dan untuk wilayah Gondang bagaimana Kak Linda, bisa diinformasikan juga ya untuk arus lalu lintasnya ataupun update cuacanya di sana bagaimana. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Tulungagung dari Ibu Nani, ini menginformasikan untuk pom bensin di wilayah Tulungagung itu antriannya sudah lumayan panjang sekali Iis. Mm-hmm. Saking panjangnya itu sampai ke bahu jalan, akhirnya mengakibatkan arus lalu lintas ini sedikit tersendat. Karena untuk jalur di wilayah Tulungagung itu yang ramai itu kan jalur desa ya, jadi untuk jalannya itu tidak terlalu besar, akhirnya mengakibatkan arus lalu lintas tersendat gitu. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Ibu Nani, ini untuk yang antri ini adalah Pertalite begitu, untuk informasi yang kami dapatkan. Namun untuk BBM yang lain seperti Pertamax, terus Biosolar, Solar itu masih aman saja. Namun ya itu tadi agak sedikit antri ya di wilayah Tulungagung pada hari ini. Ini beliau juga menanyakan ini kira-kira kenapa ya kok tumben antri sekali ini. Apakah dari pihak Pertamina-nya memang untuk stoknya itu sedikit, akhirnya banyak kelangkaan begitu atau bagaimana gitu. Kata beliau, saya bertanya-tanya ini Mbak, ini kenapa ya kira-kira gitu.
0: Nah ini yang jadi pertanyaan ya.
1: Karena kira-kira ini memang seperti itu ya di beberapa titik wilayah ya.
0: Betul.
1: Namun ada juga yang masih aman, stabil, namun ada yang seperti ini, ada yang ada kemacetan antri begitu ya di pom bensinnya. Nanti cobalah kita gali informasi terlebih dahulu ya untuk fenomena ini, apakah ada pembatasan begitu dari Pertamina atau memang dari warganya yang pemakaiannya semakin banyak akhirnya. Ya memang untuk stoknya segitu, pemakaiannya lebih banyak, akhirnya ya itu tadi mengakibatkan antri. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Dimas, saat ini melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Warujayeng. Arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga masih cukup cerah di pagi hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah Vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke telepon dulu. Pak Ahmad, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Dengan Mbak siapa ini?
0: Ayo, dengan Mbak siapa? Enggak hafal ya dengan suaranya.
1: Ya, suaranya enggak hafal-hafal
0: ya. Ya. Sama saya Iis, Bapak.
1: Mbak Iis ya.
0: Ada aja
1: penyanyi dangdut gitu.
0: Oh iya, Iis Dahlia, Iis Sugiarto ya. Banyak ini nama saya. Kalau Pak Ahmad ya? Ini Pak Ahmad Dhani ya?
1: Iya, bisa jadi, bisa
0: juga. Aduh, bercanda ya, Pak ya. Di pelosok Klaten kok kabarnya ada karnival, Pak?
1: Iya, Pak, dilaksanakan di hari Minggu tanggal 20 pagi hari ini sudah mulai yang jualan-jualan mulai toto-toto lokasi di sepanjang jalan tadi saya lewat.
0: Karnavalnya itu satu desa atau satu kecamatan, Pak?
1: Kayaknya satu desa, Pak.
0: Satu desa, bukan di nggak deket dengan rumahnya Pak Ahmad, toh?
1: Kalau dari desa Peranggang ke rumah saya itu saya paling pinggir sendiri ininya lokasinya. Jadi saya ini terbatas sama desa Sumeragung. Jadi desa Peranggang ke utara lagi saya.
0: Berarti itu yang karnaval di desa?
1: Desa Peranggang ini lokasinya.
0: Siap, Pak Ahmad nanti ikut meramaikan atau tidak?
1: Alhamdulillah ini kemarin mulai ikut ngeramein lingkungan juga bikin grup ya gerak jalan. Latihan ini udah 3 malam kemarin, malam Jumat atau Sabtu malam itu.
0: Ya ampun. Tiap malam latihannya ya.
1: Iya, diambil malam. Kalau siang hari kan pada nganter semua, ada yang proyek, ada yang
0: teman-teman. Wah, seru pasti, Pak, ini.
1: Insya Allah. Mudah-mudahan lancar, semuanya aman terkendali. Terus untuk pengguna jalan ini yang mau lewat ke kawasan Pariwates ini mohon dihindari aja sementara, dialihkan ini dari perempatan Bermo mungkin ke barat, tembusnya Pasar Tiru. Mungkin kalau dari kantor camat itu pertigaan itu ke barat, mungkin ke Bergolo apa ke dialihkan arus ya.
0: Oke, berarti jalan raya Pariwates ya?
1: Ya, untuk di desa Peranggang ini untuk hari Minggu ini ditutup ya. Biasanya kan pengunjung sama ini kiri kanan penuh, biasanya susah dilewati.
0: Oke, baik Pak Ahmad. Ada informasi tambahan Pak Ahmad?
1: Informasi tambahan untuk sementara gitu dulu untuk pengguna jalan, semoga semuanya lancar, selamat sampai tujuan, hati-hati di perjalanan.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Nanti kabar-kabar ya Pak ya.
1: Ya siap, khususnya buat Radio Cakra semoga makin jaya di utara ya.
0: Amin.
1: Makin jaya terus
0: pokoknya. Nggih, terima kasih doanya. Monggo dilanjut Pak, sukses selalu nggih.
1: Amin. Ya.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pelosok Klaten Culture Carnival itu akan dilaksanakan pagi hari ini. Tapi ini tadi info dari Pak Ahmad sudah mulai bertata-tata ya untuk orang-orang yang hendak mengisi begitu. Yang jualan juga banyak. Anda yang mungkin akan melintas dari Pare menuju ke arah Wates, nanti dialihkan ya perempatan Dermo itu ke barat ke Pasar Tiru.